0: Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi dia tergolak.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
5: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
6: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Morning, morning, Bondia.
1: Anak korang menenang lagi. Ikan lampam menokok ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Ezra, pagi-pagi GPM sentiasa menemani anda Isnin hingga Jumaat. Untuk anda yang mungkin tengah menyorok pagi ni, ini yang duk tengah kena capati, roti canai, nasi lemak. Ada kiriman daripada rakan-rakan kita di TikTok ni kan. Katanya hari ni makan nasi lemak belau udang. Berkopi O juga pagi ni. Dan tadi Kak Ina kita berkongsikan di sekitar orang kata apa, Teluk Kumak hujan pagi ni. Dia kalau hujan-hujan macam ni kan, dia kena makanan yang panas-panas kan, baru soon nak buat kerja tu ya. Kan, bukan apa, dia ada makanan yang bila kita nak buat kerja tu kan, setengah orang dia okey tau untuk makan makanan berat pagi-pagi. Dia boleh je kena nasi lemak 2 bungkus, roti canai sekeping, kuih 3 ketui. Lepas tu kena ayam. Ayam mau 2 cawan. Dia okey. Dia bila bagi banyak dia makan pagi-pagi, dia akan lagi semangat tau. Tapi setengah orang, kalau pagi-pagi ni kan, dia kena nasi lemak 2 bungkus pun cukup dah. Sat lagi tak dalam pukul 9 sat lagi, mata tu kuih halui ya kan. Semangat. Bukan tak semangat, tapi itu dia lah. Kuih halui. Kan? Jadi apa pun untuk anda, ambil sarapan pagi. Okey. Jangan lupa, jangan skip sarapan anda. Tapi makan. Walaupun orang kata apa, secawan ayam kan, tak ada masalah. Tapi jangan berlebihan. Sebab apa, risau sekejap lagi kerja tak mana apa, tak mana apa untuk nak buat sekejap lagi kan, risau. Okay, baik, sebelum kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni, jadi apa-apa nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, ini kena pastikan kepada peminat-peminat bola sepak, kena pastikan untuk muat turun aplikasi RTM Click dan menonton Piala Dunia FIFA 2020 pernah secara percuma. Jadi perlawanan pertama nanti pada 12 Jun pukul 3 pagi, perlawanan di antara Mexico dan juga Afrika Selatan. Tak lama dah ni. Sebulan je lagi. Muat turun aplikasi RTM Click. Tak gaduh dah. Orang kata apa, nak kena buka TV depan-depan tu, takut sikit anak dengar punya TV sikit dia bangun tidur. Tak payah dah, ambil telefon, duduk dalam bilik siap-siap, tengok bola. Kan, duduk tengah mana pun tak ada masalah. Yang paling penting internet tu, internet tu jangan tenat. Tidak masalah. Okay, baik, kita nak buka lagi peluang untuk dia, mungkin nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni, keselamatan anak-anak. Sejauh mana orang kata apa, kita pedulikan. Dan kita nak kongsikan juga di sekitar kawasan sekolah. Okay, yang mana zon sekolah bukan tempat untuk rushing tau. Isu berkaitan dengan orang kata apa, kemalangan yang berlaku di luar pagar sekolah yang merisaukan kita. Okay, yang mana istilah asat je, asat je tu boleh jadi selamanya tau. Dan anak kecil ni mudah hilang dalam blind spot. Dan bila kita berada di kawasan sekolah, pastikan pandu dengan perlahan walaupun anda lambat. Dan juga untuk anda yang mungkin nak hantar anak pergi sekolah kan, pastikan anda berhenti di tempat yang selamat, turunkan anak anda. Dan pastikan dia masuk dalam pagar sekolah tu dalam keadaan yang selamat. Ni dah kadang-kadang kita tengok kat kawasan sekolah kan, ada dua lane kereta. Dua lane kereta pula, ada dua lane jalan tu. Kadang-kadang dia nak berhenti tengah jalan. Depan sekolah dah. Nak berhenti tengah jalan biar anak dia turun kat situ kan. Sebab apa, senang. Kan dia tak tahu yang kereta belakang menyirap main tengok tu kan. Geram main tengok tu kan. Tak bolehkah berhenti tempat yang selamat, turunkan anak tu dalam keadaan yang selamat kan. Biar dia masuk sekolah dulu baru kembali teruskan perjalanan. Ni dah. Kalau boleh tu, nak berhenti tu, nak boleh kereta-kereta tu, nak berhenti terus depan pagar tu. Tak kira lah dekat atas jalan ke, tak atas jalan ke, ikut dan je kan. Ini antara benda juga yang boleh mencetak tuskan benda-benda yang kita tak mahu, seperti kemalangan dan sebagainya. Okay, jadi kita nak tahu tahap anda, bagaimana kita ni sebagai rakyat Malaysia, walaupun orang kata apa, ada orang kata aku peduli apa, bukan anak aku. Ya, tapi sejauh mana peduli kita terhadap kanak-kanak di sekeliling kita. Baik, kita terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
3: Nasya.
2: Nasya, dengar suara hari ni Leng.
3: Oh,
2: ni awak yang dengar double ni, tutup siap radio tu.
3: Okay.
2: Hello.
3: Hello.
2: Baru dengar. Hello. Waalaikumsalam, Nasya.
3: Abang Bambang dengan Bibo sihat kah?
2: Alhamdulillah, sihat seadanya. Nasya.
3: Ya.
2: Ada tang mana ni?
3: Dekat kat rumah.
2: Oh, duduk kat rumah. Rumah mana?
3: Rumah kat Sungai Limau.
2: Rumah siapa?
3: Rumah nak
2: menakan. Rumah nak menakan. Saja tanya. Mana tahu aku duduk rumah orang ke? Rumah sendiri ke? Rumah mana ke? Aha, Nasya. Katalah luan sikit, Nasya.
3: Abang Bambal punya bibah lawanya.
2: Bibah hari ni pakai empat warna dan macam bora punya baju orang ni tau. Tak percaya sekali tengok kat TikTok tu. Aish. Bayangkan Boria kan je baju kan ada warna-warna bling-bling, warna-warni banyak-banyak tu kan. Biar macam tu lah Biba kan hari ni. Mimpi pos malam tak tahu. Nasya. Okay, topik kita hari ni berkaitan dengan keselamatan anak-anak ataupun kanak-kanak kan. Sejauh mana kita berdiri? Nasya, kadang-kadang kalau kata pergi mana-mana jumpa budak-budak kan, kisah tak ataupun buat tak tahu yang lebih happy bukan anak aku. Kau macam mana?
3: Nasya, bagi Nasya, kanak-kanak ni ada yang apa dewasa, ada yang sekolah jodoh je tiga, lepas pandai jaga diri. Lagipun rumah kot saya dekat dengan sekolah, anak nakan sekolah tu. Tapi cikgu kalau budak-budak nak keluar beli benda makan luar pajak sekolah dia tak bagi. Ada pajak dia jaga tu.
2: Betul.
3: Dia hambat lepas masuk dia nak keluar ada orang jual makan kat depan sekolah tu.
2: Memang tak boleh.
3: Lepas tu cikgu kata masuk semua luar ni. Lepas bawa bekal luar ni. Lagipun dulu Bambat tak dengar dulu budak-budak hak. Yang kalau tadikor tu, kalau taskor tu, umur 4 bulan. Tapi kalau penjaga dia tu, lepo buat macam mana tau, lepo jaga macam mana tau. Mati lagu tu lah.
2: Yalah, memang lah. Itu isu
3: keselamatan. Tak harap lah hantar kat sekolah tu lah ni. Lepo hantar orang pengasuh pun lagu tu juga.
2: Itulah nak memilih, Nasya. Nak memilih orang untuk menjaga anak kita, kita kena tahu. Dia jaga tu bukan anak dia, tu anak kita. Jadi siapa yang lebih kena susah hati, kita lah. Betul tak kan? Kita kena pilih tempat yang selamat untuk anak kita. Tapi kalau kita pun jadi buat pedulian, tapi kat situ senang, murah. Lepas tu senang, dia pun tak buat cerewet. Dan kita hantar mungkin 7 ke 8 tu, dia ikat aki, ikat tangan, dia biar sampai ke 6 kita ambil. Sebab kita mana tahu, kita pun tak tahu. Betul tak? Contoh.
3: Tengok yang dulu tu apa budak umur 7 tahun tu tu mak dia niri tu.
2: Betul.
3: Ayah tiri dia mati budak tu.
2: Jadi apa bagi Nasya sendiri lah, apa nasihat yang Nasya nak bagi? Nasya pun tak ada anak lagi, anak menakan je ramai untuk jaga Nasya ni. Kan selaku orang kata apa, orang dewasa lah kan. Apa nasihat yang Nasya nak bagi kepada mak bapak yang ada anak ni supaya lebih jaga anak-anak tu?
3: Bagi Nasya, kalau nak pergi hantar sekolah tu, jaga lah. Bagi lepas masuk dalam sekolah dulu, baru kita boleh balik. Sebab lah ni ramai mantak anak sekolah di depan rumah. Lepas mantak, lepas tunggu anak lepas masuk sekolah, baru lepas balik. Lagi pukul 1 ke pukul 2 ke lepas mamik tunggu depan sekolah. Bagi Nasya, jaga lah budak-budak lepo tu, kat tau po lepo tu. Lepo nampak orang lain main, lepo kata mak lepo timpa pil tu je.
2: Baik. Itu daripada Nasya sendiri, Nasya.
3: Abang Bambang nak tanya sikit, mana orang tu tak masuk ke tu?
2: Siapa dia?
3: Jombi tu.
2: Hari tu dia pi Burkina Faso. Lepas tu dia pi singgah pi Zimbabwe honeymoon. Tak tahu dengar cerita mungkin sama pi buat haji kot. Tak tahu nak kata dia, nanti kita tanya. Nanti dia balik main, kita panggil Haji Jombi. Kok lah kan.
3: Nasya nak minta Abang Bambam main satu lagu untuk Nasya.
2: Lagu apa?
3: Lagu kumpulan
2: Skopin lagi. Hari-hari Skopin.
3: Nasya
2: minat. Tak apa, kita tengok esok pula lah Skopin tu macam mana. Terima kasih Nasya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Bye. Itu dia Nasya. Ha, kerisauan apabila menghantar anak sekolah ni kan. Ha, tak kisahlah kan. Sebenarnya kita hantar pergi ke pengasuh ke, hantar pergi ke taska ke tadika ke. Ha, sebenarnya itu atas pilihan mak ayah sendiri kan, untuk memilih tempat yang selamat untuk anak-anak kan. Ha, yalah, memanglah anak ikut je apa yang mak pak dia decide. Betul. Dia tak nak cakap lagi, tak reti nak menilai, tak reti nak buat keputusan kan. Tapi kita tu kan, ha, apa orang kata, apa pilihan kita untuk memastikan anak-anak tu selamat di bawah jagaan dalam keadaan kita bekerja. Betul. Anak-anak kita dekat sekolah dalam keadaan yang selamat. Okay? Baik, hari ini kita sembang berkaitan dengan isu keselamatan anak-anak. Sejauh mana kita peduli untuk anda yang mungkin nak kongsikan, sejauh mana anda memantau aktiviti dan kandungan yang diakses oleh anak-anak ketika mereka melayari internet. Ini pun penting juga tau, keselamatan internet pun harus kita pantau, sebab kita kena ingat sebab operasi ataupun jenayah seksual cyber ni sangat-sangat tinggi. Dan sekejap lagi kita nak kongsikan kata apa fakta berkaitan dengan operasi membantras jenayah seksual cyber ni yang melibatkan kanak-kanak. Okay? Terus dengarkan FM segalanya untukmu.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Ezam Terima FM, segalanya untukmu. 8.29 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM yang dah masuk kerja. Selamat bertugas untuk anda, dan tak lupa juga untuk anda yang mungkin dah selesai kerja malam kan, dah sampai ke rumah dah. Selamat berehat. Okay, baik, kita nak teruskan lagi untuk topik kita hari ini berkaitan dengan keselamatan kanak-kanak. Sejauh mana kita peduli? Baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
3: Halo.
2: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa kat talian ni?
3: Makcik Zizah lah.
2: Makcik Zizah, apa khabar Cik Zizah?
3: Alhamdulillah, syukur.
2: Alhamdulillah. Dah menyorok belum Cik Zizah?
3: Dah.
2: Alhamdulillah, menyorok apa pagi ni?
3: Cucuk udang.
2: Cucuk udang? Cucuk udang ya? Tu okey ke cucuk udang tu?
3: Okeylah.
2: Ya ke?
3: Tengah hari cari hal lain pula.
2: Tengah hari cari hal lain pula. Tu cucuk udang beli ke masak sendiri tu?
3: Udang masak sendiri.
2: Masak sendiri. Alhamdulillah. Ha, Cik Zah, kita kata laluan Cik Zah.
3: Bibah
2: tak
3: tu?
2: Bibah. Bibah tak ada. Bibah tak ada.
4: Ada.
3: Bibah tak balik lagi lah.
2: Tak balik lagi. Dia dengar suara lain macam apa ni? Batuk ke apa ni?
3: Batuk sikit.
2: Batuk sikit. Alhamdulillah. Batuk-batuk pun call juga Mutiara FM. Terima kasih tau Cik Zah.
3: Kat Bibah dengan Bam-Bam.
2: Ya ke? Ingat teringat kat Bibah ya?
4: Jangan macam tu.
2: Dua-dua. Ha, Cik Zah, kata laluan sikit.
3: Bam-Bam. Bam-Bam. Ya. Sangat. Tiba-tiba comel
4: kan. Terima kasih.
2: Baik, makasih.
3: Makan lagi Bambang kan. Tiba makan lagi.
2: Diet.
3: Nak diet dua-dua.
2: Itulah, kami diet ni. Alhamdulillah, dari semalam ni sampai lah tak makan nasi langsung ni.
3: Tak lebih
2: kah? Itulah, semalam lah makan malam kan. Lepas tu sampai lah kah tak makan lagi lah.
3: Betul dengan
2: Bambam
3: ni.
2: Ya, tak sungguh kan. Ni, Cik Zah dengar suara Bambam ingat bohong. Mana ada bohong betul ni. Okey Cik Zah.
3: Ya.
2: Okey, hari ni ha Cik Zah seorang orang kata apa, pegawai keselamatan ni. Kan. Jadi mungkin Cik Zah, kita nak kongsikan topik kita hari ni berkaitan dengan keselamatan anak-anak ni ataupun kanak-kanak ni kan. Sejauh mana kita peduli? Bagi pandangan Cik Zah kita sendiri.
3: Kita jaga ni budak-budak ni, kita tengok betul-betul lah.
2: Tengok betul-betul macam mana tu? Tengok macam mana tu?
3: Budak-budak sekolah kan.
2: Kita,
3: dia pun nak keluar, kita kena jaga lah. Jangan bagi dia pun keluar ikut dan dia pun kan. Kadang kita bagi baris.
2: Bagi baris?
3: Bagi baris.
2: Okey, baris semua dulu.
4: Cakap
2: kira anak, kira cucu Cik Zah tu kira nak pergi mana tu kena baris dulu lah.
3: Cucu tak baris lah.
2: Cucu tak baris lah. Cik Zah pernah Cik Zah pernah jaga hospital. Alah ni jaga JKR kan. Pernah jaga sekolah tak?
3: Biasa
2: jaga sekolah. Macam mana? Macam mana keadaan Cik Zah nak kawal budak-budak masa tu?
4: Dan apa cabaran
3: sekolah menengah
4: dia?
3: Sekolah menengah
2: betam. Sekolah menengah ni dia lain sikit kan sekolah rendah. Kalau sekolah menengah macam mana tu?
3: Jaga
2: depan
3: lagi teruk.
2: Lagi teruk jaga budak sekolah menengah no?
3: Lagi susah nak jaga. Kita jaga depan ni pun keluar belakang.
4: Aduh.
2: Saya dulu pun buat macam tu juga lah. Dia biasa lah tu. Cik Zah kata cari pagang tak jumpa. Cari pintu tak jumpa. Terjumpa pagang.
3: Kita duduk depan ni pun keluar belakang.
2: Itu dia. Jadi macam mana keadaan waktu Cik Zah nak mengawal duduk sekolah menengah masa tu?
3: Tapi kena buat cengih sikit lah.
2: Buat cengih macam mana? Buat sikit. Cik Zah. Bagi contoh sikit, buat cengih macam mana?
3: Ni, duduk masuk dalam.
2: Tak mau. Kalau nak ayat macam mana Cik Zah?
3: Ya.
2: Cik Zah buat sekali, Cik Zah buat sekali.
4: Berlakon sikit.
3: Masuk dalam, jangan duduk tidak.
2: Tak mau. Tu dia no. Kena buat cengih no.
3: Yo,
2: mencengih
3: sikit. Kalau tak cengih, lepas tak takut.
2: Tapi
3: alhamdulillah lah Cik Zah jaga semua depan dengar cakap.
2: Depan dengar cakap Cik Zah no. Alhamdulillah no.
3: Alhamdulillah lah kan.
2: Alhamdulillah.
3: Tak pernah lah lagi Cik Zah dapat budak-budak yang lawan kita ni tak lah.
2: Dia bukan apa
3: alam
2: sebab dia bukan apa sebab sekarang ni benda yang paling penting juga adalah adab tau.
4: Betul. Ha.
2: Bila kita kadang-kadang budak kanak-kanak sekarang ni berduduk dalam kita risau satu je beradab tu. Ha, kadang-kadang mengikut dan dia cakap biar orang terasa kan. Ha, macam apa buat kat cisah tadi lah tak mau tak mau tak mau. baik cisah. Cisah
3: duk mengasuh tu.
2: Ha?
3: Yang kecil tu duk mengasuh luar ni dia tak mau pergi lah.
2: Pasal apa?
3: Tak mau.
2: Tak mau no. Tu cisah kan jaga.
3: Duk hantar pergi makuk ada di KL.
2: Tu dia hantar pergi KL tu eh. No. Okey. Baik cisah. Terima kasih cisah untuk perkongsian pagi ni lah.
3: Bambam.
2: Ya.
3: Bambam dengan Bimbo ni sihat ke?
2: Alhamdulillah sihat.
3: Bambam sihat.
2: InsyaAllah. Semoga
3: mudahkan urusan.
2: InsyaAllah amin. Semoga Cik Zah kita juga pun kembali sihat. Biasa lah. Risau dengar suara tu. Jangan jangan duk jerit banyak sangat Cik Zah. Duk lampus tu, duk karaoke tu.
3: Baik. Cakap
2: dengan Bambam lah. Ya, okey, okey, okey. Baik, insyaAllah. Masih baik, cepat sihat lah, Cik Zana.
3: Baik,
2: okey, okey. Assalamualaikum.
3: Bambam makan lagi. Ha? Dah makan lagi.
2: Dah abang tadi diet. Okey, Cik Zana. Masih, Cik Zana. Assalamualaikum.
3: Okey, Bambam. Biba.
2: Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haa, tu dia Cik Zana kita kan. Sorok-sorok macam kan nyanyi sedap tu.
4: Betul.
2: Terutama nyanyi lagu apa nama. Lagu hak sorok-sorok. Uish, sedap tu. Okey, okay, baik tu Cik Zah kita bagi pandangan. Nak jaga budak suka mendengar bukan senang. Kadang-kadang mereka tak jumpa pintu, mereka jumpa pagar untuk abad kan. Bambang tu ada kes jugalah. Baik, kita mau memanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. From Tanah Liat with love.
1: From Tanah Liat with love forever.
2: Yeah, mantap, mantap. Macam mana cuaca dekat Tanah Liat pagi ni, okey ke?
1: Okey.
2: Okey lah, tak hujan?
1: Hujan malam tadi, bang.
2: Malam tadi hujan?
1: Malam tadi dia hujan.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Dia siram pokok meluk.
2: Oh, itu dia.
1: Dia siram pokok bunga telang.
2: Bunga telang. Betul, bukan ada pokok ni. Pokok apa? Daun ni. Daun apa orang panggil? Daun makan tu. Daun sirih?
1: Daun sirih.
2: Daun sirih dah. Tu dia.
1: Pokok tin.
2: Dia manfaat semua. Betul. Semua ada tu. Sambil ni apa Pak Udah sambil orang kata apa ditemani bendera Malaysia yang berkibaran di hadapan pintu rumah. Apa?
1: Betul, itu dah tentu bang. lagi haya di kandung bang. Sama ada dia bendera tu di rendah atau tinggi.
2: Ya, mantap.
1: Saya tak nafikan pasal saya sebagai warga negara Malaysia.
2: Mantap, Pak Udah. Pak Udah, kata laluan sikit Pak Udah.
1: Kata laluan, Bambam cute.
2: Mantap.
1: Biba mana?
2: Weh, tak risau kan tu kat sebelah tu, Mak Udah kat sebelah tu.
1: Sebab dia tak kisah dengan itu ngomongnya.
2: Mantap. Okey, Pak Udah.
1: Sebenarnya saya kesorangan ni dari dalam kenderaan.
2: Okey, pagi ni Pak Udah kita nak kongsikan berkaitan dengan keselamatan anak-anak ni kan. Sejauh mana kita peduli ni?
1: Yang ni kita ambil yang bukan santai-santai lah.
4: Betul.
1: Pengalaman saya menjaga keselamatan anak. Yang terbaru menjaga keselamatan cucu. Baru-baru ni saya ke Kuala Lumpur atas cucu lah, keselamatan cucu. 14 hari saya nasib baik kita ni tak bekerja
2: 14 hari bermastautin kat sana.
1: Sebenarnya keselamatan anak-anak ni semua bermula dari rumah.
2: Okey.
4: Betul.
1: Termasuklah kalau atuk-atuk dia, nenek-nenek dia kan. Kita kena pantau je keselamatan dia orang ni.
2: Okey, so, contoh kalau kata Pak Udah bawa depa pergi mana-mana kan. Biasanya Pak Udah akan kontrol 100% depa ke ataupun lepas juga kadang-kadang tu.
1: Saya bagi kebebasan.
2: Okey.
1: Contohlah sekarang ni kita lebih pada cuculah anak-anak.
2: Betul.
1: Cucu-cucu ni you ikut you main mak you main badak. Bapa. Kami ikut ke belakang ya. Cuma kadang-kadang budak-budak ni dia jumpa kawan-kawan sekolah dia. Katalah kita jalan jumpa kawan-kawan sekolah dia, tapi daripada segi keselamatan 100% pun kadang-kadang kita terlepas pandang kat Bambam.
2: Betul.
1: Tapi benda ni kadang kita yang penting kita kena jangan putus asa bagi nasihat.
2: Maksud
1: kena bagi nasihat dengan bagi contoh.
2: Yeah. Okey, apa nasihat yang mungkin selalu Pak Uda bagi dekat anak-anak ataupun cucu lah?
1: Anak-anak tu dah lepas dah.
2: Okey, ha, cucu kalau cucu. Cucu Pak Uda, cucu Pak Uda umur apa?
1: Yang sulung 8 tahun.
2: Oh, 8 tahun.
1: Dua, 6 tahun.
2: Okey, apa biasa ayat yang, yalah budak-budak 8 tahun, 6 tahun ni kan, kadang-kadang mungkin masuk tengah kanan, keluar tengah kiri. Jadi apa yang nasihat yang selalu Pak Uda ulang-ulang untuk mereka?
1: Saya bagi satu lah. Haji Sofia, Adam Haris, you nak buat, you kena ingat mother dengan father you.
2: Itu dia besar.
1: You nak buat sesuatu, you ingat mak dengan ibu. Betul. You. Ibu dengan ayah you. Nanti dia tanya, pasal apa pula? I ingat Kak Nani ngatuk boleh? Boleh juga. Dah tak?
2: Jadi mendalam pun masa tu.
1: Kita akan bagi contoh kat dia. Kita bagi contoh dia. Kota contoh lah. You nak beli minuman gas.
2: Okay.
1: Dia nak juga minuman tin. Minuman tin yang bergas. Dia nak juga. Tapi kena tanya kat dia, ayah you suka tak? Tak suka. Aku tak suka. Kalau dia kata ayah suka, you beli.
2: Jadi cara.
1: Tapi kita jangan bangkang. Kita jangan bangkang. Tapi daripada segi keselamatan, iaitu keselamatan dia dengan kita. Bila dia dengan kawan-kawan dia pun, kita kena terap, kena nasihat.
2: Betul. Betul.
1: Orang sekarang lebih pandai daripada kita, Bambam.
2: Itu tak nafikan.
1: Kita tak nafikan. Pasal apa baru-baru ni, saya kena buat pemantauan dia balik sekolah. Pasal apa orang yang bawa dia balik sekolah tu mengalami kecederaan tangan. Dia memandu.
2: Okey.
1: Tapi ayah dia bagi tahu kat kita, abah tak payah dekat-dekat dengan dia. Jauh lah, tengok daripada jauh.
2: Tengok apa yang dia buat.
1: Tengok apa yang dia buat. Kan, bila kita tengok apa yang dia buat, kita tengok siapa dia berkawan.
2: Pemilihan kawan pun penting juga tau.
1: Itu penting. Itu penting, Bambang. Itu penting. Itu penting. Lepas tu bila tu kita balik, kita pun tak tahulah. Saya memang, tadi I tengok you pergi sekolah tadi, you main dengan siapa? Dia cerita apa yang saya nampak tu, dia cerita. Bermakna dia jujur.
2: Jujur, ya.
4: Bagus.
1: Kita jangan cakap, tadi you cakap dengan siapa? Tak. Tadi hari ni you main dengan siapa? I main dengan Ahmad, I main dengan Siti. Okay, bawa dia cerita. Mana apa yang kita nampak dia cerita. Dari situ kita didik keselamatan dia. Daripada pergaulan, keselamatan dia dekat sekolah. Tapi yang lain-lain tu kita jangan involve lah, Bambang. Dekat sekolah tu semua jumpa gad dia. Jangan-jangan. Itu betul. Dia pun ada tanggungjawab dia, Bang.
2: Saya tertarik dengan perkongsian Pak Uda sebab ialah kita kena pantau anak-anak kita tau. Sebab apa? Kadang-kadang anak-anak ni depan mak pak dia bagus sungguh.
4: Betul.
2: Sangat-sangat bagus. Tapi belakang tu bila kita hanya percaya kata-kata anak-anak kita pun, saya pun tak boleh.
1: Betul. Itu yang kita katakan, Bambang. Kita ni tak sempurna. Anak cucu kita pun dia bukan sempurna. Betul. Tapi kesempurnaan tu cuma dari diri kita, Bambang. Kita tak nafikan. Biasa juga kadang-kadang kita tengok dia angkat kaki. Dia main bola. You main football kan? Dah. Kawan Adam. Bermakna dia ke kawan lah. Itu kita kena jelaskan dia. Tak boleh kaki. Tak baik. Okay. Esok I beritahu kat kawan I tau. Dia dengan confident. Esok I beritahu kat kawan I. Jangan pakai kaki. Okay.
2: Jadi maknanya kata contoh bila berhadapan dengan kawan tu, benda tu dia akan ambil, benda tu dia akan buat.
1: Tapi kita kadang-kadang pun kita tak boleh lah nak lebih-lebih. Anak menantu kita ada, dia handle. Cuma kita kata apa? Tarik layang-layang tu jangan lepaskan.
2: Baik, satu
1: layang tu jangan kita lepaskan. Itu saja. Okay,
2: baik, satu contoh yang menarik. Terima kasih banyak, Pak Uda.
1: Selamat
2: bertugas. Mantap.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Itu dia perkongsian daripada Pak Uda kita kan. Abang tertarik juga apa yang dikongsikan oleh Pak Uda kita, Bibah. Hang dengar, Bibah. Jangan ikut kawan-kawan, Bibah. Hang bukan boleh terpengaruh kuat sangat dengan kawan-kawan ni.
4: Mana ada.
2: Aduh. Ingat tau. Sebab apa? Kadang-kadang kita kena pantau anak-anak tu. Betul. Orang kata macam yang contoh yang Pak Uda buat tu betul. Kan? Sebab kadang-kadang benda apa yang kita nampak, bila kita tanya, apa yang diceritakan tu adalah tepat. Makna kata dia tak menipu kita tau.
4: Betul.
2: Sebab kadang-kadang benda yang dicerita tu pun hak mana-mana, hak elok-elok je kan. Sebab apa, pengaruh kawan-kawan pun penting juga. Sebab dengan siapa dia berkawan, kita kena tahu. Bukan kita nak orang kata apa, ayat dia macam nak busy body. Bukan busy body tau. Macam nak ngongkong sangat kan. Bukan nak ngongkong mereka tau. Tapi benda ni kita kena ambil tahu. Sebab apa, kawan sangat-sangat penting dalam mempengaruhi orang kata apa akhlak anak-anak tu sendiri kan. Dia kawan dengan orang baik-baiklah dia, tapi dia kawan dengan orang yang tak baik, kalau dia dapat kawan diri dia tak apa. Tapi kita risau dia pun akan ikut contoh juga kawan-kawan yang tak baik kan. Nah, ini penting sebagai mak pak untuk awasi anak-anak. Baik, untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi 04-2107-389. Okey, saya kita nak kongsikan kepada rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Trafam 0150809 57 Trafam, segalanya untukmu.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Morning, morning, Bondia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menokak ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 8.52 minit pagi waktu ini GPM masih lagi Bambam temankan anda. Dan juga di sisi Bambam ada Bibah di situ. Bibah okey ke Bibah?
3: Ya.
2: Duduk tak diam Bibah, duduk diam sikit boleh tak Bibah? Lompat sana lompat sini mengalahkan budak-budak.
3: Okey.
2: Aduh, okay. Nak risau tengok ni kan. Sat-sat dia menyorok belakang pintu, sat dia menyorok bawah meja, sat lompat atas kerusi. Cuba duduk diam sikit, boleh ke?
3: Boleh.
2: No, planting habis. Aduh, nak risau Bambam. Okey, ni cerita pasal kanak-kanak, cerita pasal budak-budak ni dan macam budak-budak dah kat sebelah ni pun. Aduh. Baik, hari ni kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni. Isu keselamatan anak-anak ataupun kanak-kanak ni kan sejauh mana kita peduli. Okey, dan kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Metro FM. Ini kiriman yang Bambam nak kongsikan daripada Amir ni. Assalamualaikum dan selamat pagi Bambam. Bambam sweet sangat. Terima kasih bagi saya akan keselamatan anak-anak ni. Bahkan kita sebagai orang awam pun kita perlu cakna lah. Sifat mereka yang berbeza perlukan lebih perhatian oleh orang yang lebih tua. Walaupun kita ni sibuk ataupun penat dengan kerja. Itu pandangan daripada Amir. Baik, dan kita juga nak kongsikan kiriman ini daripada Sebelah Syafiq ni. Assalamualaikum Bambam Bibah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya saya sangat pentingkan isu berkaitan dengan anak-anak ni sebab anak saya pernah berlaku sesuatu terkapit dekat taman mainan anak. Memang situ riau sungguh. Saya pula ralik duk sembang dengan member tak perasan yang anak tu dia panjat, sepatutnya dia panjat tang lain, dia pergi panjat tang lain. Tu sebab saya sendirilah kan balik jenuh kena beletiang dengan bini. Letih dengar bini beletiang. Tapi padanlah sebab saya sendiri yang lalai. Itu dia kan. Itu bukan dengan isu keselamatan kan. Dan kena sentuh juga kan Bibah. Isu berkaitan dengan keselamatan ni terutama sekali tu melibatkan orang kata apa, media sosial kan. Ada sengah mak pak yang memang dah, contohlah kalau dah bagi phone dekat anak-anak tu kan, bagi lepas tinggal macam tu je kan, tanpa ada pemantauan. Sebab kita kena tahu tau sebab apa. Banyak tragedi-tragedi yang melibatkan orang kata apa, jenayah seksual cyber ataupun yang cyber ni berlaku melibatkan anak-anak tau, ataupun melibatkan kanak-kanak. Dan kita nak kongsikan juga okey berkaitan dengan orang kata apa, op cyber ni, yang mana CSAM ialah bahan penderaan seksual kanak-kanak secara dalam talian, dan ia adalah jenayah serius dan boleh dikenakan hukuman yang berat. Jadi sebab kalau kita nak ringkaskan berkaitan dengan CSAM ni, yang mana telah melibatkan 117 tangkapan, 162 lokasi yang diserbu, 272 peranti yang dirapas, melibatkan 1.47 juta fail digital yang dirampas, dan juga kandungan CSAM yang disahkan iaitu 204,934, dan sebanyak 113 kertas siasatan telah pun dibuka, dan 101 individu yang didakwa. Jadi kalau kita tengokkan orang kata apa, operasi yang dilaksanakan di Malaysia ni okay, yang mana melibatkan beberapa buah negara, dan Malaysia juga antara yang menunjukkan angka yang agak tinggi juga. Jadi kita kena sama-sama pantau apa yang anak-anak kita buat kan. Di telefon tu sekali-sekala kan, check tengok, check history contoh kan, tengok WhatsApp dengan siapa dia message, tengok Facebook Messenger tu, tengok juga DM TikTok tu dengan siapa dia bersembang kan. Kita risau duduk dalam bilik senyap tu, elok dah duduk rumah tu. Duduk dalam bilik pun okey kan, tapi dengan siapa dia bergaul, takkan duduk sorang-sorang tak buat apa. Itu yang kita risau kan. Jadi tak salah penggunaan orang kata apa gadget ni, tapi orang kata apa kena sentiasa memantau. Dan ini antara yang dah pun dikeluarkan okay, yang mana bermula Jun, kerajaan akan mulakan sekatan akses media sosial bagi pengguna 16 tahun ke bawah. Sekejap lagi kita nak kongsikan perincian berkaitan dengan kenyataan yang pun dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil okay, berkaitan dengan sekatan akses ini. Okay, sekejap lagi kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. 9 pagi utama, 9 pagi menanti anda. Jadi yang nak kongsikan lagi bersama-sama dengan kami berkaitan dengan topik kita hari ini, 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Metro FM 010-5080-9597. Metro FM, segalanya untukmu.

0: Ekonomi negara kekal stabil meskipun pasaran tenaga global masih tidak menentu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, harga minyak mentah Brent menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei. Menurutnya, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2026 dianggarkan 5.3% manakala kadar inflasi kekal terkawal.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis. Menurut Akmal, langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan.

0: kebakaran. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. UAE mengecam tindakan merampas sebuah kapal tangki minyak di luar pantai Yaman yang membawa sejumlah pelaut warga Mesir. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar UAE menyatakan solidariti penuh kepada Mesir dan keluarga pelaut yang diculik serta menyokong segala usaha bagi memastikan keselamatan serta menjamin pembebasan mereka. UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan laluan perdagangan antarabangsa. 10 individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan Bazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan siaran langsung Piala Dunia 2026 boleh ditonton secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyarankan orang ramai untuk membuat turun aplikasi berkenaan.
1: Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: Bagi edisi kali ini, RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Semua perlawanan bakal disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Klik dan Unify TV. Akhir sekali aksi bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga. Seterusnya, menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
2: Dan mereka bukan saja menyumbang pada penciptaan peluang pekerjaan. That's important for me.
3: Tarik balik.
4: Okay. Tuan Tawang nak cakap bahasa putih. Sudah izin.
3: Tarik balik Tuan Tawang.
5: Sudah.
6: Dato' Keramat.

0: Aizah terus dengarkan pagi-pagi anda 9.19 minit pagi waktu ini GBM Bam Bam. Masih lagi temankan anda hingga pukul 10 pagi nanti untuk jam yang terakhir. Okey, dan pasti juga kita nak kongsikan, sebelum kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini, Bam nak kongsikan juga berkaitan dengan permulaan monsun barat daya. Okey, yang mana musim monsun barat daya dijangka bermula pada 14 Mei 2026 dan akan berterusan sehingga September 2026. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Sepanjang musim ini, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Dan sehubungan dengan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah berbanding tempoh lain, dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Walau bagaimanapun, hujan lebat berselang angin kencang dan ribut petir masih boleh berlaku di kawasan barat semenanjung utara Sarawak dan barat Sabah, terutama pada awal pagi berikutan kehadiran fenomena garis badai yang merupakan barisan ribut petir yang terbentuk di perairan Selat Melaka dan timur Laut China Selatan sebelum bergerak ke kawasan daratan akibat daripada penumpuan angin dan boleh berlarutan sehingga beberapa jam. Dan semasa kemuncak musim ini pada Julai hingga September, fenomena jerebu setempat dan rentas sempadan boleh berlaku sekiranya aktiviti pembakaran terbuka tidak dikawal. Okey, sebarang pembakaran terbuka perlu dielakkan bagi menghindar bencana jerebu yang boleh mencemarkan alam sekitar, dan orang ramai juga disarankan untuk menggunakan air secara berkhemah sepanjang tempoh ini berikutan taburan hujan yang sedikit. Okey, ini antara kenyataan yang dapat dikeluarkan oleh Met Malaysia berikutan permulaan monsun barat daya yang dijadualkan berlaku pada esok, bermula esok 14 Mei 2026. Alright, jom kita nak kongsikan kiriman rakan-rakan kita, dan juga untuk anda yang mungkin nak kongsikan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu berikutan dengan keselamatan anak-anak ni kan, sejauh mana kita peduli. Baik, kita nak memanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
1: Hello, assalamualaikum, Mamba.
0: Hello.
1: Ya, Mami ni.
0: Ya, Mami ke?
1: Ya, Papa sihat.
0: Alhamdulillah, sihat. Mami duduk tamana ni?
1: Mami bawa balik makan orang di sana.
0: Ya, kau dengar jauh sangat ni, bersama.
1: Alah, Mama dah ada di luar.
0: Baru
1: sampai dengan motor, kau dah ada di luar.
0: Baru sampai dengan motor. Kena roti jenis rumah keping.
1: Alah, keping dah.
0: Sekeping lah. Rogi minyak motor lah, Mami.
1: Pak Long duk keping lah.
0: Pak Long duk keping. Ni, Mami, Mami bagi kita, kita Mami pandai bawa roti jenis. Takkan makan kedai. Huh.
1: Dah lah, segar dah masuk dapur awal-awal.
0: Oh, jangan macam-macam, Mami. Apa ni, Mami? Contoh hal tak baik ni, Mami. Mami, cakap tak habis ni, Mami. Mami potong macam tu, Mami.
1: Dah, dengar.
0: Baik, Mami. Itu. Terima kasih, Mami. Assalamualaikum.
1: Allah. Tanya pun.
0: Aduh. Okey lah, Mami. Tak apa, semang lah dengan Biba.
1: Dah, Mami makan macamnya sebiji.
2: Ha, cukup kan, Mami?
1: Balon 2 biji, anak jantan Mami makan nasi.
2: Oh, cukup kan, Mami? Sekeping je.
1: Boleh lah, lapis perut.
2: Saya makan lain, no?
1: Alah.
2: Ni, panggil-panggil Bam-Bam ni.
1: Dah Bam-Bam dari mana pula?
0: Balik dah.
2: Panggil lah.
0: Okay, Mami, balik dah, Mami. Assalamualaikum. Saya bangga, Mami.
2: Dia kuat majuk,
1: Bam-Bam.
2: Dia kuat majuk sekarang, Mami.
1: Nak raya haji dah ni.
2: Lambat lagi, Mami. Mami,
1: ya,
2: panggil.
1: Ya,
2: Mami
1: solo lagi kan? Combi bila nak main, tak tahu, no?
2: Itulah, dia tengah bercuti.
1: Tak apa, baby kat dia lah. Bambang, macam apa? Gangguan suara ke?
0: Bambang balik lah. Jangan tanya, balik lah.
1: Kuat maju sungguh budak-budak ni lah, Biba.
2: Mami.
1: Ya.
2: Kata laluan sikit, Mami.
1: Okey, Bam-Bam, mananya Bibo? Komennya.
2: Bolehlah.
1: Dia sungguh.
2: Okay, Mami.
1: Dia sungguh.
2: Mami. Oh, Mami. Topik kita hari ni, Mami. Ya Allah.
1: Semua perut, Zara.
2: Mami.
1: Ya.
2: Topik kita hari ni.
1: Apa dia?
2: Oh, Mama tak, Mami tak dengar lah tu.
1: Mami ada kerja.
2: Keselamatan anak-anak sejauh mana kita peduli?
1: Oh.
2: Ha, apa apa pandangan Mami?
1: Macam kata pandangan Mami lah kan?
2: Mm-mm.
1: Masa anak kecil-kecil tu kita kena mantau mereka betul-betul lah. Main parik ke, main apa kan? Kalau dah besar ni pun kita masih lagi duduk. Kata bimbang di perut tu ada juga kan? Sangkut dengan kawan-kawan ke apa kan? Yang mana okey-okey lah. Bambang, mana Bambang? Bambang ni kan?
2: Tak apa, baby. Ada kita sembang dua, Mami.
1: Okey, okey lah.
2: Okey.
1: Awak ni patut kan?
2: Ha-ha.
1: Macam ampak. Tak mana, tak Mami lupa dah.
0: Mami.
2: Biarlah.
0: Mami, risau Mama tinggal bimbang dengan Mami ni.
2: Aduh. Tak, dia pun jadi tak kawan.
0: Aduh. Mami.
1: Ya.
0: Mami.
1: Ya.
0: Ni perut kenyang tu boleh sembang ni?
1: Ha, boleh dah.
0: Boleh dah. Aduh, Mami.
1: Ni, Mambang.
0: Ya.
1: Abang Jombi tak mai kerja nak merajuk. Ya, nak Mambang ni.
0: Kira Mami tak suka Mambang Amal ni.
1: Hai, dah. Bukan tak suka.
0: Dah, kalau
1: suka
0: Mami meluat Abang. Dah, kalau Mami meluat Mami Abang. Bos Mambang dengar-dengar tu.
1: Hai, dah semua Mami suka.
0: Ah, Mami.
1: Ya.
0: Dah, Mami sembang sebelum ni. Mami pandai bawa roti canai. Mami takkan makan roti canai kat luar. Mia. Tiba-tiba hari ni keluar Mami makan roti canai apa. Cerita.
1: Pasal apa? Kalau kata Mami buat roti canai boleh buat. Tapi dia taklah lembut macam kat kedai tu.
0: Oh, nanti bos sabun pelembut.
1: Boleh makan tapi dia macam kata tak lembut macam tu kan.
0: Kau penyegan. Kau penyegan wei pagi ni.
1: Dah lah ni. Sepotan mai mana nak dan buat.
0: Okey. Nak cakap dengan bibah orang cakap tapi dia potong macam tu ya. Aduh. Mami.
1: Ya.
0: Ni cerita pasal isu keselamatan anak-anak ni bagi Mami sendirilah. Macam mana Mami kawal anak-anak? Lah jaga cucu lah.
2: Yeah.
0: Kan? Mami kan part-time jaga cucu.
1: Kan? Mami nak cerita lah masa anak kecil-kecil memang susah nak kawal mereka kan?
0: Susah macam mana tu Mami?
1: Macam kata makanan makanan pun kadang-kadang boleh jadi bahaya apa kan? Macam kita bagi buah mutan tu boleh lekat apa kan?
0: Tu.
1: Besok nak Mami kecil kan yang makan buah mutan lekat. Zombie. Zombie pula Bambang. Ni. Dia tak buang biji. Boleh tepuk belakang Pak Long tepuk dia tu lah. Tidak kalau Allah Ya Ram dalam Zaiji tu.
0: Alhamdulillah. Tak boleh lah sebut nama Allah Ya Ram tu kuih. Aduh.
1: Tak buat anak Mami.
2: Alhamdulillah.
0: Makan pun kena jaga no.
1: Cucu Mami kan? Terlepas lah kot. Terlepas lah. Lali dia umur 8 tahun. Terlepas dia 7 tahun. Dia kulum duit skupang.
0: Mami tak bagi coklat dekat dia?
1: Dia jadi kejadian tu jadi rumah dia.
0: Okey.
1: Lepas tu dia kulum-kulum tata nampak mata putih dah. Kami semua nampak mata putih dah kan? Lepas tu nasib baik mak dia berani diri mak dia. Mak dia jari dia panjang. Lepas dia jolok sampai peluang. Macam tu lah. Tu keselamatan. Kulum duit lah. Kulum goli lah.
0: Sebenarnya benda-benda dekat rumah kita pun boleh main peranan sendiri kat. Faktor kecuaian tu boleh jadi macam tu. Waktu telan duit. Tertelan biji mutan.
2: Jadi kecil-kecil ni.
1: Bukan kata di luar saya pahit. Betul. Dia dengar Mami nak apa.
0: Ya dengar lah ni. Bukan. Mami ni bukan tengah lena, tengah dengar ni.
1: Alah, ingat aku sengau ya. Apa tu kan? Kata mata putih. Ya Allah, macam mana semua pakai peni kan? Tapi mak dia tekad hati tu jolok sampai ke tarik keluar dia sekupang keluar. Tapi darah lah rengkung dah.
0: Yalah. Tapi tak apa, kurang-kurang selamat.
1: Nama yang nama email tu lah yang
0: tak payahlah sebut dulu. Nama dia. Tadi sebut Zaidi ni email pada.
1: Okey, okey.
0: Aduh.
1: Okey lah, sorry. Sudah okay. Bahayanya.
0: Jadi macam mana?
1: Bahayanya kalau di rumah di mana-mana pun dah bahaya. Betul.
0: Sungguh-sungguh kan. Bukan kata lah rumah, luar rumah, dalam rumah, dalam bilik. Semuanya ada faktor kalau kata benda tu nak jadi kan.
2: Betul.
0: Tapi macam mana Mami kontrol tu? Orang kata lepas kejadian buah Moktan, terdekat biji Moktan tu. Adakah rumah Mami diharamkan makan Moktan tu? Dah biasa dulu-dulu. Orang dulu kan. Kalau kenal sekali, tak, dia memang haramkan tu. Benda tu dalam rumah. Bebal tak nak dah.
1: Tapi Mamam Tumbibong, kalau kata kejadian makan Moktan mati, memang ada jadi kejadian ada beradik Mami.
0: Ada beradik?
1: Ada beradik lah. Sampai satu. Kan biasa jadi umur berapa? Di Moktan. Dia tertelan tu, meninggal je tu.
0: Allahuakbar.
1: Tu lah kejadian buah Moktan dengan memang dia kena koyak. Buang biji dia, baru bagi kat anak kita.
2: Betul.
0: Saya lah makan Moktan macam tu, Mami. Tak hati makan dia biji.
1: Dah, kadang-kadang kita buka-buka dia tak makan dah.
0: Betul. Jadi, orang kata apa, lepas kejadian tu, kira memang Mami tak makan Moktan tu, dia apa? Seketika?
1: Makan, tapi tak ada lah. Bukit-bukit dah rumah Mami dah.
0: Yalah, mana tahu lepas-lepas
1: kek
0: tu kan.
1: Ya. Lagi satu kelempung. Tak ada daging kelempung.
0: Kelempung. Sedap orang. Goreng.
1: Jangan main-main. Dia boleh buat terlekat kat lempung ke.
0: Kelempung tu.
2: Susah nak.
1: Yang ni bukan kejadian dekat budak-budak. Kejadian kat ruang Mak Mami.
2: Allah.
0: Apa situasi dia?
1: Makan terlekat dia tapi ke bawah.
0: Allahuakbar.
1: Masa tu Pak Long baru kahwin dengan Mami lah. Tak ada anak lagi. Pak Long kata belakang Mak Mami kan. Dia keluar macam tu.
0: Allahuakbar. Memang Pak Long
1: baru boleh menafas.
0: Pak Long memang ada kepakaran ketuk belakang ni. Dengan anak Mami terkeluar biji Moktan. Dengan Mak Mami terkeluar tu kelempung.
2: Tapi alhamdulillah.
0: Nak kena belajar kat Pak Long macam mana cara nak ketuk belakang. Pak Long ada teknik ni. Betul ya. Dia kena buat tukang kat Bambam ni. Apa pun Mami, alhamdulillah.
1: Ni orang kata kan. Kalau lekat memang kita kena kata belakang.
0: Itulah yang nak belajar dekat Pak Long kan. Mana tahu aku jumpa kukus siapa tu sedar tu kan, memang nak turun ilmu sikit terpang tu terkeluar tu kan. Mana tahu benda-benda macam tu.
1: Dah sungguh Mami tak bohong kan.
0: Tak cakap Mami bohong. Mami yang kata Mami bohong.
1: Kejadian yang pendek memang Mami dah duk tengok dah macam tu. Memang Mami duk tengok dah kejadian pendek. Lagi satu. Masa ada lagi dah.
0: Ada, boleh.
1: Lagi satu. Lama lah cerita ni adik beradik kan. Tapi mandi kat debut nama tempat dia marah pula.
2: Ayat terjun.
0: Kat mana tempat mana?
1: Tepilot lah. Dia mula-mula dia buat olok-olok kata dia tu tenggelam.
0: Okey.
1: Dia buat olok-olok lah. Dia umur 18 lebih tu lah. Dia buat olok-olok tenggelam je. Itu orang nak pergi tolong dia bergelak-gelak kan.
0: Okey.
1: Dalam masa yang sama tu dia betul tenggelam.
0: Allahu Akbar.
1: Lepas tu orang ingat dia olok-olok lah. Dia olok-olok tapi dia tenggelam betul. Itu ombak main bagi dia timbul. Sekali timbul dua kali, masuk tiga kali. Loop tu
2: Allahu Akbar.
0: Itu dia.
1: Meninggal lah. Orang kata jauh-jauh punya dia beradik lah.
0: Itu Mami kan buat macam tu lah Mami.
2: Sebab gurauan tu.
0: Mami kan nak melawak macam tu kan. Mami buka dia buat melawak macam tu lah.
1: Mami takut.
0: Okey.
1: Dia lah yang Mami tengok yang bahaya anak. Untuk kita pun bahaya juga.
0: Tapi bagi kita kat Pak Long, Mama nak belajar cara ketok tengah belakang macam tu. Mana tengok dok mampu katok dengan belakang terkeluar habis setan mau nak tahu. Benda-benda macam tu kena belajar.
1: Abang nak tanya.
0: Nak belajar.
1: Ya aku nak tanya.
0: Tak apa nanti Mama pergi menuntut ilmu nanti abang kat Palong tunggu kat Nunjerai. Betapa kat sana. Okey Amin.
1: Okey sat sikit je Amin abang.
0: Apa dia?
1: Macam anak Bambang kecil lagi kan. Ada 3 tahun dah anak Bambang.
0: 3 tahun lebih lah.
1: Okey. Kalau kata lekat betul sebab mami tak minta lah lekat. Mm. Mami ambil contoh je. Mama tunggang kaki nak atas. Kepala turun bawah katok. Macam tu lah.
0: Macam tu?
1: Katok ambil tunggang kepala turun bawah. Dan palung kata tepuk belakang kau kuat. Dia akan keluar lekat tu tak tahu lah. Kalau dia izin Allah lah
0: itu
1: kan.
0: Itu kalau budak-budak okey lah mami. Tepat tadi mami beritahu Pak Long katok belakang mak mami. Macam mana pula. Takkan nak buat macam tu kakak. Itu mama kata kena tuntut. Kena tuntut ilmu.
1: Pak Long katok dua kali keluar besar juga lah. Besar silin. Silin apa ni. Dua kupang lah juga pelumpung tu.
0: Mama takut katok-katok terkeluar meneling. Sebab tu kena belajar mami. Tak apa mami. Nanti mami tutup kat Pak Long lah. Okey lah.
1: Okey.
0: Semoga
1: Bambam, Combi,
0: Biba
1: diberkati Allah,
0: dibahagia
1: selalu.
0: Terima kasih mami. Terima kasih mami. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Itu dia mami kita. Nak kena belajar kau katok-katok belakang ni kan sebab budak-budak kan. Betul. Dia suka. Dia suka benda yang dia nampak pelik tau. Yalah macam kata duit, isu duit tadi tu, biji moktan. Kadang benda-benda macam tu kita kena lebih peka lah kan. Sebab kadang-kadang kita nak kontrol sangat pun tak boleh. Tapi penyediaan kita tu.
2: Yeah.
0: Benda-benda macam tu, orang kata kena lebih berikan perhatian lah. Sebab orang teringat juga tu tau. Sebab kadang-kadang benda yang kita buat, benda tu anak-anak akan ikut tau.
2: Yeah.
0: Sebab orang teringat dulu, kisah adik Bambam lah kan. Okay. Bibi mengai. Bibah balik-balik mengai. Mengai kawan kan. Dengan mata kek yang dua cekok tu kan. Balik-balik rumah letak mengai tu kat tepi. Ni cerita-cerita betul ni.
2: Okay.
0: Lepas tu kita pun balik masa tu main badminton tau. Kita main badminton kan. Adik kita kecil macam tu. Dia tengok kita duduk baling-baling tu. Dia pun balik. Sepak masuk dalam hidung tu tau. Nasib zaman tu tak Facebook ni lah. Kena dah tu viral tu.
2: Betul.
0: Aduh. Bayangkan mata kek masuk dalam hidung tu kan. Bayangkan Abah Bambam marah masa tu. Segala mengai ke apakah haram tu masa tu. Padahal masa tu kira anak pok ni kakak lebih mengai. Tapi sebabkan bahaya
2: kejadian tu.
0: Kejadian tu, trauma kejadian tu kan. Bayangkan mata kek tu masuk dalam lubang hidung tu kan. Lepas tu tengok ikan sangkut kat mulut pun. Aduh, kena dah kat adik aku ni. Rupanya mungkin sebab mengai dapat memang kot orang tu kan. Tapi tu nak cerita nak abang main keselamatan budak-budak tu kan. Sebab budak-budak ni dia akan ikut apa yang orang buat. Tu dah biba. Depan budak jangan duduk menyangkak sangat. Lompat sana lompat siapa ikut hang tu. Jadi kita nak kena kongsikan 04 07 389 ataupun layankan di Rangau Central FM 01 05 08 09 57 FM segarnya tu.

tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Morning, morning, Bondia.
1: Anak kora menendang ragi. Ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Masihlah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Minah 45 minit pagi, waktu GPM masih lagi menemani anda di penghujung-hujung dah siaran untuk GPM KM Pagi Mutiara pagi ni. Sebelum kita nak bacakan kiriman dan juga kita nak terima pemanggil yang berikutnya, apa nak kongsikan bersama-sama dengan anda ini berdasarkan statistik Bukit Aman, sebanyak 4,655 laporan kes kanak-kanak di bawah usia 18 tahun diterima. Dan sejak 2021 hingga Januari tahun ni, daripada jumlah tu sebanyak 594 kes dilaporkan pada 2021, manakala tahun lalu jumlah kes meningkat kepada 1,219 kes. Dan sementara bagi Januari tahun ini sahaja, sebanyak 98 laporan diterima. Dan kategori 13 hingga 15 tahun mencatatkan jumlah tertinggi dengan 2,507 kes, manakala kategori bawah 6 tahun mencatatkan jumlah terendah, iaitu 73 kes. Okey, yang mana Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Seksyen Wanita dan Kanak-kanak berkata daripada 4,655 kes itu, sebanyak 4,261 mangsa telah pun ditemukan semula. Okey, dan 20 mangsa disahkan meninggal dunia, manakala 374 kanak-kanak masih belum diketahui status sebenar, sama ada hilang atau mungkin menjadi mangsa jenayah. Dan berdasarkan analisis, 6 faktor utama dikenalpasti sebagai punca kes kanak-kanak hilang, iaitu lari dari rumah, dilarikan penjaga sah, kemalangan, lari dari sekolah ataupun pusat perlindungan, dan menjadi mangsa jenayah serta faktor lain. Okey, ini yang agak merisaukan kita. Jadi kalau kita sembang berkaitan dengan topik perbincangan kita hari ini, berkaitan dengan keselamatan anak-anak kan, keselamatan kanak-kanak, pedulikah kita, sejauh mana kita memantau, bukan kata orang lain, dalam rumah kita sendiri, anak-anak kita sendiri kan, sejauh mana pedulinya kita terhadap keselamatan anak-anak. Walaupun tengok depan kita baik bagus, sopan kan, tapi tengok juga, telitikan juga orang kata dari segi aspek-aspek yang lain, contohnya pergaulan mereka, rakan-rakan mereka, sahabat-sahabat mereka, bahkan juga di telefon tu, sebab segalanya boleh disembunyikan melalui telefon. Tengok chit-chat anak-anak tu kan, tak salah untuk anak tengok orang kata per chat anak-anak tu kan, sebab kita risau kadang-kadang memang orang kata bagi mak ayah yang mungkin tak pernah tengok kan, cuba buka telefon tu, minta anak tunjuk mesej dengan siapa, WhatsApp dengan siapa kan, dengan siapa kita berkawan. Kita risau, takut-takut ada mesej-mesej yang ada unsur-unsur yang merisaukan kita. Jadi menjadi tanggungjawab mak pak sebenarnya, sebab mak pak yang berikan telefon tu untuk anak-anak, jadi mak pak juga harus bertanggungjawab ke atas apa yang anak-anak buat. Okey, baik, kita nak terima mungkin pemanggil yang terakhir untuk pagi ni. Halo, siapa di talian?
3: Assalamualaikum Tuan Bambam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan Runi kita.
3: Ya Tuan Bambam.
2: Ya, apa khabar, sihat ke?
3: Alhamdulillah, physically sihat tapi batin sikit tersiksa.
2: Tersiksa. Mengapakah ia berlaku? Dengar suara pun lain macam begini ni.
3: Lain lah. Lain dah beberapa hari ni lah, 2-3 hari. 2 hari ni lah lain.
2: Tak sihat ke?
3: Macam saya kata, physically sihat lah. Batin tu yang terseksa. Nak buat macam mana?
2: Ada apa yang nak dikongsikan ke dengan Bambang juga pendengar kita begini?
3: Tak apalah, yang tu antara saya dengan Tuhan dan juga orang tu lah.
2: Allahuakbar. Faham. Sebelum tu, Tuan Rani. Bagi kita laluan sikit.
3: Okey. InsyaAllah. Cik bam, susu ikhnya. Habibah tu ayunya.
2: Saya steady dengan teroni kita ni. Walaupun diuji dengan ujian pun, tapi tetap juga orang kita tak mengecewakan GPM lah. Memang steady lah teroni kita, insyaAllah. Teroni, kita doakan semoga sihat. Okay. Orang kata
3: pun, saya pun nak ucapkan untuk Tuan Jombi kan. Sebab lama saya ni, selalunya orang kata kalau kita selalu dengar suara, tapi kalau lah lebih 3 hari tak dengar tu, macam ada yang tak dengar kan.
2: Itu Toroni yang dengar suara dia, saya yang hadap lampan ni. tanpa sebarang khabar berita ni.
3: Itulah, kalau kata Tuan Jombi dengar, kalau tak lihat, insyaAllah Allah kan, mudah-mudahan dia sihat lah dan dilindungi kan. Kalau kata dia tengah berseronok kan, kenduri ke, tak jemput pun tak apa, moga dia berbahagia
2: insyaAllah. Okey, baik, insyaAllah, insyaAllah. Tak apa, dengar cerita mungkin pergi buat haji tu kot.
3: Alhamdulillah.
2: Lepas kita tukar nama Haji Chombe.
3: jangan dia balik sebelum raya haji sudah.
2: Alhamdulillah. Okey, baik, Tuan Roni kita. Pagi ni kita cerita berkaitan dengan isu keselamatan untuk anak-anak kita kan. Pedulikah kita kan? Dia bagi orang kata apa, Tuan Roni sendiri kan, apa pandangan yang mungkin Tuan nak kongsikan pagi ni?
3: Okeylah. Topik ni pun panas dan penting lah bagi saya no. Sebab setiap hari saya sebelum pergi kerja hantar anak saya pergi sekolah dulu. Saya tengok ada banyak juga, saya bagi kepada tiga pihak no. Satu pihak sekolah, pihak ibu bapa dan juga pihak pengguna jalan raya. Untuk saya tengok pihak sekolah dulu, kita cakap no. Kita tengok dalam kawasan sekolah ni, kemalangan berlaku dalam kawasan sekolah dan juga di luar sekolah. Okey, apa kenapa dia berlaku buat macam tu? Sebab saya tengok di situ faktor keselamatan tang kenderaan untuk parkir. Boleh tak kontrol dulu, satu dulu, berapa banyak kenderaan yang perlu masuk dalam sekolah. Kan, hanya yang kalau kawasan tu sempit kan, kena ambil lah kota mana yang perlu saja. Yang tak perlu, walaupun orang yang kerja di sekolah tu, dia kena parkir di luar lah. Jauh daripada anak-anak sekolah ni. Itu pihak sekolah. Dan lagi satu, dulu zaman saya sekolah dulu, ada inspektor lalu lintas tau.
2: Betul. Dulu ada.
3: Walaupun saya sekolah di kampung kan, tukang kebun tu lah merangkap inspektor tu.
2: Dia pakai baju putih.
3: Ya, betul.
2: Dia pakai kep hitam. Dia pegang tu yang stop tu.
3: Ya, betul. Kan? Jadi di situ maklum kita tengok pagi-pagi hari ni, dulu korang lah ibu bapa hantar naik motor, naik basikal, jalan kaki. Sekarang ni naik kereta kan. Jadi kenderaan lalu lintas depan korang tu sangat sibuk. Sebab ada ibu ni, suatu saya ibu bapa pula no. Kalaulah rushing sekalipun nak pergi kerja, takut punch card tu lambat no. Tapi janganlah abaikan faktor keselamatan anak-anak ni.
2: Betul.
3: Sampaikan dia hanya tinggal di tepi jalan, mengharapkan orang pengguna jalan raya yang lain nak bagi lalu lintas kat anak dia. Ya, ada pengguna lalu lintas yang sangat prihatin, yang sayangkan anak, anak orang tu lebih pada bapak dia sayang anak dia. Kalau bapak dia sayang anak dia, dia akan hantar sampai ke pintu sekolah. Tapi sebab dia takut sangkut jam, dia takut
2: lambat,
3: masuk
2: dia
3: lambat, dia abaikan keselamatan anak dia. Macam tu kau. Minta maaf lah kalau terasa, ada yang terasa no. Tapi saya bagi tahu, saya ni yang lalu pun saya kesian dan sayangkan anak orang tu yang nak lintas tu.
2: Bapak
3: dia macam mana, mak dia macam mana. Takkan sayangkan kerja daripada nyawa anak sendiri. Kerja tu kalau lambat sekalipun, akta tenaga pekerja no, saya beritahu, you lambat 9 minit 10 minit dia tak potong lah gaji.
2: Betul.
3: Kalau lambat pun lambat lah, nak buat macam mana, lain kali keluar awal.
2: Yang penting keselamatan anak-anak tu.
3: Keselamatan anak-anak tu, tolonglah anak-anak ni, dia nak membesar dan mereka kematangan tu masa sekolah tu tak sampai tahap kita yang dewasa lagi. Kadang dia tak boleh berfikir bahaya. Saya marah kat situ.
2: Betul.
3: Jadi yang ibu bapa ni, tolonglah, kalau lah nak hantar anak takut lambat, keluarlah awal. Bangunlah awal kan.
2: Betul.
3: Subuh lu ni pun awal.
2: Sungguh.
3: Kalau takut nak awal lagi, bangun pukul 5.
2: Ya.
3: Sampai sekolah kan. Sebelum dia nak sekolah, solatlah dulu. Tak ada alasan lah bagi saya.
2: Betul. Itu atas urusan masa mak pak sendiri lah.
3: Ya, atas masing-masing lah kan. Yang penting keselamatan anak-anak tu dulu. Kalau anak tu kemalangan, you tak pergi kerja tu.
2: Ya, sungguh. Lagi masalah.
3: Lagi masalah yang lain. Kan? Fikirlah. Bila dia tak jadi kat anak dia, dia jadi kat anak orang lain, dia kata, tak apa, anak orang tu, anak aku tak kena. Cuba kalau dia yang kena.
2: Ya,
3: siapa tak risau kan? Anak-anak ni, tolonglah jaga. Saya nak habak kata, bukan kata anak-anak saya saja. Kalau saya tengok anak-anak orang lain yang lintas jalan kut suka kan.
2: Ya, itu
3: kita
2: benda.
3: Kadang-kadang sampai kena break berdiri ya.
2: Yalah, sebab budak sekolah kot, anak-anak benda main keselamatan kan. Itu yeah. yang orang kata benda yang perlu kita ambil serius. Okay, orang kata apa, memang kita nak mudahkan urusan. Mm-mm. Kita memang dah nak kejar dengan masa, tapi kita ingat kalau benda tu berlaku tu memang menyesal, tak sudah lah. Kan? Okay, Tony, kita jadi, pun orang kata apa hujung-hujung ni, Tony. Ikutkan banyak lagi Tony nak share tu, kita faham. Tapi itulah kita berkesudukan masa ni kan. Tapi apa pun insyaAllah kita doakan lah. Semoga anak-anak kita sentiasa dalam di bawah perlindungan Allah SWT. Okay, baik. Masih ingat, Tony?
3: Ya.
2: Baik, mantap. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkongsian daripada Tony kita. Yang kita bersatukan masa dah sebenarnya. Dan kali ikutkan banyak lagi kiriman rakan-rakan kita yang dikongsikan, dan juga banyak lagi panggilan yang masuk ni yang tak sempat bermakna orang kata apa menjawab ke semua panggilan. Okay, dan apapun yang paling penting untuk kita bersama lah, peringatan untuk kita bersama. Keselamatan anak-anak ni adalah amanah yang perlu dipikul oleh semua orang kata apa lapisan masyarakat lah. Yang mana kita tak boleh meletakkan tanggungjawab tu di bahu satu pihak saja, sebab keselamatan mereka ni bermula daripada kepedulian kita. Okay, sejauh mana kita caring dengan anak kita, contoh kan, tak tengok anak orang, tengok anak kita sendirilah kan. Sejauh mana kita peduli dengan anak kita, kita kena ambil pantau, kita kena ambil tahu, kita kena ambil usaha macam mana cara sekalipun, okay, untuk kita memastikan keselamatan anak-anak kita tu, amanah yang Allah berikan kepada kita ni, dapat kita orang kata apa laksanakan sebaik yang mungkin. Okay, insya jadi insyaAllah kita doakan semoga anak-anak kita, okay, sentiasa di bawah perlindungan Allah SWT, jauh daripada sebarang mara bahaya dan juga jauh daripada benda-benda yang kita tak mahu. Jadi untuk adik-adik kita juga insyaAllah, jaga diri baik-baik, jangan buat benda yang boleh menyusahkan mak bapak kita, insyaAllah. Okay, 10 pagi Wata Mutiara, dan selepas ini Kak Eli akan temankan anda untuk segmen Fokus Mutiara. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Warta Mutiara bersama-sama Darmis Ganesan. Salam Malaysia Madani. Memahami keperluan mendesak warga Pulau Pinang untuk memiliki kediaman sendiri, Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah memperkenalkan sistem sewa beli kepada pembeli yang mempunyai pendapatan di bawah RM1,500. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Alam Sekitar Negeri, Datuk Seri S. Sundar Raju berkata, kategori rumah mampu milik yang dikenali sebagai rumah mutiaraku berpotensi kepada golongan yang berpendapatan lebih RM2,500 dan menyewa selama 15 tahun dan membeli kediaman itu selepas tamat tempoh sewaan.
1: Rumah ini adalah untuk menyenangkan orang untuk memiliki perumahan. Daripada kita jual dan daripada dia pergi ke bank pinjam loan, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Untuk menyenangkan itu, kita ada satu polisi baru di mana kerajaan akan beli semua rumah ini dan simpan. Dan kita akan jual kepada yang layak. Dan apa yang dia perlu buat, rumah seperti RM42,000 tu sebulan cuma bayar RM250. Dan dalam tempoh 15 tahun rumah itu akan jadi milik dia orang. Dan kita ada produk, kita ada program ini untuk beberapa kategori produk. Kita pun ada untuk kategori tinggi. Dalam harga RM250 hingga RM300,000 pun kita ada inisiatif untuk mengadakan satu program sebegini.
0: Datuk Seri S. Sundar Raju. Tambah beliau lagi, Kerajaan Negeri Pulau Pinang akan menyediakan 220,000 unit kediaman di negeri ini menjelang tahun 2030 selaras dengan keperluan semasa dan masa depan. Ini berikutan visi Pinang 2030 yang menggariskan teras setiap keluarga mampu memiliki unit kediaman di negeri ini dengan mudah dan inklusif. Kerajaan Negeri Pulau Pinang bercadangkan mengadakan festival muzik sekiranya mempunyai bajet yang mencukupi, lokasi

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi untuk anda yang terus setia layan Metro FM bersama-sama dengan kami menerusi Fokus Mutiara pagi ini. Anda bersama-sama dengan saya Ellie, edisi Rabu 13 hari bulan Mei 2026 bersamaan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dah pernah 10.22 minit pagi ya. Terima kasih kepada rakan setugas dia Bambam yang telah pun menceriakan suasana pagi anda menerusi game pagi dan juga Bibah teman anda tadi. Baik, terus bersama dengan Mutiara FM, segalanya untukmu dan teman Eddie hingga jam 3 petang.

0: berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, ha, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki, hey, wey.

0: masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Puter FM. Segalanya untuk
2: Radio No. 1, 1, 1. Hanya kau yang di hatiku, tiku, tiku.
3: Hah, tu dia?
4: Hah, Maida, siapa tu?
3: Siapa tu, siapa tu? Cuba mesej siapa tu?
5: Tu dia, Maida, siapa tu?
4: Hah, siapa tu, siapa tu?
6: Hah, tu dia, Maida.
7: Ceklah, Cibi. Maida.
8: Ui, poro, ui, elok-eloknya pokok serai hang ni.
9: Ish, yalah, Bi. Kita ni duduk rumah je. Apa lagi yang boleh aku buat ni?
8: Sungguhlah, no.
9: Kalau tak bercucuk tanam ni, tanah pun lapang. Hak tu je lah kita boleh buat.
8: Sungguhlah. Ha. Pokok serai aku hak belakang rumah tu kan.
9: Ha, jadi apa?
8: Tahu, mampu habis tak tahulah pasal apa. Kemarin dulu tengok kurih-kurih. Nak cabut lah buat habuan nak masak lah kan. Ha. Tapi kan... Aduh, tengok dah. Oh. Kesian pula tengok ke pokok aku tu.
9: Hang, hang bukan ada tu ke dua rumpun pokok serai tu ke?
8: Itulah, Pora. Oh. Aku pun tak tahulah awak yang dia boleh happy.
9: Sedih lah pula dah.
8: Boleh happy jadi lagu tu kan. Cuaca kot, no. Lalu kan kemarau-kemarau ni.
9: Itulah.
8: Tak ada hujan.
9: Betul lah. Aku pun rasa macam tu lah juga, Bi. Ni, cuba han tengok cuaca lah ni pun. Tak berapa nak menentu.
8: Sungguh.
9: Ha, awak yang han duk tengok pokok serai aku ni, awak. Han duk berkenan ke apa? Kan nak masuk Minang ke?
8: Bukan lagu tu. Berkenan-berkenan lah juga kan. Tengok tu dia gemuk-gemuk seronok tengok. Ni, apa kata mai sikit kat aku yang aku punya anu kuruih kesian. Kat dia nak ambil pun.
9: Macam ni je lah cara ni kan. Orang kata cara minta ni macam nak pakai banyak ni. Ni, awak ada nak buat kenuri kenara apa-apa ke?
8: Nak buat kenuri apa? Boleh lah kalau hang bagi kat aku sikit 2-3 batang tu kan. Boleh lah aku buat ayam serai wangi petang ni. Lama pula tak masak resipi tu kan. Tengok kat hang punya pokok serai ni. Ringat pula resipi tu. Nanti boleh lah aku bagi sepinggan kat hang. Nampak tu,
9: ni,
8: nampak
9: ambil,
8: tu.
9: Ambil lah, Biu. Ni banyak mana hang nak pun hang ambil je lah. Tu, tepi tu. Boleh kot. Kereta pun ada lagi serumpun tu. Tak boleh kereta kat belakang tu.
8: Banyak-banyak ni nak buat apa? Bukan aku nak jual pun roi. Apa nak makan sendiri je. Beda aku dengan Nana je pun.
9: Itulah, dengar macam sedap je tu. Nak buat apa? Ayam masak serai wangi.
8: Ni, ayam serai wangi.
9: Kongsilah main resepi dengan aku sikit. Kotlah aku pun boleh buat nanti. Bila-bila anak balik main kan.
8: Ni orang kata kan pura campak-campak jadi saja. Lagu tu je. Bi kalau resepi kan tak maulah. Orang kata nak duduk berendam di dapur tu. Punya lama-lama tak maulah. Hak mana campak-campak jadi sudah. Senang.
9: Janji sedap, no?
8: Janji sedap.
9: Macam mana tu nak buat tu? Cerita main
8: mau ke? Mau ke? Nak tahu ke?
9: Maulah tu.
8: Senang saja. Ni dada ayam. Kalau nak yang boneless kan. Tak mau hak tulang gunalah dada. Dada tu dalam 500 gram macam tu sudahlah pura. Dada ayam tu kan.
9: Tu buat apa?
8: Perak dulu.
9: Ui, kenapa perak pula?
8: Peraklah dulu baru dia berasa. Perak, bubur sos tiram sikit, bubur gula, bubur garam. Lepas tu, tepung pula dah. Ni kuning telur.
9: Kuning telur?
8: Ya, kuning telur.
9: Kuning telur tu?
8: Ya. Kuning telur. Jangan duk buat terkejut lah, pura. Baru sedap. Hang perap dia tu, goi-goi, perap bagi elok-elok. Buh tepung jagung sikit.
9: Oh, tepung jagung nak kena bubuh juga?
8: Tepung jagung tu bubuh. Sekejap lagi kita nak goreng dia bagi garing.
9: Kalau bubuh tepung gandum tak boleh?
8: Tepung gandum tu jangan durhaka lah bila orang kata tepung jagung.
9: Betul lah, okey lah. Tepung jagung lah. Saya nak kena pergi cari pula tepung jagung ni.
8: Lepas tu perap, Ustaz. Buah dalam TA tu buang setengah jam, sejam lagu tu lah bagi orang kata apa.
9: Dia serap masuk.
8: Perapan dia tu sebatilah dengan apa ayam tu barulah berasa.
9: Lepas tu,
8: buat kuah dia.
9: Kuah kena ada lah.
8: Kuah asin.
9: Kuah kena buat asin pula.
8: Macam ayam tadi tu, buat keluar, goreng bagi garing.
9: Goreng ayam tu. Lepas tu kena buat kuah asin
8: pula. Tepung tu yang kita buah bagi bersalut tu tadi. Ayam tu digaring lah. Selalu duk bubur, duk goi dengan garam kunyit. Garam kunyit saja kan.
9: Betul lah. Ya
8: sikit.
9: Kecoh ayat liat aku.
8: Lepas tu, hang dah goreng garing dah ayam tu. Buat kuah dia pula.
9: Ada kuah pula.
8: Kuah ni. Kuah ni lah. Ha. Hero kita tadi tu. Hero tadi tu.
9: Oh, yang mana? Yang serai tu ke?
8: Serai tu lah. Kau tidak tahu nama lah yang serai wangi.
9: Betul ya, Dano?
8: Lepas tu, ambil mai serai dua batang. Serai ni, apa ni, hang hirih-hirih.
9: Hirih-hirih, halu-halu tu.
8: Hirih nipih-nipih tu. Hirih nipih-nipih. Lepas tu, apa ni, cabai Melaka.
9: Oh, cabai Melaka.
8: Tadi
9: kena ketuk ke lagu mana?
8: Barulah meletup. Cabai Melaka pun hirih.
9: Hirih juga?
8: Hirih. Hirih. Lepas tu, bunga kantan.
9: Oi, bunga kantan pula. Bunga kantan hang ada lagi tu?
8: Bunga kantan aku dah ada dah. Nana dah beli dah kat market kat aku.
9: Sayang sungguh Nana kat hang.
8: Aku standby lah. Kan? Ambil bunga kantan. Lepas tu sos tiram.
9: Sos tiram pula.
8: Sos tiram. Ni, lupa aku nak habak. Apa ni tu, bawang putih.
9: Bawang putih.
8: Bawang putih ni ambil dalam 4 ulas ke 5 ulas macam tu. Lepas tu hang chop. Lepas tu hang ni lah dulu.
9: Masak
8: tomeh.
9: Tomeh dulu.
8: Tomeh dia, tomeh bawang putih, tomeh serai tadi dengan cili padi. Tomeh yang tu dulu. Nah, hang tomeh yang tu agak-agak dia dah naik bau. Janganlah sampai garing. Agak-agak dia naik bau macam tu. Hang bubuh sos tiram sikit.
9: Sos tiram.
8: Lepas tu hang ambil paste tom yam.
9: Bubuh tom yam.
8: Resipi ni aku tak pakai dah, cili-cili sos, tomato sos semua aku tak pakai. Bubuh apa ni, paste tom yam.
9: Paste tom yam.
8: Bubuh paste tom yam.
9: Rasa macam kat Siam pula.
8: Dalam 2-3 sudu lah. Tengoklah banyak mana ni. Janganlah banyak sangat, nanti dia jadi ayam tom yam.
9: Ayam tom yam.
8: Ayam serai tom yam pula kan. Tak boleh lah macam tu. Lepas tu kan. Bubuh ayam sikit. Buah ayam sikit, porak. Porak benda ni kan kita nak buat bagi dia melekat-melekat lagu tu.
9: Melekat-lekat tu lah.
8: Belengah-belengah macam tu lah porak.
9: Itu dia belengah-belengah tu.
8: Sedap lah pergi pekat-pekat kan. Bila kuih dengan nasi tu melekat-melekat.
9: Dia palut-palut. Dia
8: palut-palut
9: Melekat kena kat hang.
8: Lepas tu melekat-melekat lebih kurang lah. Betul lah, berpalut macam tu lah. Lepas tu hang rasa lah gula garam dia elok ke tak.
9: Asam keping nak kena buh
8: tak? Tak payah, tak payah. Sebab paste tom yam tadi dah kena
9: dah. Dah masam dah.
8: Kalau ada macam cube tom yam. Cube ayam. Cube pati ayam tu kan. Hang bubuh lah sikit. Tapi itulah sebelum tu hang rasa dulu takut masin. Sebab apa, kita tadi dah bubuh dah sos tiram apa semua.
9: Pun dah masin dah tu.
8: Lepas tu dah elok dah semua. Hang ambil mayonis.
9: Nak bagi
8: creamy, creamy. Hang try.
9: Bubuh mayonis ni.
8: Bubuh dalam 1.5 sudu.
9: Tak sakit perut ke weh?
8: Tak sakit perut. Aku duk buat kat Nana. Elok Nana aku sampai keluar aku belah.
9: Tu dia elok molek no?
8: Molek. Lepas tu hang bubuh yang tu. Bubuh mayonis kan. Dah bubuh mayonis tu kacau-kacau. Lepas tu hang tabuk bunga kantan hak tadi aku kata tu.
9: Bunga kantan tu kena
8: hirih-hirih. Hirih-hirih. Hirih-hirih.
9: Macam tu lah.
8: Lepas tu daun limau purut.
9: Boleh limau purut juga.
8: Daun limau purut pun hang apa, hirih halu-halu. Tapi hang buang lah orat dia tu dulu nah.
9: Orat tengah tu lah.
8: Orat tengah tu buang. Orat tengah tu buang. Lepas tu hang kotor nipih-nipih. Tabok. Hirih dia elok-elok kan. Tabok.
9: Buku atas.
8: Bukan buku atas. Buh dalam sos tadi. Tutup api. Hang tutup api. Tuk masuklah hang punya apa tu, ayam tadi.
9: Boleh macam ni.
8: Lepas tu saat lagi hang nak hidang kan. Buh dia ketumbak sikit.
9: Bagi warna
8: kalau
9: lagi.
8: Mau.
9: Tu dia dia punya aroma bunga kantan, limau ni apa? Ada limau lagi. Serai lagi.
8: Tu yang jadi sedap. Kalau macam bi lah kan porang. Bihirih juga serai tu kan. Bi hang muda tu kan. Hirih. Tabuk lagi sekali.
9: Itu dia.
8: Sedap pora. Cubalah try dia. Ada rasa creamy, ada rasa manis, ada rasa masam. Sedap lah pora. Dia macam aroma. Bila masak ayam serai wangi.
9: Tu rasa macam makan kat restoran tau.
8: Kita ni kan kena pelbagai lah sikit. Duk ayam goreng kunyit, ayam goreng kunyit. Mana nak lalu dah buat
9: lagu mana dah nak aku berkenan hak tu.
8: Hang try pula hak ni. Resipi ni kan hang try
9: kan balik. Aku try kan saat ni. Abang Kero lah aku. Dia tak lari pergi mana lah kot nah.
8: Dia duduk tepi hang saja.
9: Jenuh lagu tu. Tu siap dah lah tu.
8: Siap lagu tu saja lah.
9: Senang
8: lah juga. Alang-alang hang dah cabut bayi kat aku ni kan. Ambil lah sikit kat hang. Abang buat.
9: Pandai hang lah. Pandai hang lah. Tak apalah.
8: Untuk permulaan aku bagilah sepiring kat hang. rasa kan.
9: Hati tu rasa dulu. Ha. Bila rasa bi dah sedap ke tak sedap ke kena dengan tekak aku, ah ha, barulah aku boleh buat. Tu. Ha, apa lagi ambil lah serai tu? Berapa batang anak pun hangkut bila? Ha ni.
8: Sugo noh. Ha. Aku ambil sikit lagi lah noh. Ha. Habis simpan.
9: Ambil.
8: Terima kasih lah pura. Oi, ni lagu nak kawan.
10: Ayah, sudah habis dah. Berapa lembas lagi mah?
9: Sketsa Acibi sebentar tadi dijayakan oleh Azizah sebagai Acibi, DJ Mimi sebagai Pora dan penerbit Syamimi Syazwani.

0: FM.
1: Ya, Muntah FM, segalanya untukmu. Dah pun 11.06 minit pagi. Macam mana cuaca di tempat anda pagi ni? Kalau ikutkan info cuaca di Pulau Pinang pada hari ini, 11 pagi dijangka ribut petir di kebanyakan tempat, petang dan malam tiada hujan ya. Suhu minimum 25, maksimum 32 darjah Celsius. Itu untuk cuaca hari ini. Untuk cuaca pada hari Khamis esok ya, pagi dan malam tiada hujan, petang dijangka ribut petir di beberapa tempat, juga suhu minimum 25, maksimum 32 darjah Celsius. Yang sedang sibuk memasak, suri rumah kita, selamat memasak. Yang baru makan sarapan pagi lambat hari ini sebab sibuk buat kerja, selamat menjamu selera, selamat bersarapanlah walaupun lewat. Mungkin waktu makan tengah hari anda pun akan dilewatkan. Okey, terus cheer bersama dengan kami Mutiara FM menerusi Fokus Mutiara.

0: Sisi Radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfe keh do to hata do main gustakhi ma gustakhi ma.
3: Baik, dah pernah 11.20 minit pagi. UK kerah drone pesawat pejuang dan kapal perang untuk misi keselamatan Hormuz. Jolo mohon pengampunan daripada Trump, lapor WSJ. Agung dipersembah laporan pembinaan masjid baru di Johor. Gempa bumi 4.6 skala Richter berhampiran ibu negara Iran. Dawan lulus ke warga negaraan rakyat China fitnah berniat jahat menurut Saifuddin Nasution. 65 kapal komersial diubah haluan di bawah sekatan tentera laut di Iran. Itu antara yang terkini, dan sebelum tu warga emas syukur doa jadi tetamu VVIP Allah dimakbulkan.

Yes, Celine Dion dengan lagu Have You Ever Been In Love. Yes, pukul tibur dah pun 11.43 minit tengah hari. Syoknya India akan menyusul pukul 12 hingga 1 tengah hari di Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu dengan himpunan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman. Baik, lagi info mengenai dengan kemalangan seorang lelaki maut tercampak dalam longkang selepas dirempuh kenderaan. Ya, ianya berlaku pada awal pagi tadi di Shah Alam. Jadi kepada anda pemandu kenderaan, penunggang motosikal, basikal, ya, sentiasalah berwaspada, pastikan berada di dalam lorong yang betul ketika menunggang kenderaan ataupun memandu kenderaan. Jadi untuk kenderaan yang besar, kenderaan berat, ya, pastikan anda sentiasa peka pada pemanduan, ya. Dan pastikan juga anda memberi isyarat awal sebelum bertindak tukar laluan, membelok ataupun ingin memotong supaya pengguna jalan raya yang lain peka dengan anda.

Baiklah, untuk info trafik di atas jambatan Pulau Pinang dari arah Tanah Besar nak masuk ke pulau, trafik tinggi ya, dan berhampiran pertengahan jambatan tu mulai terkawal. Jadi hati-hatilah kepada anda memandu menunggang kenderaan ketika trafik tinggi. Dan selain itu, di jalan-jalan utama trafik masih lagi terkawal buat masa ini ya. Di jambatan kedua, kedua-dua arah trafik lancar.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Ni hang duk kalau nak pergi mana sampai kita londeh ni?
1: Hang ni kacau weh, aku nak pergi dengar lagu Hindustan set ni.
0: Ni hang nak pergi dengar tahu mana mamu weh. Set aku nak ikut sekali.
1: Holo, duk tanya pula dekat Mujara FM lah slot syok yang Hindi. Eh, ke ini awak ni?
0: Lani ke?
1: Lani lah pukul 12 sampai pukul 1. Awak ke ini londeh ni?
0: Tak lagi ke ini terlondeh semua. Ramai rumah tadi jenuh.
1: Hey, haru weh ke ini eh. Dari

teruskan ataupun 12 tengah hari sebagaimana yang dijanjikan setiap Isnin dan juga Rabu 12 hingga 1 tengah hari. Mestilah kita akan bersama-sama menerusi slot shotnya Hindi dengan himpunan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman di Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu ya. Jadi yang sedang makan tengah hari waktu ini, selamat menjamu selera. Yang mana siri rumah kita baru selesai masak sebab nak dengar shotnya Hindi. Awal-awal lagi dah kasih settle itu kerja. Kerja-kerja rumah lah kan. So, rumah memang sentiasa sibuk. Jadi banyak kerja dah settle, cuma satu lagi petang nak kutip kain, nak lipat. Waktu ni boleh layan shotnya Hindi. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu yang menghiasi filem Caravan tahun 1971 daripada nyanyian Asha Bosley bersama dengan R.D. Berman dengan Piatu Abdu Aja. Dan selepas ni daripada filem Ham Apke Hekon, kita ada lagu apa? Nak tahu? Tunggu selepas ini. Menteri FM, segalanya untuk musyoknya Hindi, boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Click. Terima kasih Mami Mamu, Pak Ngah, Pak Long, Mak Long, Mak Ndak, semua yang duduk layan shotnya Hindi tengah hari ni. Yang memandu tumpukan pada pemanduan sambil layan shotnya Hindi.

0: my darling.
1: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Terus melekat di sisi radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari. Shock Andy.

0: FM.
1: Ya, Metro FM segalanya untukmu. Baru saja kita dengar lagu yang menghiasi filem Ham Ap Ke Hekon dengan lagu Didik Tera Dever Divana, ya. Dah pun 12.15 minit tengah hari. Sekejap je kan masa berlalu. Masih lagi dalam Fokus Mutiara. Dengarkan lagu ini, ya, yang menghiasi filem Padosan. Filem ini ditayangkan pada tahun 1968 yang dibintangi oleh Sarah Bani, ada Farida Jalal juga turut menjadikan filem ini, ya. Judul lagunya Mechali, Mechali. Jom kita naik basikal tua sambil kayu, sambil nyanyi lagu ni, untuk klip video lagu ni lah kan. Dan selepas ni kita ada lagu dari pada filem Slumdog Millionaire Jai Ho, ya, kita dengarkan selepas ini. Mechali.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Baik, terima kasih kepada Amir. Assalamualaikum, selamat tengah hari ni. Layan Fokus Mutiara. Dua hari shotnya Hindi rasa tak cukup. Oh, ya kau nak berapa hari? Baik, terima kasih Amir. Setia layan shotnya Hindi. Dan terima kasih juga untuk yang terus setia layan. Saya akan bacakan mesej anda nanti. Ya.
1: Mutiara FM. Apun, ya. 95 90 93 90 90. Ni nak buat apa ni?
2: Lah, tu frekuensi Mutiara FM.
1: Oh, Mutiara FM? Haa. 99?
2: Haa, tu kerja masa.
0: Okey, terima kasih kepada Kak Nur Pembaru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tadi pagi hujan ke Kak Pembaru? Okey, assalamualaikum Eli. Kak Nur Pembaru nak ucapkan selamat tengah hari buat semua trip Kundasang Sabah. Best-best punya jaga untuk Dr. Rahaya. Juga untuk Dr. Rahaya ya. Dan juga Haji Dola terbaik. Terima kasih. Cikgu Mat juga. Wow. Assalamualaikum Eli. Waalaikumsalam. Ada pantun ni. Zindagi, ek safar hai suhana. Lebih sedap lagu-lagu Kashmir kali. Hidup ini akan lebih bermakna kalau mendengar shotnya Hindi berkali-kali. Selamat tugas Eli, terima kasih. Baik Syarul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarul, ya Syarul dari mana ni? Syarul dari Taiping, dah mana lagi kan? Waalaikumsalam. Namaste, namaste. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Alhamdulillah ya. Dengar di RTM Klik waktu ni cuaca alhamdulillah layan shotnya Hindi Isnin Rabu 12 hingga 1 tengah hari sambil membasuh pakaian ibu keadaan ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semalam hospital pakar merawat dan memberikan nasihat jaga pemakanan dan sebagainya. Selamat hari jururawat juga kepada para jururawat kita. Bulan Mei ni sibuk berurusan dengan klinik kesihatan dan juga hospital. Akan menjaga ibu selagi masih ada buat semua warga RTM. Semoga diberikan kesihatan baik. Tak lupa terima kasih buat staff KTMB Bukit Tengah sempat menyapa dan bertanya khabar tadi tu. Kak Ina, Waalaikumsalam. Layan lagu-lagu yang best dalam shotnya Hindi tengah hari ni. Memang awesome lah. Terima kasih. Alhamdulillah. Saudara Rosli Rahman, waalaikumsalam. Habar baik. Sehat adanya. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Selamat mendengar untuk anda. Boy, shotnya Hindi. Shot dengar irama Hindi tengah hari ni sambil makan tengah hari ni rasa cukup berselera. Hari ni lagu-lagu Hindi cukup hot. Putar Eli, jangan tak putar. Baik, semestinya. Cik Zul Boria bersama-sama dengan kita juga. Waalaikumsalam. Nak kongsi komposer lagu filem Hindi selalunya dimonopoli oleh orang laki-laki, tapi dahulu ada seorang komposer wanita yang cukup terkenal iaitu Usha Khanna ya. Dua filem terbaik beliau adalah Shabnam dan juga Ali Baba and the 40 Thieves ya. Terima kasih. Oh, terima kasih untuk infonya. Mami Sophia, salam ini Mami Sophia dari Seberang Jaya. Nak ucap selamat hari lahir pada diri sendiri. Oh ya ke, nak minta lagu happy birthday to you. Alamak, hari ini tak sempat Mami Sophia, hari lain boleh tak? Terima kasih Mami Sophia dan juga untuk Yusni Hamzah. Salam sayang buat semua pendengar Hindi. Lagi-lagi buat anakku Irfan. Hope you enjoy the song. Okay. Thank you for the lovely song. Ini dia lovely song juga untuk anda. Lagu terbaru daripada Arijit Singh. Sedap lagunya. Lagu-lagu patah hati. Ni bau clock oven jugalah. Lagunya Jeda Tohame Honahe. Terima kasih untuk Encik Sukdev dari Pelabuhan Kelang Selangor. Dia kata, terima kasih Lee kerana putarkan lagu daripada filem Viva tadi. Mujih haka eh. Selamat tengah hari ya. Dan pendengar setia daripada pendengar setia RTM Klik. Sayup-sayup mendamaikan lagu ni. Mesti anda jatuh cinta mendengarkan lagunya.

0: same point untuk anda. Dia berkata kalau ini siarkan lagu-lagu Hindustan, tak pernah mengecewakan lagu-lagu Hindustan di Muter FM, memang adalah yang terbaik ya. Terima kasih untuk anda. Terima kasih juga untuk Kak Siti Halimah Batua, buat ucapan untuk semua yang peminat lagu-lagu Hindi serta anak-anaknya. Semoga terhibur ya.
1: Lagu-lagu Hindi.

Terima kasih juga untuk Marina Subranjaya. Waalaikumsalam. Ucapan selamat ulang tahun yang ke-73 kepada bonda tersayangnya Sophia binti Nata dengan ucapan selamat hari lahir. Semoga dikurniakan kesihatan, dimurahkan rezeki buat mak. Sayang mak dunia akhirat katanya. Terima kasih Marina Subranjaya. Ini dia lagu terakhir melabuhkan tirai syoknya Hindi pada tengah hari ini dengan lagu daripada nyanyian Lata Mangeshkar dan juga Madhubala Jareja Janindiaja. Semoga terhibur dengan lagu-lagu Hindustan yang disajikan kepada anda menerusi syoknya Hindi edisi hari Rabu hari ini 13 Mei untuk pendengar setia Menteri FM segala.

Adunan biodiesel ditingkatkan bulan depan mampu stabilkan bekalan diesel negara. 9 pakej kerja Lebuh Raya PEN Borneo Fasa 1A siap tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Baik, terima kasih Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Menyusul berita berikutnya jam 5 petang dan Warta Mutiara pukul 4. Setengah petang, waktu sekarang 1.11 minit tengah hari. Zuhur bagi negeri Pulau Pinang pada pukul 1.17 minit tengah hari.

0: Galak.
1: Ciri ilmu terbaik untuk korban, satu, dia ada tiga ya. Satu, besar. Pasal apa terbaik? Sebab dagingnya banyak. Yang kedua, jantan. Sebab apa? Dagingnya sedap. Yang tiga, putih. Sebab apa? Segak. Segak nampak kemas cantik warna putih. Okey. Kalau kita boleh dapat mu macam ni, besar jantan putih, korban kita yang...
2: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua yang nak buat korban tahun ni, saya nak ingatkan untuk kita ada satu pesanan dan amalan yang Nabi SAW pesan pada kita. Mungkin sebelum-sebelum ni kita dah banyak terlepas pandang. Jadi kita ingat apa yang Nabi SAW pesan pada kita adalah, apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah sedangkan salah seorang daripada kamu hendak buat korban, maka hendaklah dia menahan bulunya dan kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya apa dia? Kalau kita nak masuk panggung korban, dah masuk bulan Zulhijjah satu hari bulan, kalau boleh kita tahan daripada potong kuku-kuku kita dan rambut-rambut kita. Dan benda ni kalau boleh kita buat sebelum masuk daripada satu Zulhijjah tu, kita potong siap-siap kuku kita, kita potong siap-siap rambut kita, supaya kita dapat sambut Hari Raya Aidiladha tahun ni dengan lebih kepada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingatkan untuk kita sama-sama, jangan lupa semua yang masuk panggung korban, kita potong kuku siap-siap sebelum masuk satu Zulhijjah, dan potong rambut siap-siap untuk sebelum masuk satu Zulhijjah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pahala yang banyak dan ganjaran kepada kita untuk amalan yang sunnah yang ringkas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pun pukul 1.42 minit tengah hari. Sebentar tadi pada pukul 1.17 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, saudara, ada yang tanya ke Eli kan, oh, macam mana ya aliran trafik di Pulau Pinang? Kalau tengok di atas jambatan Pulau Pinang, jambatan kedua, kedua jambatan, kedua arahnya memang lancar waktu ini ya. Termasuk juga di lebuh raya Dr. Lim Chong Yu dari arah Mai Lepas dan juga dari arah Georgetown ya, kedua arah pun memang lancar waktu ini, cuma di jalan-jalan utama sedikit mengalami aliran trafik yang tinggi dan terkawal ya. Maklum sajalah waktu makan tengah hari, waktu puncak jugalah waktu sekarang ni kan, dan juga waktu mengambil anak-anak di sekolah, yang mana sekolah sesi pagi, yang mana dah hantar anak sekolah sesi petang, mungkin waktu ni sangkut jugalah dalam jam kan. Jadi hati-hatilah kepada anda yang sedang memandu menunggang kenderaan sekalipun, sentiasalah berhati-hati. Kalau nak berhenti menunggu anak anda di kawasan sekolah, pastikan anda rapat ke tepi, jangan sampai menghalang lalu lintas ya. Pada waktu puncak macam inilah selalunya aliran trafik akan perlahan tinggi. Sekiranya kita yang menjadikan aliran trafik semakin sesak disebabkan diri kita sendiri yang pentingkan diri, bila berhenti di bahu jalan tidak rapat ke tepi ya. Baik, selain itu aliran trafik okeylah kan, kalau tempat kawasan sekolah ke kawasan jalan-jalan utama tu adalah meningkat sikit aliran trafiknya pada waktu ini, termasuklah dekat mana ni, dekat Bahagian Jermal ya, Jalan Gottlieb, tinggi sikitlah, tu pun kawasan sekolah kan. Okey, seterusnya saya nak kongsikan juga info berita ya, di mana kenyataan hina sahabat Nabi, tuduhan berat, tidak wajar diungkap sewenang-wenangnya menurut mufti ya. UK kera drone pesawat pejuang dan kapal perang untuk misi keselamatan Hormuz. Jolo mohon pengampunan daripada Trump, lapor WSJ. Agung dipersembah laporan pembinaan masjid baru di Johor. Hantar virus, pelabuhan Pulau Pinang perketat pemantauan kesihatan di SPCT. Tengku Hasanal berjaya tawan puncak Gunung Kinabalu hari ini. Hina sahabat Nabi rosakkan nilai adab, hakis rasa hormat terhadap institusi agama menurut Yadim ya. Dan ada lagi ni saya nak kongsikan juga kepada anda, KPWKM rancang 3 anjung kasih tahun ini seru sokongan syarikat korporat. Met Malaysia, saran pengunjung sambutan Hari Belia Negara peka perubahan cuaca. KPK selesai libat urus teknikal bagi pelaksanaan peningkatan adunan biodiesel B10 kepada B15. Itu antara yang terkini. Selain itu, seorang pelajar lelaki tingkatan 1 ditemukan mati di asrama sebuah sekolah di Gua Musang menurut OCPD. Sektor pembinaan berkembang 8.5% kepada RM46.5 bilion pada suku pertama 2026. Pasaran penyelenggaraan pembaikan dan baik pulih Malaysia di landasan tepat bagi capai sasaran perolehan RM55 bilion menjelang akhir 2030. Tiada anggota ATM cedera dalam insiden letupan drone berhampiran markas Unifil di Lubnan menurut Muhammad Khalid.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

petang menghampiri 26 minit petang. Ada yang baru selesai makan tengah hari ya, yang nak masuk ke pejabat untuk melakukan ataupun melaksanakan tugasan yang telah diamanahkan kepada anda. Selamat bertugas diucapkan sementara nak balik nanti petang kan. Ada yang baru masuk kerja, ada yang cuti panjang, ada yang cuti bersalin baru minggu ni start kerja. Jadi mungkin ada kerja yang tertangguh ke sebelum ni ataupun kerja yang anda perlu selesaikan agak banyak sikit hari ni. Semoga anda dapat laksanakan sebaik mungkin ya pada hari ini. Sambil tu layan La Muntir FM kan, sambil dengar lagu boleh layan buat kerja. Semoga kita dapat laksanakan segala tugasannya dengan baik, dengan cepat dan pantas, serta dipermudahkan segala urusan seharian kita.

0: Kempiar FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. FM.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
2: Okey, kita masih lagi dalam segmen Fokus Mutiara bagi edisi Rabu 13 Mei 2026 bersama 25 Zulkaedah 1447 Hijrah bersama-sama dengan saya Eli, temani anda hingga jam 3 petang ya. Oh, jangan lupa soal lagi kita ada petang kru bersama dengan Mat Min dan juga Mat Q yang akan menceriakan suasana petang anda hingga jam 8 malam nanti. Bermula 3 petang lah kan. Jadi terus dia bersama Mutiara FM 18 jam sehari, siaran Mutiara FM beroperasi setiap hari bermula 6 pagi hingga 12 tengah malam setiap hari. Bos mendengar Mutiara FM segalanya.

0: apabila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Lagu-lagu Sempoi dan best. Mutra FM lah. Segalanya untuk...

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

Azmana Hatimu daripada Azlina Aziz melaburkan tirai untuk Fokus Mutiara pada hari ini. Jangan lupa untuk bersama dengan saya pada hari Sabtu ini 6 petang hingga 12 malam dan juga Ahad nanti, insyaAllah.

0: InsyaAllah kita jumpa lagi bersama Mat Min dan dengan Mat Q lepas ni. Assalamualaikum.
1: Hai, join petang crew dalam Ralik Check. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor, obor kulit hitam.
3: Bukan. Obor-obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang crew eksklusif di Mutiara FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang crew.
5: Yes, selamat petang semuanya. Macam biasa, kami berdua akan terus teman anda sehingga pukul 8 malam nanti. Sebelum tu, terima kasih juga untuk Eli yang dah bersama dengan anda dalam Fokus Mutiara.
4: Yo. Jadi Amin dengan Q juga akan teman apa semua hingga jam 8 malam. 38 ni banyak benda juga kita nak sembang, banyak benda juga kita nak gosip-gosip.
5: Yes. Gosip. Ada gosip kau ini. Ini Rabu tu tak baik gosip. Dan 13 Mei ni kena duduk elok-elok bersama dengan berapa Mat Zulkaid.
4: 25 Zulkaedah dah pun.
5: Ya Allah.
4: Menghitung hari tau kita ni nak masuk bulan Zulhijjah.
5: Sebab pasal dah menghitung hari Zulhijjah ni, kita juga pastinya akan menuju ke hari-hari penting ni pasal berkorban.
4: Betul. Cakap bab berkorban, terkorban, itu kena kita punya topik Mutiara Ilmu satgi nanti lah.
5: Okey, terus kekal setia bersama kami dalam Petang Crew.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenduri.
1: Obor-obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor je dalam laut yang duduk terapung tu.
2: Itu bubur.
1: Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih lagi petang kru Amin dan juga Q teman anda semua untuk jam ini. Dan sebentar saja lagi kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama moderator Al-Fadil Syed Mikail dan tetamu Al-Fadil Ustaz Muhammad Firdaus Syahul Hamid, Al-Fadil Ustaz Muhammad Syafi Yusof Ghani dan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aiman Subri dengan tajuk Berkorban versus Terkorban bahagian terakhir. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Jamek Padang Menora seberang Perai Utara, Pulau Pinang.
3: Kita jangan suruh kata sembelih. Hang bangun pergi semayang. Tak mahu pak. Pergi semayang. Tak dengar ke ustaz, ustazah suruh semayang, suruh mengaji. Mak pun tak semayang. Mak pun saya hidup layan drama baru nak semayang. Mak pergi hantar anak pergi kafar. Rambut color merah mak. Pakai seluar pendek. Hantar anak pergi mengaji kafar ni. Tak apa, saya jahat. Tak apa, ustazah. Saya mahu anak saya baik. Mana boleh anak tu nak baik kalau mak tu tak tunjuk contoh tauladan yang baik. Sebab tu Nabi pesan kat kita, supaya kita jadi satu contoh tauladan yang baik kepada anak-anak kita. Kita nak anak kita dengar cakap, tapi dia tengok mak kita pun tak pernah dengar cakap bapak kita. Bapak kita tak pernah dengar cakap mak kita. Ni satu cerita betul, tuan-tuan. Jadi di Amerika, satu budak ni, umur lebih kurang 10-11 tahun, dia scam duit orang banyak. Tipu duit orang. Dia main online. Tipu duit orang masuk akaunnya. Kemudian dia kena tangkap, dakwa di mahkamah. Mak, bapak, pakcik, makcik, mak menakan, pak menakan, uncle, auntie, semua pergi mahkamah. Marah kat dia. Apalah hang ni umur 10 tahun penipu. Hang ni umur 10 tahun duk jadi scammer, tipu orang. Dia kata kat makcik dia, saya pun pernah dengar makcik tipu pakcik. Makcik dah balik kerja nak pergi dating dengan jantan lain, kata ada meeting, tipu kat pakcik dalam phone. Makcik tak kena tangkap pun. Mak dia marah, dia kata mak pun dulu tipu bapak. Bapak pun tipu mak. Hang kencing aku kencing hang. Betul tak? Ampa duk tipu antara ampa ni depan mata aku duk tengok. Pasal tu aku menjadi penipu. Kan? Kadang-kadang kita tunjuk contoh tauladan yang baik, anak akan ikut yang baik. Kita tunjuk contoh tauladan yang tidak baik, anak tu akan jadi tak baik. Sebab tu selalu saya jumpa mak opak, jumpa saya, dia kata, ustaz tolong nasihat saya anak saya ustaz. Tolong motivasi anak saya, tolong cuci kepala otak anak saya ustaz. Pasal apa kak? Apa masalah dia? Anak saya tak mau dengar cakap. Saya kata yang tu bukan masalah besar. Masalah yang lebih besar, anak kita sedang memperhatikan perbuatan kita. Tu yang lebih besar. Dia kadang-kadang tak dengar cakap tu, pasal dia duduk berhati, kita pun tak dengar cakap. Ya? Pasal tu dia jadi lagu tu. Jadi kalau kita nak generasi anak kita, generasi kemudian, menjadi generasi yang dengar cakap, maka kita ni kena tunjuk contoh tauladan yang baik. Pasal apa anak-anak kita duduk di luar, tuan-tuan? Kan? Kita marah mereka tengah malam naik motor. Tuan-tuan, kita tengok di luar kan, budak angkat motor wheelie kadang-kadang saya nak pi. Saya pernah kena tahan. Saya pernah kena tahan bila buat operasi. Ingat saya kena tahan. Pasal saya nak pergi Kiamulan pukul 2-3 pagi kan. Nak jadi imam Kiamulan bulan puasa. Mereka duduk race, polis buat operasi. Dengan saya kena tahan. Saya kena beritahu kat polis ni, saya pakai jubah takkan api rempik kan. Nak jadi imam ni, tolong lepas saya. Kan? Baru mereka lepas saya lah. Kita marah kat budak-budak ni. Tapi pernah tak kita tanya, apa siapa mereka pergi duduk tang situ? Kalau tuan-tuan baca seorang motivator, Dr. Amru Khalid di Mesir. Dia kata, ramai di kalangan anak-anak yang rosak di luar rumah adalah akibat daripada di dalam rumah tidak mendapat kasih sayang daripada mak bapak. Apa benda last tadi yang jadi kat rumah sampai dia keluar piduk di luar rumah? Tadi dalam rumah dia tengok mak dan bapak dia duduk bergaduh pasal bunyi manani punya petrol tak cukup. Dia kata, amir 200 dah habis dah, pakai aku. Dia duduk gaduh lelaki bini pasal bunyi tu pun dia nak bergaduh kak. Pasal yang tu bergaduh, yang ni bergaduh, yang tu bergaduh, yang ni bergaduh, yang tu bergaduh, yang ni bergaduh. Dia tension. Dia kata, aku lemah perut tengok mak bapak aku duduk bergaduh di rumah. Dia pergi duduk lah di highway Pantai Bersih. Mak bapak dia peduli tak? Pukul 3 pagi dia tak balik rumah. Mak bapak dia peduli tak? 4 pagi tak balik rumah. Tapi bila salam, bila mati tengah jalan, dia berkata, ha ni polis tak buat kerja, ha yang tu tak buat kerja, ha yang ni tak kerja. Taklah, memanglah senang salah orang ni. Tapi di mana peranan mak bapak? Kan? Di mana tanggungjawab kita mak bapak? Anak kita tak balik rumah pukul 12 malam, kita keluar pergi cari dia dah. Kita tanya dah, apa masalah hang? Pasal apa yang hang keluar rumah? Awak tak cukupkan kami mak bapak bagi kat hang? Dia tak, mak bagi cukup, makan semua cukup. Tapi mak tak pernah tunjuk kasih sayang kat cik. Macam mana Nabi tunjuk kasih sayang dekat Sayyidatina Fatimah? Tengah duk meeting dengan pembesar dunia, Sayyidatina Fatimah main, Nabi stop. Say. Nabi stop. Nabi bangun pergi sambut Fatimah, cium kening dia, bubuh tepi perkenai dekat orang tu. Kata Fatimah, handuk saya, aku nak sambung meeting. Sambung meeting, Fatimah duduk sebelah. Kita main phone, anak panggil, mak, mak, mak, apa dia? Anak tu dapat tak rasa kasih sayang mak? Aku sibuk lah, hang ni kacau hantar aku duduk, serabut yang tu, serabut ni. Anak tu, dia nak bagi tahu tadi kat kita, mak, tadi masa kafar, dia dapat 2A. Dia nak abang benda tu. Kita apa dia? Jam tu. Potong. Jadi, minta maaf saya sebut, kita duduk dalam satu rumah, kadang-kadang, kita duduk dalam satu rumah, tapi anak nombor satu macam duduk dalam kepulauan dia, anak nombor dua duduk dalam kepulauan dia, bini dalam kepulauan dia, bapa dalam kepulauan dia. Kita tak bercerai-berai, tapi berantakan rumah tangga kita. Maka tuan-tuan, malam ni balik tuan-tuan, ada keluarga, ada anak, ada isteri, kita perbaiki balik rumah tangga kita supaya generasi akan datang tidak akan jadi generasi yang rosak. Kerana kalau generasi umat Islam rosak, dia akan merosakkan agama Islam itu sendiri. Wallahu ta'ala alam.
0: Kita beralih semula kepada Ustaz Syafi. Bila kita cakap soal berkorban dan terkorban demi Islam, Ustaz, dia takkan lari daripada perkataan mujahadah, giving the best, our very best, our level best kepada Islam. Ustaz, dengan pelbagai mehnah dan dugaan akhir zaman ini, tidak lagi ada apa-apa alasan untuk tidak berjuang dengan dakwah. Di TikTok, cara TikTok, FB, cara FB, kita boleh berceramah, cara berceramah, buat program, cara program. Jadi Ustaz, macam mana kita nak mengajak orang ramai di luar sana untuk terus berkorban, terutama dalam misi utama kita dengan misi kerasulan, misi dakwah kita, iaitu mengangkat istilah Islam ya'lu wa la yu'la alaihi ni Ustaz, Islam teratas dan tidak ada lagi yang atas daripada dia. Ustaz, silakan.
4: Baik, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, Islam adalah agama yang teratas dan tidak ada sesuatu yang lebih hebat daripada Islam. Islam hebat dah, tetapi persoalannya sekarang ni, kita orang Islam ni hebat dah sehebat Islam, atau Islam dia hebat, kita ni jauh daripada Islam? Kita ni selagi mana kita berpegang dengan agama Islam, sejauh tu Allah bagi kemuliaan dan kesenangan dan kebahagiaan. Kalau kita dah mula berpisah, maka kemuliaan tu akan hilang. Saya selalu bagi contoh layang-layang. Layang-layang, bila kita main, dia akan naik tinggi. Bila tuan dia tak mau main, tuan dia akan gulung balik, simpan. Bila tuan dia nak, tuan dia main. Nak rendah, dia buat. Nak tinggi, dia buat. Layang-layang ni, tuan-tuan, dia rasa di hati dia, rasa macam tak bebas. Dia kata, susahlah. Aku terpaksa ikut tuan aku. Kadang aku tengok kat cermin, kat luar tingkap, aku nak main. Tapi tuan aku tak mau. Ada hari aku duduk tinggi di atas. Padahal aku takut, aku gayat. Aku tak mau. Aku nak turun. Tapi aku terpaksa ikut tuan aku. Jadi dia memberontak sekian lama. Satu hari apa dia buat? Dia pegang gunting kat dia tu. Bila tuan dia buat naik atas gitu, dia kata, hari ni aku akan bebas dari segala. Dia pun buat apa? Bila dia duduk di puncak, angin tengah seronok, kuat, dia ambil gunting. Cap, cap. Pap, dia bagi. Betul itu tuan. Seperti mana impian dia, dia naik lagi tinggi. Lagi tinggi. Lagi tinggi. Dia pun bahagia, rasa gembira. View dia lebih cantik. Dia nampak semua benda yang dia tak pernah nampak, yang dia impi selama ni. Tetapi benda tu tak lama. Dia makin lama, makin turun. Makin lama, makin turun. Dia gelabah. Bila dia gelabah, dia kata, alamak, macam mana ni, macam mana ni? Aku nak buat macam mana ni? Dia buang gunting semua, tak ada benda apa. Turun, turun, turun, turun. Kena mana? jatuh dekat highway. Mai lori besar tu, hak 17 tayar tu, kebung, kena konvoi pula motor, pakat lenyek dia. Habis mati, hancur, rosak binasa dia. Saya bawa contoh ni sebab apa tuan-tuan? Kita hari ni, bila kita pegang dengan Islam, mungkin ramai di kalangan kita dia rasa rimas. Sebab nak kena mai kuliah, nak kena pergi semayang Jumaat, jam. Mau ni dia apa-apa? Semayang Jumaat, jam. Semayang Jumaat, banyak orang. Ada tu profesor lah. Bagus profesor tu cadang. Dia kata kita, kalau masjid mana ramai, masjid tu tak payah buat semayang Jumaat. Ha, saya macam dapat nombor telefon ni, masih imam lah. Profesor tu, dia kata, dia rasa rimas lah. Rimas nak kena pakai tudung, nak kena pakai stocking, nak pakai stocking suami duduk tengok. Nak keluar pun jadi sebab salah. Jadi banyak benda nak kena buat. Susah lah. Islam ni rasa macam menyusahkan aku lah. Aku rasa rimas lah. Aku rasa tak bebas lah. Dia rasa dia nak bebas. Dia rasa dia bila dia buang Islam dalam hidup dia, dia buang perintah Allah, dia boleh hidup dengan bebas. Nak makan apa? Tadi ada virus. Tentang tengok kedok tak tahulah. Dia kata, dia used to be Muslim lah. Dulu saya Muslim, sekarang saya tak. Sambil dia makan nasi goreng babi. Nasi goreng babi. Bukan, bukan Malaysia lah. Negara sebelah-sebelah tu. Dia kata saya, dulu saya Islam lah. Telinga dia ada subang, hak jenis hak, hak ring, hak besar tu, hak jenis orang Afrika, Manila, hak pakai kat bibiak tu. Tu hak dia pakai kat telinga tu, dia bukan tatu penuh lah di badan. Dia rasa rimas lah. Aku nak makan babi, tak boleh. Aku nak minum arak, tak boleh. Islam ni susahkan aku lah. Dia akan jadi gelabah bila, dia jadi huhara bila, jadi susah hati bila, ketika mana sakratul maut datang. Malaikat mai nak cabut nyawa dia, ketika tu dia akan jadi macam layang-layang, hak gelabah, hak susah. Macam mana ni, macam mana ni, time ni aku nak taubat. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, ketika mana Fir'aun, bila ayak dah sambung, dia duduk di tengah, sombongnya dia, dia kata apa? Aku beriman pada Tuhan Bani Israel. Saat tu pun dia punya tak mau sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Imam Abu Daud kata apa? Jibril alaihissalam dia kata aku geram sangat. Aku ambil selut pasiak laut atau aku sumbat di mulut dia supaya tak ada rahmat Allah yang singgah dekat dia. Matilah hang sebab sombong sangat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah suruh kita pegang dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia tali tu? Bukan tali wow tadi, layang-layang tadi dah. Agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab selagi kita pegang, benda tu dia baik untuk kita. Selagi pokok dahan tadi, daun tadi, dia lekat dekat dahan. Hang tuang ayak ke, hang buh baja ke, hang buh kulit telur, hang blender bolam tu, semua faedah tu, pokok tu akan dapat. Tapi bila daun tadi, dia rimas, dia tak boleh buat apa yang dia nak buat. Dia pisahkan diri dia daripada dahan tadi, dia akan jatuh, dia akan menguning, dia akan kering, dan dia akan hancur, dia akan binasa. Macam tu je, bila dia tak pegang dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tuan-tuan, dengan apa yang berlaku pada Abu Jahal ketika dia mati. Abu Jahal masa dia mati, dua orang anak muda, Muaz dengan Muawis, mereka duduk dekat tepi, tanya dekat Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, pakcik-pakcik Abu Jahal kat mana dalam crowd ni? Abdul Rahman bin Auf tanya, sebab apa hang duk cari dia? Saya dengar dia duk kutuk Nabi Muhammad. Hari ni dua dalam satu, mesti kami nak bagi dia. Tapi pakcik jangan bagi tahu dekat sebelah adik saya tu. Diam-diam je. Biar saya je. Sebelah pula, Muawis pula tarik. Pakcik-pakcik Abdul Rahman kat mana? Saya nak settlekan riwayat hidup dia. Sebab dia juah dengan Nabi SAW. Tapi jangan bagi tahu kat sebelah. Member, jangan bagi tahu. Saya nak buat seorang-seorang. Abdul Rahman bin Auf duduk. Abdul Rahman bin Auf cari Abu Jahal. Dia kata dia, hampa punya target dah jumpa dah. Hampa boleh bergerak sekarang. Dua-dua anak muda pi jantan kaki kuda tetap jatuh tersembam. Jatuh tersembam. Fir'aun hazihil ummah tu jatuh tersembam dia. Bila dia jatuh tak mati lagi. Tentu kalau tengok tafsir Tabari menyebut ada satu bekas kala hitam di belakang dia, macam ada orang tampak kuat belakang dia. Tafsir Tabari kata bekas macam bekas kasut. Kata ulama, bekas tamparan malaikat. Maknanya dia duduk lari-lari tu, Muaz dan Muawiz potong kaki dia, malaikat tampak dia jatuh sampai bekas hitam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bawa pedang dia, dia pi, dia letak kaki di dada Abu Jahal tu letak. Ketika tu Abu Jahal dia kata, hang letak kaki kat aku, maknanya hang nak tumpang glamour aku. Mentang-mentang aku ni figure, influencer, aku ni ada followers banyak, subscribers YouTube aku banyak, Insta famous, jadi hang letak aku macam hang nak tumpang toy lah. Aku ni macam hebat sangat lah. Ketika tu lah Abdullah bin Mas'ud kata kat dia apa? Kata kat dia, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Aku takkan pernah satu hari pun glamour disebabkan aku pijak hang, bangsa hang paling tak guna, hina. Aku dah tetap hebat dan mulia dan lebih hebat kerana aku memunjunjung akidah kalimah la ilaha illallah. Aku duk hebat pada hang. Aku tak pijak hang pun aku duk hebat. Aku pijak hang pun aku tak ada kena mengena hang. Aku yang lebih hebat daripada hang. Dia kata kalau hang nak bunuh aku, jangan bunuh dengan pedang hang yang hina. Pedang hang beli DIY biasa ya. Kedai RM2 nang kupang main pisau main, jangan bunuh aku. Bunuh dengan pisau aku. Dan bagi tahu dekat Muhammad sebelum aku mati, punya korang ajak. Dia kata, aku adalah musuh Muhammad hayyan wa maitan. Beritahu kat dia, aku adalah musuh kepada Islam dengan Muhammad, sama ada aku hidup ataupun aku mati. Abdullah bin Mas'ud penggalkan kepala dia, beritahu kat Nabi SAW tentang statement dia yang last. Nabi kata satu je kat dia, Abu Jahal itu adalah Fir'aun hazihil ummah. Dia adalah level Fir'aun untuk umat aku. Maksudnya dalam umat aku, hak paling jahat tak guna sedik ni, dia adalah Abu Jahal. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, saya buat kesimpulan pada tuan-tuan apa? Kemuliaan Allah SWT akan bagi pada kita hanya bila kita pegang dengan Islam. Bila kita mula jauh pada Islam, maka kemuliaan tu sedikit demi sikit akan hilang daripada kita. Wallahu alam.
5: Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak tutup malam ni dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. مفهوم ayat ni, Allah Ta'ala sebut, keluarlah kamu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala khifafan wa thiqala, dalam keadaan mudah ataupun dalam keadaan thiqala, dalam keadaan susah. Maksudnya ayat ini adalah suruhan, galakkan daripada Allah kepada orang beriman untuk turun berkorban, berjihad dan melakukan apa sahaja untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dalam keadaan kamu senang ataupun keadaan susah. Wajahidu bi amwalikum, dan berkorbanlah, berjihadlah kamu, bi amwalikum dengan harta-harta kamu, wa anfusikum dengan diri kamu. Ulama menyatakan ayat ini Allah Ta'ala bagi dua pilihan. Kamu nak mendapat redha Allah, kamu nak berjihad di jalan Allah, nak berkorban di jalan Allah, dua pilihan. Pasal apa dibagi dua pilihan? Kerana iman manusia tak sama. Yang kedua, peluang kita untuk melakukan pengorbanan itu pun tak sama. Lalu Allah nyatakan, berjihadlah kamu di jalan Allah, bi amwalikum dengan harta-harta kamu, wa anfusikum dan juga diri-diri kamu, nyawa kamu.
6: Di Malaysia kita tak perlu pegang pistol senapang keluar lebih tembak, tak perlu. Di Malaysia tak perlu naik kereta kebal kita bom, tak perlu. Tetapi di Malaysia, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, dua cara ini dapat kita adaptasikan pada malam ni. Pertama, bi amwalikum, dengan harta-harta kita. Nabi sebut dalam hadis, kamu takkan miskin kalau kamu mengeluarkan harta kamu di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya nak tutup pendek ya maklum malam ni, pasal di luar lebar kata ada rusa golek malam ni. Tuan-tuan keluar cari, kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada duduk di kedai lah tu. No? Ada satu orang pakcik di Kuala Lumpur. Ni cerita hak di sekolah kita ni. Dia telefon almarhum ayah saya. Assalamualaikum ustaz. Ya. Boleh tak ustaz main Kuala Lumpur? Saya nak bagi duit. Duit apa tau? Dia kata nak bagi duit nak buat bangunan hak baru kita duk buat tu. Ustaz kena main juga lah kita. Takut tak dan. Ayah saya esok tu dia pi naik kereta. Sampai jumpa hamba Allah tu, dia pun tulis cek, dia bagi, dia kata ustaz ni wakaf saya untuk pembinaan sekolah ustaz hadubat lah ni. Kita pun ambil, tak buka envelope tu, duduk lah kereta on the way balik baru buka. Dia tulis berapa tuan-tuan? Dia tulis dalam cek tu 40 ribu. Pengalaman saya pernah bawa balik daripada Masjid Subang Jaya, Masjid Airport hak lama tu. Khutbah Jumaat di Masjid Subang Jaya 15 tahun yang lalu lah. Kutipan Jumaat 20 ribu bawa balik dengan plastik sampah dengan ayah saya. Untuk apa? Untuk tambun tanah ma'ahat kita tu. 20 ribu. Pi tengah hari, pi pagi, balik petang. Malam sambung mengajar kuliah. 20 ribu. Duk seminggu lepas tu masuk satu telefon bagi tahu ustaz saya ni nama sekian sekian sekian waris kepada hak ustaz Mai jumpa hari tu. Ustaz ingat tak ustaz Mai ambil duit 40 ribu tu? Ingat. Nak bagi tahu kat ustaz, ayah kami baru meninggal dunia. Maklum tak selang tak jauh mana, seminggu pun tak sampai, dia tunaikan hasrat dia 40 ribu dia nak wakaf, dan dia bagi tahu dia call ustaz Mai juga, saya takut tak dan. Tu ayat dia. Tuan-tuan, kita dan ke tak dan tuan-tuan? Soalan dia. Dan kemah tuan-tuan. Kita dan ke tak dan? Agak-agak lah tuan-tuan. Dan ke tak dan? Keluar daripada pagar masjid kita, agak-agak tuan-tuan, boleh jamin dah, aku 100% yakin sehari sampai di rumah, hidup-hidup macam mana aku main tasak ni. Agak-agak tuan-tuan yakin ke tak yakin? Tak yakin. Saya hak tukang cakap ni pun tak apa nak yakin, tambah tuan-tuan hak tak cakap lagi sekarang. Tuan-tuan, malam ni kita nak tunjuk pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk qariah kita ni tuan-tuan. Bukan ada siapa dah. Tuan-tuan, saya, kita hak malam ni yang nak hidupkan qariah kita. Betul ke tak betul? Betul. Saya nak tuan-tuan termasuk saya malam ni, kita sama-sama berkorban malam ni. Takut-takut tak dan. Tu cerita dia. Boleh ke tak boleh? Berapa hak tuan-tuan dalam poket? Tuan-tuan buh kat bank ke, buh dompet ke, buh malam ni lillahi ta'ala, ya Allah, aku nak bantu masjid aku, aku bawa main RM1, aku bawa main RM5, aku ada 100, aku nak bagi 50. Niat ya Allah, kalau ini amalan yang terakhir dalam hidup aku, kau terima, panjangkan pahala untuk aku, untuk mak aku, untuk ayah aku, hak duduk dalam kubur kerana mereka lah aku duduk dalam masjid pada malam ni. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Allah bukakan pintu rezeki yang halal untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Allah matikan kita dalam keadaan husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah masukkan kita ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah lapangkan kubur ibu dan ayah kita yang sempit, yang gelap ketika ini. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Kerana Allah kata apa? Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah perbuatan yang terlebih baik kalau kamu tahu, kalau kamu kalau kamu nampak. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dahulu untuk malam ni. Sama-sama kita ambil semangat pengorbanan yang disebutkan oleh guru-guru kita pada malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita di dunia seperti malam ini. Allah pertemukan kita juga di dalam syurga dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Jadi insyaAllah sebagai yang penutup, mari kita bersama-sama memperteguhkan ikatan hati kita untuk kita sama-sama membaca dan juga mengaminkan doa Rabithah. Boleh nah insyaAllah nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'an 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nasrati syari'atik fawathiq Allahumma rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa ashrah suduraha bi faydil iman bik wa jamilit tawakkuli 'alaik wa ahya bi ma'rifatik wa mitsa 'ala ash-shahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla ni'man nasir. Ya Allah, Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berkumpul kerana mengasihimu, bertemu untuk mematuhi perintahmu, bersatu memikul beban dakwahmu. Hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariatmu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkanlah kemesraan antara hati-hati ini pada jalannya. Penuhkanlah hati ini dengan cahaya Rabbanimu yang tidak kunjung malam. Lapangkanlah hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati ini dengan makrifahmu jika engkau mentakdirkan kematian, ya Allah. Jika engkau mentakdirkan kematian, ya Allah, maka matikanlah pemilik hati ini sebagaimana para syuhada dalam perjuangan agamamu. Engkaulah sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Akhir sekali, terimalah serangkap pantun daripada saya. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, lain masa bersua lagi. Terima kasih kepada panelis, penganjur, pihak Mutiara FM dan semua hadirin. Mohon maaf andai ada terlanjur bicara. Semoga Allah SWT memberkati segala usaha kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu sebentar tadi bersama-sama moderator Al-Fadhil Syed Mikail dan tetamu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Firdaus Shahul Hamid, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafi Yusof Ghani dan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aiman Subri dengan tajuk Berkorban versus Terkorban bahagian terakhir. Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Jami' Padang Menara, seberang Perak Utara, Pulau Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Ya, Putra FM, segalanya untuk Bu Petang Crew Ami dan juga Q.
1: Ya, hai. Ya, dah petang dah pun. Ni, Mami duk angkat lah kain tu. Saya lagi mendung. Dah petang ni, mendung macam biasa lah.
0: Dia tu lah. Kadang-kadang orang kata tak puas kalau, aku kata apa, kena genak sampai pukul 4.
1: Oh, ay, apa? Genak sampai pukul 4? Oh, dia bawa nak ambil kamar. Tak apalah. Tengok juga keadaan semasa. Tapi kalau tadi yang duk dengar tu, alamak, terlepas bahagian last pula tu. Berkorban versus korban.
0: Betul.
1: Ini mencari ilmu kita.
0: Kak Norma pun ada WhatsApp juga. Dia kata, oh ya, ini dekat dengan Kak Norma ni, masa ceramah tu berlangsung. Sebab kita rakam dekat situ,
1: Padang Menora.
0: Padang Menora tu dekat rumah pendengar kita lah, Kak Norma. Jadi kalau untuk apa semua yang mungkin terlepas, sudah dengarkan mutiara ilmu sebentar tadi. Tajuk terakhir, berkorban versus terkorban, boleh dengarkan nanti lepas maghrib pula, insyaAllah.
1: Okey, jadi pastikan untuk anda kekal setia masuk jam terbaru nanti. Semua yang terbaik kami sediakan untuk anda. Terus layan Petang Crew.

0: hati, satu suara, satu jiwa.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Assalamualaikum, selamat petang Yezah, petang kru. Masih lagi kami berdua teman anda dalam petang kru sampai pukul 8 malam. Amin dan Q kat sini. Apa tu? Bagi ayam makan?
1: Burung. Kadang orang suka bagi makan kan. Bagus lah bagi makan makanan-makanan dekat haiwan ni. Tapi kena tengok juga haiwan yang boleh. Ada yang boleh bagi makan, ada yang tak boleh makan. Tapi kami pun insyaAllah akan bagi makan. Orang kata apa, santapan telinga dan juga orang kata apa, halwa.
0: Halwa telinga. Halwa apa lagi ada, Mat?
1: Maskat.
0: Tapi yang ni tu halwa telinga anda antara lagu yang kami sediakan. Flybase dengan Cahaya Cinta menanti sekejap lagi.
1: Juga kita ada calon menanti hitaman.
0: Kita juga ada Flow 88 dengan hutang. Sekejap lagi semua yang terbaik untuk anda dalam Petang Kru.
2: Music paling meletop, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: segalanya untuknya.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bintara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: mengantuk. Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
2: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: itu
2: dapat, kata, nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benda menyelup perkasa bila sampai ke pekarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah pucuk kawan ni kami. Sebab apa dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia.
0: Datang kru 3 hingga 8. Memang suit. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Kita berusaha stream Cahaya Cinta daripada Flyback untuk anda. Terus kekal bersama dengan Q dan Amin waktu ini.
1: Yo, petang kru. Terus bersama-sama dengan hampa semua menyajikan hiburan-hiburan lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi semasa.
0: Yes, Mike. Kadang-kadang kita ni lah tengok anak-anak kita lah ni berkembang, maju. Alhamdulillah lah. Macam-macam cara.
1: Betul.
0: Ada yang dia kadang umur 2 tahun, 3 tahun tu pandai main phone ni. Ui, laju.
1: Kadang dia lebih cekap daripada kita lagi.
0: Sungguh.
1: Ada yang setengah tu dia kata dia kita tak beritahu password telefon. Hari junjung dia tahu password kita.
0: Dia tengok tu kan. Sebab anak-anak ni sebagai orang kata kain yang putih. Kita yang mencorakkan dia apa?
1: Betul.
0: Tapi kita dalam masa yang sama kita kena pantau dia apa lebih sikit.
1: Ada anak ni dia umpama span lah. Dia sangat cepat, dia seram tau. Baru ni kalau kita tengok kan ada satu video depa buat TikTok live dua-dua anak ni lah. Tapi depa tengah duk isap vape tau. Vape tu dah tahu terang-terang tak boleh dah untuk kena-kena.
0: Rokok ni tak boleh.
1: Nak pula ada satu jenis vape tu. Kalau sebenarnya nak tahu, dia je sejenis dadah sintetik. Kalau dia punya nama trend dia adalah piau-piau.
0: Nama yang diguna pakai tapi hari ni tengok keadaan tu macam-macam cara modus operandi yang diguna pakai tu. Harga pun kalau tak silap hari tu, bila tengok artikel yang dikongsikan tu, dia harga 200 sampai 250 juga.
1: 250 kira macam murah lah. Sebab
0: boleh senang nak diakses. Itu yang bahaya.
1: Sebab dulu orang kata pun nak dapat dadah ni mahal. Satu, lepas tu kuantiti sikit. Tapi pot ni dengan harga macam ni, dia punya long term tau. Mungkin seminggu ke apa semua. Tapi still costing lah. Tapi bukan masalah harga yang kita nak kaitkan. Masalah kesihatan. Sebabnya ada yang komen dekat situ. Dia kata pengalaman melihat sendiri dengan kawan-kawan yang terkena dengan dadah jenis sintetik ni, memang kena hospital.
0: Apa pun, sebab dadah ni musuh nombor satu negara. Dia membahayakan kesihatan, keselamatan dan juga generasi kita masa depan. Kalau boleh orang kata tu, AADK pun ada selalu kongsi kan, tak payah, tak nak.
1: Mak ayah pun kena tak nak. Jangan duk kata tak nak ambil tahu pula, kena ambil tahu.
0: Itu keutamaan kita semua. Jadi kami pun akan terus kongsikan kepada anda info-info terkini, perkembangan semasa. Sekejap lagi melalui ruangan Warta Mutiara, dan selepas itu ada dari Lebuh Light untuk anda. Terus kekal setia bersama kami dalam Petang Crew.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Pulau Pinang kini menyumbang 42% kepada keseluruhan nilai ekspor negara bagi suku pertama tahun ini. Pencapaian itu mencatatkan lonjakan drastik berbanding 35% pada tempoh sama tahun lalu. Pengerusi Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, MATRE, Datuk Sri Rizal Merikan Naina Merikan berkata, dominasi itu mencerminkan daya tahan sektor pembuatan teknologi tinggi dan keberkesanan ekosistem industri negeri dalam mendepani cabaran geopolitik global.
2: Tak, saya sahut apa yang disebut tadi, memang peningkatan yang amat monumental lah, daripada 291 bilion daripada 213 bilion tahun yang sama dan waktu yang sama suku tahun utama tahun 2025. Dan ini menyebabkan bahawa Penang menyumbang sekarang ke jumlah ekspor negara bukan lagi 35% dan meningkat sampai 42%. Saya minta supaya media boleh pick up juga benda ni.
1: Datuk Sri Rizal Merikan Naina Merikan. Beliau berkata demikian dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Pulau Pinang tengah hari tadi. Sektor elektrik dan elektronik, ENE, kekal sebagai nadi ekspor negara dengan lebihan dagangan Pulau Pinang sahaja mencecah lebih RM24 bilion pada Mac lalu. Ini pula, penduduk Bandar Seri Pinang menyerahkan memorandum kepada Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang, PAC Pulau Pinang, di luar bangunan Dewan Undangan Negeri pagi tadi. Ia bagi mendesak siasatan menyeluruh terhadap projek penambakan tapak pelupusan sampah di Jelutong. Pengurusi Jawatan Kuasa Bertindak Protect Karpal Singh Drive, Dr. K. Ganesh menegaskan, PAC perlu meneliti perjanjian antara Kerajaan Negeri, Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang, PDC dan Pemaju PLB Engineering Berhad. Isu utama yang dibangkitkan, perubahan skop projek di mana tender asal pada tahun 2016 tidak merangkumi penambakan. Namun, Laporan Penilaian Impak Alam Sekitar EIA 2025 mendedahkan komponen penambakan seluas 70 ekar. Meskipun tidak mempersoalkan kos RM1 bilion, penduduk menuntut penjelasan mengenai pihak yang meluluskan perubahan drastik berkenaan. Setakat ini, Kerajaan Negeri melalui Pengerusi Jason Ng memaklumkan belum ada keputusan rasmi sama ada projek pembangunan bercampur seluas 65 hektar itu akan diteruskan atau dibatalkan. Yayasan Kebajikan Negara, YKN, menyasarkan pembinaan 3 lagi anjung kasih di seluruh negara tahun ini termasuk satu di Pulau Pinang. Ini bagi membantu waris pesakit mendapatkan penginapan percuma ketika menemani ahli keluarga yang dirawat di hospital. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Wee Ying berkata, ketika ini sebanyak 19 anjung kasih sudah beroperasi di seluruh negara sejak dilaksanakan pada tahun 2023.
3: Jadi di sini saya memang menyeru kepada pihak corporate supaya tampil ke depan, terutama menghubungi YKN untuk berharap untuk mendirikan lebih banyak lagi anjung kasih di seluruh negara. Seperti yang saya katakan, setakat ini kita ada 19. Kita mempunyai korporat besar di sini. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Tenaga Nasional Berhad, kepada Sunway, kepada Rotary Club of Kuching, kepada Bintulu Port Holdings Berhad yang telah, dan juga Petronas yang telah menyumbang anjung kasih atau menaja anjung kasih di hospital di negeri-negeri lain.
1: Lim Hui Ying. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke anjung kasih di Hospital Pulau Pinang HPP. Turut hadir Dr. Goh Hin Kwang, pengarah Hospital Pulau Pinang dan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara, Nordina Harun. Sehingga kini lebih 30,000 waris pesakit di seluruh negara sudah memanfaatkan kemudahan itu sejak dana dikumpulkan bermula 2008. Kemudahan berkenaan bukan saja memberi tempat penginapan sementara yang selesa pada waris pesakit, malah membantu mengurangkan beban kewangan, terutama keluarga berpendapatan rendah dan perlu menemani pesakit untuk tempoh rawatan yang panjang.
4: Memang sangat membantu sebab kami datang dari jauh. Kalau macam nak sewa hotel pun, kos memang sangat tinggi. Lepas tu pula nak kena ulang alik setiap hari. So bila ada Anjung Kasih ni, at least kita tak perlulah nak fikir tempat tinggal dan kita boleh fokus untuk jaga family yang sakit. So dalam masa yang sama juga, kuranglah beban kami. Inisiatif ni pada saya memang sangat bagus.
5: Kadang-kadang ada waris yang terpaksa tidur dalam kereta ataupun di ruang menunggu hospital sebab tak mampu nak sewa penginapan luar. Jadi bila adanya Anjung Kasih ni, keadaan mereka lebih selesa. Emosi pesakit pun lebih tenang sebab ahli keluarga dapat berada dekat sepanjang rawatan.
6: Saya rasa lebih tenang, lega sikit lah bila keluarga boleh tinggal dekat dengan hospital ni. Sekurang-kurangnya mereka tak penat ulang-alik jauh dan saya pun ada sokongan sepanjang dirawat di sini.
1: Riana Sarah Aziz, Sumaya Hamid Muhammad Helmi Nasir. Ikuti laporan harian sesi mesyuarat dan perbahasan Sidang Dewan Undangan Negeri DUN Pulau Pinang melalui slot dari Lebuh Light selepas ini. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansor. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: segalanya untuk itu.
1: Dari Lebuh Lagi.
2: Pulau Pinang disaran teroka prospek destinasi eksport baharu. Kota 30% perumahan Bumi Putra masih dikekalkan. Dari Lebuh Light, kami bawakan laporan sidang Dewan Undangan Negeri Dun Pulau Pinang ke-15 Penggal ke-4 2026. Saya Hanisma Ismail.
3: Dari Bukit Tambun ke Komta, singgah sebentar di Seri Derima. Sidang Dewan membuka bicara. Amanah rakyat digalas bersama.
2: Demikian kata pembuka oleh Exco Perdagangan dan Perpaduan Masyarakat Goh Chun Ai ketika sesi penggulungan ucapan pembukaan perasmian yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang hari ini. Antara perkara utama yang disentuh termasuk isu keterlibatan Pulau Pinang menangani impak geopolitik semasa.
4: Kerajaan negeri mengambil serius pelbagai cabaran ekonomi semasa ketidaktentuan geopolitik, gangguan rantaian bekaran serta tekanan ekonomi global. Oleh yang demikian, kerajaan negeri akan terus bekerjasama rapat bersama MITI, MAIDA, MATRIC dan agensi dalam negeri iaitu PDC dan Invest Penang serta seluruh pemain industri bagi memastikan Pulau Pinang terus kekal sebagai destinasi utama pelaburan berkualiti tinggi serta hub perdagangan yang kompetitif di rantau ini.
2: Adun Bertam, Datuk Sri Riza Merikan kemudiannya bangun mencelah memberikan pandangan beliau sebagai pengerusi Perbadanan Luar Malaysia, MATRIC. Beliau melihat keperluan Pulau Pinang meneroka destinasi pasaran eksport baharu merangkumi negara Asia Tengah, benua Afrika dan ASEAN terutama Kemboja.
5: Saya rasa ada peluang yang boleh diambil adalah terutamanya di Kemboja. Kemboja dengan Penang Port tak jauh. Kemboja sekarang mempunyai hubungan agak tegang dengan Thailand. The largest import source pada Kemboja yang berpenduduk 19 juta ni adalah Thailand. Malahan syarikat minyak daripada Thailand, PTT, kereta-kereta Kemboja sekarang tak mau masuk. Jadi ini sebenarnya peluang. This is the window of opportunity daripada kerajaan.
2: Dewan turut gamat dengan kisah belacan Pulau Aman.
6: Ke Kedah. Nah, Bukit Tambun boleh export ke Mekah lah. Sebab orang pergi mengerja kat Umrah Haji sana, boleh dapat bekalan belacan ke sana.
3: Ya, itu sebab Sungai Doa, sepanjang saya menjadi adun Bukit Tambun, saya memang memperjuangkan produk-produk tempatan. Walaupun diproses oleh kaum Melayu beragama Islam.
2: Goh seterusnya menekankan mengenai keberkesanan program jualan rahmah madani yang menawarkan barangan keperluan harian pada kadar 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran. Bagaimanapun, Adun Pinang Tunggal Bukhari Ghazali mempertikai perkara itu dengan mengatakan berlaku perbezaan ketara harga barangan keperluan di pasaraya.
7: Ketambun mesin jualan rahmah. Harus saya akui bahawa jualan harga jualan rahmah murahlah. Cuma jika harga murah disebabkan oleh jual dalam bentuk yang besar, kenapa pasaraya tak boleh jual dengan harga begitu? Kedua, kaitan dengan tadilah. Saya dapati banyak beberapa bulan lepas, petani di kampung ni, ada bendi, dia tak boleh jual sebab harga yang diambil oleh peraih murah sangat. Padahal harga di pasar sangat tinggi. So bagaimana pihak Esko dapat atasi perkara ini?
2: Goh menjelaskan pengguna sebenarnya mempunyai pilihan dengan menggunakan aplikasi Price Catcher yang diperkenalkan Kementerian Dalam Negeri KDN untuk membuat semakan awal harga. Terdahulu dalam sesi soal-jawab, isu nasib golongan nelayan antara yang mendapat perhatian. Adun Pulau Betong, Muhammad Syukur Zakariah bertanyakan nasib nelayan yang semakin terhimpit akibat pembangunan dan kos operasi meningkat. Menjawab pertanyaan itu, Exco Perdagangan, Permagunan, Keusahawanan dan Luar Bandar, Rashidi Zino memberi jaminan kerajaan negeri sentiasa prihatin terhadap komuniti nelayan.
0: Pagar Kemajuan Ikan Malaysia melaksanakan plan intervensi yang komprehensif bagi memastikan golongan nelayan tidak terpinggir daripada arus pembangunan perdana. Melalui pelaksanaan elaun sara hidup nelayan berfungsi sebagai plan sandaran yang menjamin kelangsungan keperluan asas golongan nelayan terutamanya dalam menghadapi musim terkujuh dan tekanan inflasi. Selain tekanan kos sara hidup, kos operasi penangkapan ikan merupakan cabaran terbesar yang mampu melumpuhkan produktiviti nelayan. Menyedari hakikat ini, skim subsidi diesel dan petrol nelayan telah diperkenalkan sejak tahun 2006.
2: Esko Pembangunan Sosial, Kebajikan dan Hal Ehwal Bukan Islam, Lim Siu Kin pula ditanya mengenai pendirian kerajaan negeri dalam menangani isu pembinaan rumah ibadat tanpa izin. Dan ini jawapan beliau.
1: Kerajaan negeri menegaskan bahawa sebarang pembinaan baharu rumah ibadat tanpa kelulusan pihak berkuasa akan dikenakan tindakan penguatkuasaan selaras dengan dasar dan perundangan yang berkuat kuasa.
2: Beliau menjawab soalan yang diajukan Adun Bagan Dalam, Kumaran Krishnan. Sementara itu, Adun Seberang Jaya Izzah Shah Dato' Arif Shah ingin tahu strategi jangka panjang kerajaan negeri dalam memastikan kesinambungan pemilikan perumahan Bumi Putra. Esko Perumahan dan Alam Sekitar Dato' Sri S. Sundaraju menjelaskan kerajaan negeri masih menguatkuasakan kota 30% perumahan Bumi Putra serta memastikan ketersediaan unit kediaman yang berkualiti pada harga mampu milik.
8: Kerajaan negeri masih memperkuatkuasakan dasar kota 30% perumahan Bumi Putra serta memastikan ketersediaan untuk kediaman yang berkualiti pada harga mampu milik. Kerajaan negeri melalui Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang juga komited mengambil langkah yang strategik berkaitan pembangunan projek Rumah Mutiara Ku Bumi Putra dengan mengoptimumkan penggunaan dana akaun amanah Perumahan Bumi Putra Negeri Pulau Pinang bagi membiayai pembinaan di atas tanah pemilikan kerajaan negeri dan tanah-tanah wakaf milik Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Selain itu, akses pemilikan turut diperluas melalui skim sewa beli iaitu RTO, rent to own.
2: Ketika ini, Sidang Dewan Undangan Negeri DUN Pulau Pinang masih berlangsung sehingga pukul 6.30 minit petang nanti. Sekian dari Lebuh Light, Suara Rakyat di Perdebat.

0: aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
2: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berjalan untuk tujuan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya ke jalan syurga. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu dimohon keampunan oleh makhluk di langit dan yang berada di bumi, termasuk ikan-ikan di lautan, dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Inilah Mekir FM, sekalinya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ada bosan dalam pemaduan? Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutiara FM macam ini. Wow!

firma Amerika. Kunjungan turut disertai delegasi perniagaan terkemuka termasuk ketua pegawai eksekutif Nvidia Jensen Huang dan Elon Musk dari Tesla. Meskipun fokus utama adalah perdagangan, Trump mengakui bakal mengadakan perbincangan panjang mengenai isu Iran memandangkan China merupakan pembeli terbesar minyak dari negara berkenaan. Turut dibincangkan penjualan senjata Amerika ke Taiwan. Sementara itu, China menghargai usaha pengantaraan Pakistan dalam konflik Asia Barat. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar China Wang Yi semasa perbualan telefon dengan rakan sejawatannya dari Pakistan, Muhammad Ishak Dar. Beijing berharap Pakistan akan terus memperkukuh keyakinan dan meningkatkan usaha kepada penyelesaian isu pembukaan semula Selat Hormuz. Finland telah mengklasifikasikan penyakit yang disebabkan jangkitan hantavirus sebagai risiko kesihatan awam. Ia susulan kemungkinan terdapat kes jangkitan di negara itu. Menteri Keselamatan Sosial Finland, Sanni Grahn-Laasonen, berkata pihak berkuasa bagaimanapun menganggap tahap risiko semasa adalah terhad. Virus itu menimbulkan risiko kesihatan awam yang sangat kecil pada masa ini. Keputusan itu susulan laporan Institut Kesihatan dan Kebajikan Finland bahawa dua individu mungkin terdedah kepada hantavirus semasa penerbangan bulan lalu. Sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Goh Sefe Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Hiroki Okamura Kyohei Yamashita 21-15, 17-21, 21-12. Sefe dan Izzuddin akan berdepan pasangan China Huang Di Liu Yang esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Terdahulu, beregu lelaki negara Chung Hon Jian Wong Vin Sian tewas kepada beregu Taiwan Li Fang Jen Li Fang Chih. Pemain perserangan lelaki profesional negara Li Zijia pula dijadual menentang pemain Israel Daniel Dubovenko petang ini bagi merebut tempat ke pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Play. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

13 Mei 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draft akhir perlembagaan.

0: Cure.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obo kulit hitam.
3: Bukan. Ha?
2: Obo yang dalam laut yang kamu terapung tu. Ha? Itu bubo. Lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
4: Yep, Mutiara FM segalanya untuk petang kru Ami dan juga Q.
5: Yes, selamat petang untuk anda semua. Lain ni tengah ada buat apa tu? Dia kata petang-petang ni tak ada lain lah. Kena T.O. Kopi O ke apa tu. Ada bahulu yang lama raya hari tu.
4: Raya tu lah. Mimi baru nak collect order tadi.
5: Apa dia?
4: Dia kata
5: apa?
4: Nak makan apa nama Kuih tiao teng. Teluk bang.
5: Ui, sempur ramai. Tapi ada setengah suka makan roti bakar.
4: Roti bakar tu favorite lah.
6: Base on air.
4: Ya, biasa dalam Base on air ni kita nak mempromosikan peniaga-peniaga yang ada di Pulau Pinang ni. Tapi ini orang kata dah memang
5: terkenal
4: lah. OG lah.
5: Betul. Masuk Pinang apa-apa sekali kalau sebut roti bakar. Nak breakfast sama mana? Tuh, pay kat Aten Lane. Settle bang.
4: Settle.
5: Makan situ. Nasi lemak ada, roti bakar dia memang tak boleh cakap lah.
4: Betul.
5: The legend OG. Semua dia lah.
4: Jadi kita hari ni kita nak bersama-sama dengan Encik Mujahid Roti Bakar Aten Lane. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, Cik Mujahid ataupun orang kata lebih mesra disapa oleh Cik Muji.
5: Cik Muji, nama macam pelakon pelakon filem.
4: Ini kalau berlawan ni satu tangan lah. Hak lain semua pakai pedang.
5: Nak lawan apa? Sat bagi roti bakar, settle. Depa tak lawan punya. Ni, Cik Muji abang ni sihat dah?
7: Alhamdulillah,
5: saya abang. Tapi macam biasa kalau roti bakar ni pagi-pagi sampai 1:30 sampai tengah hari kot kita kan.
7: Betul.
5: Tapi hari ni kita nak share kan kepada warga Pulau Pinang yang mungkin dia dah tahu dah
4: kata
5: dia ni. Tapi nak cerita special tu supaya dia bagi tahu dekat member-member yang luar pada Pinang pun kena tahu pasal Aten Lane ni.
4: Silakan Jom Muji.
7: Okey ya. Kalau nak saya perkenalkan diri saya, nama saya Muajir. Kalau lebih dikali ni orang dibayar nama saya Muajir lah.
5: Ya.
7: Dan saya sekarang ni generasi ketiga roti bakar Aten Lane. Bermulanya daripada tok saya, kemudian ke bapak saya, dan sekarang saya lah yang tengah manage semuanya.
4: Tiga generasi ya, mana kata sebab tu 1957 lah.
7: 1957 betul.
4: Tahun
7: mereka.
4: Tahun mereka tu. Jadi tiga generasi. Jadi menu apa yang ada dekat roti bakar Aten Lane tu kalau Cik Mojir tengok lah. Maintain saja. Generasi pertama, kedua sampai Cik Mojir sekali. Menu tu mesti ada punya.
7: Kalau nak kata macam dia, setiap cawan dia ada pilihan customer sendiri lah.
4: Okay.
7: Kalau contoh macam kalau dekat warung cawangan pertama, selalunya orang akan orang kata the best seller lah, roti bakar garlic goreng cheese dengan apa, roti yang atas ayam.
4: Itu
7: wajib. Kalau dekat cafe pula cawangan kedua, dia punya pilihan dia pun putu mayo dengan gulai ayam.
5: Putu mayo. Itu pun sempoi lah. Tapi ni kalau ikutkan perubahan tu, perubahan generasi macam Amin duk tanya lah daripada awal dulu 1957 roti bakar tu mungkin lah mamu-mamu kita pun makan dengan kopi O apa semua. Tapi ni dah ada perubahan tadi macam apa Encik Mujib pun kata ada yang cheese. Cheese apa semua kan. Pilihan ramai adalah ni.
4: Betul.
5: Tapi mungkin ada menu-menu yang akan diperkenalkan kedepan-kedepan lagi ke, ataupun yang memang lain ni
4: R&D tengah buat R&D.
5: Tengah R&D lagi kan. Spin lagi lah. Ada lagi ke?
7: Sebab ni InsyaAllah sebab tak lama lagi kami akan buka cawangan ketiga insyaAllah.
5: Alhamdulillah. Dekat mana tu?
7: Cawangan ketiga insyaAllah dekat Datuk Keramat.
4: Datuk Keramat.
5: Okay,
7: baik. Datuk Keramat belakang stadium.
4: Okay. Itu bila plan nak buka macam tu Encik Mojir?
7: Dalam perbincangan insyaAllah dalam bulan 8.
4: Tak lama bulan, lah.
5: Bulan lebih ni.
4: Bulan kebangsaan tu.
7: Ya betul, sebab tahun merdeka kan, so kita buka dalam tahun merdeka juga.
5: Ulang tahun hari kebangsaan. Okey, balik kepada R&D ni tu, ada menu baru ke yang akan perlu anda semua pendengar-pendengar ni nantikan juga?
7: Boleh, menu-menu baru insyaAllah akan ada di kedai baru nanti. Yang mana nak cuba boleh main kat kedai baru yang kami akan buka insyaAllah.
5: Baik. Itu bagi hint saya. So rahsia lah. Tak boleh lah.
4: Mungkin nanti ada ada roti bakar macam kau.
5: Oh, tapi ni ada setengah yang depa tahu dekat Hatton Lane tu buka sampai tengah hari. Tapi kalau tak silap saya, yang cawangan kedua tu buka sampai malam, betul ke? Cik Munjir.
7: Ya, betul. Cawangan kedua dia buka daripada pukul 8 pagi sampai 12 malam.
5: Menu-menu semua Asian Poi. Tapi ni kita nak highlightkan jugalah, sebab Cik Munjir antara yang kalau di TikTok tu orang tahu lah, nampak saya. Ha, ni contoh pasal roti bakar ni. Dia bagi tahu. Ni meja belakang tak sapu lagi tu, tak clear lagi tu. Ha, kita
4: bergantung.
5: Kita nampak dah. Ha, Cik Munjir ni bukan mesia-mesia.
4: Cik Munjir nak tanya jugalah. Dulu punya saya tengok ada setengah orang kata yang cara nak bakar roti tu kan, sekarang ni kan pakai pan kan. Jadi yang di menariknya roti bakar Hatton Lane tu masih lagi menggunakan arang.
7: Ha, betul-betul. Dia bezanya kalau guna orang kata apa, dapur elektrik tu, dia punya kerangupan tu tak sama dengan kalau kita guna arang.
5: Tunggu telok goyang, telok sebelum masak tu. Kena pagi-pagi tu. Aduh, tapi ni nanti yang menanti di apa kedai yang baru nanti akan guna arang juga kan, mengekalkan apa?
7: Masih mengekalkan tradisi guna arang.
4: Ya. Oh, baik. Jadi kalau apa nak try bila-bila, dia tutup hari apa lalunya Encik Muji?
7: Kalau dekat warung tak ada hari cuti.
4: Okey.
7: Cuti kat hari raya puasa, hari raya haji.
4: Haji,
7: lah. Kalaunya dekat kafe tu sebulan sekali.
5: Sebulan sekali. Nak tahu raya apa, kena ikuti media sosial tu, ada
4: media sosial. Media sosialnya apa tu Encik Muji?
7: Media sosial TikTok Roti Bakar Hatton Lane. Kalau Facebook, kalau semua sama lah, Roti Bakar Hatton Lane di IG, Facebook dan juga TikTok.
5: Okey. Ini so saya dia sempat tengok kat Facebook ni, kita punya timbalan ketua polis negara pemain baru ni.
4: Amboi.
7: Betul.
5: Tan Sri Datuk Ayub Khan. Steady. Semua orang dah rasa dah.
4: Betul.
5: Kebanggaan kita ni, antara kebanggaan Mat. Betul. Kalau sebut roti bakar Hatton Lane, satu Malaysia pun boleh tahu dah, insyaAllah. Tapi semua ada yang belum rasa tu, kena rasa.
4: Betul. Jadi baik, apa pun terima kasih kepada Cik Mojir untuk petang ni. Moga terus sukses untuk nak create lagi peristiwa ataupun kata apa, fenomena roti bakar Hatton Lane di pulau dah ni dah banyak dah.
5: Nak masuk ketiga dah.
4: Ada buat seberang pula.
5: Seberang pula.
7: InsyaAllah.
5: Ni keluar daripada Penang pula ke, mana tahu. Ini ada kat JB pun ada. Tengok tengok ada dekat Singapura pun ada. Lagi 10 tahun dekat Switzerland. InsyaAllah kami doakan kejayaan terus roti bakar Hatton Lane dan juga Encik Mujir sendiri.
4: Amin.
5: Bersama dengan tim, semoga terus sukses insyaAllah. Amin.
4: Amin. Encik Mujir 1957
5: Tarikh tahun merdeka kita kalau ikutkan tu bergenerasi, berzaman-zaman, macam mana nak mengekalkan resepi tu, tradisi. Betul. Tu sampai
4: tu cabaran untuk Cik Mujir dan juga generasi-generasi akan datang, sebab nak memastikan menu tu sentiasa kena dengan tekak dan cita rasa orang sekarang ni.
5: Betul.
4: Itu aktiviti buat nanti roti macam lah, roti bakar coklat lah,
5: itu orang kata evolusi.
4: Betul.
5: Walaupun dah 69 tahun kekal dalam pasaran. Jadi kalau anda di luar sana nak mulakan perniagaan, boleh jadikan inspirasi ni.
4: Betul.
5: Kalau mungkin nak promosikan perniagaan anda juga dalam Biz On Air, boleh kongsikan dengan kami di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957.
4: Terus layan Petang Kru.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara.

sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jalan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, petang kru, masih lagi kami dan juga Q, teman hampa semua untuk jam ini. Aduh, aku kelukur punya tangan. Aku kena pen merah punya.
2: Kadang-kadang tu kita terkejut dengan perangai. Ragam tu.
1: Panik.
2: Yeah, tapi petang-petang ni elok juga, Mat. Kadang-kadang kita ambil iktibar dengan situasi semasa. Kita ni adalah benda-benda yang kadang-kadang membuatkan kita terkejut. Kita rasa lebih peka bila kita dengar tu, sama-sama beringat, orang kata.
1: Betul, sebab hari ni topik ni kita nak cerita berkenaan dengan anak-anak ni. Anak-anak ni ada kalanya dia memberi satu kegembiraan, kepuasan untuk hati kita. Bangga. Ada kalanya mereka ni buat macam jantung kita tak terkeluar.
2: Macam nak ada anak.
1: Anak buah.
2: Tapi betul lah, kadang bila ragam ni kita tak expect. Kita dulu pun, Mat, anak-anak juga, budak-budak juga, macam-macam kita dah pernah buat. Satu yang saya sendiri pernah buat lah, waktu tu kereta tengah parking, ada nak repair, hantar kedai workshop. Gatai tangan, pergi masuk dalam kereta.
1: Dah
2: pergi masuk dalam. Lepas ke handbrake. Ayah aku dah letak elok dah dekat situ.
1: Handbrake. Dia bukit ke?
2: Dia macam naik sikit lah. Orang nak repair kereta. Menggelusur ke belakang. Mengamuk ayah aku.
1: Mesti menggelusur tu sampai tarik ke tak sempat?
2: Tak sempat. Aku dah duduk hampir dalam. Kadang-kadang tu, kita kadang-kadang tak boleh expect. Budak-budak pasal.
1: Itu masa tu bapak memang naik tangan lah.
2: Itu tak payah cerita lah.
1: Kalau tak naik tangan baik lah. Kalau aku dah teruk dah tu.
2: Tapi naik tangan. Mulut tu saya cakap dengan mak aku pun.
1: Ini sengit sampai sekarang ni itulah tu.
2: Bukan. Ini lebih kepada yang masalah terkini.
1: Mungkin tapi, hampa pun ada kisah juga berkenaan dengan ragam anak-anak yang sampai buatkan hampa ni rasa panik. Cuba share sikit dengan WhatsApp kita di 010-5080-9957.
2: Nak telefon kami, nak sama-sama petang ni pun boleh juga. 04-2107-3 89.
1: Terus layan Petang Kru.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Betapa-tapa mengantuk. Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
2: Kita jangan ambil pula calon apa, dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: Itu
2: dapat, nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benda menyelup perkasa bila sampai ke pekarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah pun kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak 50 ringgit kami boleh kongsi bayar dia.
0: Datang kru 3 hingga 8.

Raya Anima Yuni, anda tak ada alasan lagi untuk tidak dengarkan Mutiara FM, kerana Mutiara FM akan memainkan lagu-lagu yang hits dan sempoi. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, petang kru, masih lagi Ami dan juga Q, teman hampa semua untuk jam ini. Ada ya. Dekat mana dah tahu?
2: Alhamdulillah, ada yang dah sampai rumah, ada yang dalam kereta, tapi dia kata tapi okey lah, dalam kereta tu pun hari ni nak kata jam sangat tu tak, sebab cuaca mendung tu kira hati lah, lembut sikit. Kontrak tu hangat dah, lain macam.
1: Betul lah tu, sebab kalau kita tengok cuaca pun, kalau untuk di Pulau Pinang ni, jangkaan di Jabatan Meteorologi Malaysia pun menjangkakan di sebelah petang ni mungkin akan hujan juga di beberapa kawasan.
2: Yep.
1: Pagi tadi pun hujan juga.
2: Betul. Tapi kalau untuk hari ni, sebelah malam nanti tak ada hujan. Jadi mendung lah, cuaca tu mendung.
1: Betul.
2: Orang kata lembap.
1: Iyalah kan, jadi sediakan payung sebelum hujan, orang kata.
2: Jadi yang untuk anda juga, kalau petang-petang ni sediakan juga cerita, sebab kita nak sembang-sembang dalam
1: ini berkenaan dengan ragam anak-anak lah. Sebab sekarang ni macam-macam kes kita tengokkan, yang sampai kita buatkan terkejut, takut, panik, fobia, semua adalah. Kes lemasnya, accidentnya, tertinggal anak dekat R&R-nya, anak-anak makan objek-objek berbahaya dalam mulut.
2: Betul, ada juga yang tertinggal dalam kereta. Sebab itu mungkin anak-anak tak perasan, ataupun ibu bapa yang tak perasan. Tapi kita sama-sama beringat lah dalam situasi macam ni. Tapi kita nak dengarkan juga untuk anda dekat luar sana yang mungkin pernah berhadapan dengan situasi ni.
1: Betul. Ni kita nak baca kiriman daripada Faizah Seberang Jaya ni, katanya.
2: Ya,
1: assalamualaikum Ami dan juga Q, petang kau. Aduh, ragam anak yang buatkan kadang saya ni luruh jantung. Masa tu pergi ke pasar raya lah. Nak beli barang-barang apa semua. Kami ni pusing sekejap je nak ambil bawang. Pusing belakang tengok dia ada hilang.
2: Allah.
1: Panik lah kami. Memang kami duk beringat dah kena beli benda yang apa, yang galang kat tangan tu. Tapi duk tangguh-tangguh. Panik betul kami ni, duk cari keliling pasar raya. Rupanya dia pergi menyorok dalam celah baju. Baju kurung kak yang rock sale tu, menggeletar lutut kami ni. Rasa macam nak melayang nyawa. Okeynya budak anak ni nak main sorok-sorok.
2: Itulah orang kata, kalau nak ni nak main sorok-sorok, tengok juga. Sebab anak ni dia mencontohi. Dia mungkin tengok, oh akak tu banyak sale je, saya nak buat sale. Saya duduk dekat rak tu.
1: Ini budak. Ini budak.
2: Tak pun dia mungkin selalu tengok orang jadi model. Dia nak duduk jadi model. Kita tak tahu.
1: Kayaknya dia belajar dari teladan lah.
2: Yes.
1: Jenuh lagu ni.
2: Tapi tak apa. Elok juga Mat yang Han cakap dia tu. Apa? Gelang tu. Ada setengah mak ayah dia rasa macam, aloh takkan aku nak bawa rantai gelang mak ni.
1: Cien, anak kot. Bukannya kita ni nak tambat dia macam tu kan.
2: Tapi kena juga. Sebab situasi kan kita tak jangka. Tambah-tambah tempat ramai orang. Itu boleh jadi orang kata langkah keselamatan. Ini pula Kak Iza ni. Dia bertam, dia kata, petang kru, macam biasa. Hampa semua main sempoi. Anak saya itu buat satu kerja yang buat saya memang tak boleh hilang lah.
1: Tak boleh buat hilang?
2: Tak. Saya tak boleh hilangkan pandangan.
1: Okay.
2: Sebab dia ni pergi masukkan biji jagung mentah dalam hidung dah.
1: Oh dia.
2: Kena duk perhati sedia ni.
1: Hidung budak-budak ni tak besar tau. Jagung tu
2: dia kata kat situ. Puas saya suruh dia hembus keluar. Terus pecut pergi ke kecemasan. Hospital. Lepas tu doktor suruh, doktor suluh tengok, memang duduk dalam tu. Tobat dah lepas ni nak beli mainan-mainan kecil pun tak mahu dah. Apa-apa yang kecil-kecil ni saya tak berani. Biji jagung pun lepas ni tak ada. Serik dah. Kak Iza. Bahaya so, juga kan.
1: Cerita daripada Kak Iza macam mana. Kalau hangpa pula macam mana, bak raga ada anak siapa buatkan rasa macam nak tercabut jantung tu, boleh share tengok dengan WhatsApp kita di 010-5080-957. Terus layan
2: Petang Crew.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: keselamatan di luar dan di dalam rumah ketika tanah runtuh. Sekiranya anda di luar rumah, jauhi laluan dan kawasan tanah runtuh. Lari ke arah tanah tinggi yang jauh dari bahaya. Jika ternampak aliran air, tanah, batu dan tumbuh-tumbuhan, segera berlindung di sebalik rimbunan pokok. Jika tiada pilihan, segera peluk tubuh anda membongkok seperti bola. Lindungi kepala, duduk dan bersedia menghadapi sebarang keadaan. Sekiranya anda di dalam rumah, duduk diam di dalam bangunan dan berlindung di bawah meja, kerusi atau perabot yang kukuh. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh RTM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segala

Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk mendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Inilah Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof dan juga Q, teman apa semua dalam petang kru di jam yang terakhir.
2: Yes, dan alhamdulillah untuk anda terus kekal setia bersama-sama dengan kami di petang Rabu hari ini, dah 7.16 minit malam. Kena bersiap sedia juga kerana kita tahu bermula hujung April hari itu, kita dah pun jemaah-jemaah haji Malaysia mula berangkat ke Tanah Suci.
1: Betul, alhamdulillah kan ada yang dah pun bersedia, termasuklah kru-kru penerbitan RTM pun sudah berada di sana. Dan pastinya untuk membawakan perkembangan-perkembangan terkini berkenaan dengan jemaah haji, antaranya program yang akan kita titipkan dan juga kita berikan sepenuh perhatian, iaitu Salam Baitullah.
2: Dan menariknya kali ini berwajah baru dengan tagline-nya Jihad Yang Terindah. Ada lagunya juga,
1: Allah Allah.
2: Dan akan mula bersiaran pada hari ini, 13 Mei 2026, sehinggalah 27 Mei 2026. Ini kalau nak tonton, Mat, ada eksklusifnya di Facebook Salam Baitullah. Boleh dapatkan satu konten ataupun satu paparan Salam Baitullah Unplugged bermula 7.45 minit malam.
1: Itu di social media lah.
2: Di social media.
1: Dan menariknya untuk anda semua yang perlu diikuti, sebab hari ini hari first day ataupun hari pertama akan pelancaran dan sebagainya. Jadi kita nak tengok juga siapakah host-hostnya, kan, macam mana perincian dan juga pengisiannya. Kalaupun kita tidak ada rezeki untuk sampai dekat sana, diharapkan usaha kita untuk kita nak ikuti perjalanan haji jemaah-jemaah kita, semoga itu pun boleh mendatangkan manfaat dan juga pahala untuk kita semua,
2: InsyaAllah. Tapi yang pasti untuk anda, jangan lupa bermula jam 9 malam ini anda boleh tonton di saluran TV1 dan juga di aplikasi RTM Click serta di platform media sosial Salam Baitullah. Salam Baitullah musim ke-18 yang pastinya dengan tagline ni tadi, Mat, kita dah bagi tahu tadi.
1: Jihad yang terindah. Terus layan petang kru.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Ya, petang kru masih dengan Yusof dan juga Q, teman hampa untuk jam ini. Dan pastinya untuk teman-teman muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang, tepat jam 7.27 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

hati-hati. Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih lagi petang kru Amin dan juga Q teman anda semua untuk jam ini. Dan sebentar saja lagi kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama moderator Al-Fadil Syed Mikail dan tetamu Al-Fadil Ustaz Muhammad Firdaus Shahul Hamid, Al-Fadil Ustaz Muhammad Syafiq Yusof Ghani dan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aiman Subri dengan tajuk Berkorban versus Terkorban bahagian terakhir. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Jamek Padang Menora seberang Perai Utara, Pulau Pinang.
3: Kita jangan suruh kata sembelih. Eh, hang bangun pergi semayang. Tak mahu, Pak. Pergi semayang. Tak dengar ke ustaz, ustazah suruh semayang, suruh mengaji. Mak pun tak semayang. Ha, mak pun saya hidup layan drama baru nak semayang. Mak pergi hantar anak pergi kafar. Rambut colour merah, mak. Pakai seluar pendek. Hantar anak pergi mengaji kafar. Tak apa, saya jahat. Tak apa, ustazah. Saya mahu anak saya baik. Mana boleh anak tu nak baik kalau mak tu tak tunjuk contoh tauladan yang baik. Sebab tu Nabi pesan kat kita, supaya kita jadi satu contoh tauladan yang baik kepada anak-anak kita. Kita nak anak kita dengar cakap, tapi dia tengok mak kita pun tak pernah dengar cakap bapak kita. Bapak kita tak pernah dengar cakap mak kita. Ni satu cerita betul, tuan-tuan. Jadi di Amerika, satu budak ni, umur lebih kurang 10-11 tahun, dia scam duit orang banyak. Tipu duit orang. Dia main online. Tipu duit orang masuk akaunnya. Kemudian dia kena tangkap, dakwa di mahkamah. Mak, bapak, pakcik, makcik, mak menakan, pak menakan, uncle, auntie, semua pergi mahkamah. Marah kat dia. Apalah hang ni umur 10 tahun penipu. Hang ni umur 10 tahun duk jadi scammer tipu orang. Dia kata kat makcik dia, saya pun pernah dengar makcik tipu pakcik. Makcik dah balik kerja nak pergi dating dengan jantan lain, kata ada meeting, tipu kat pakcik dalam phone. Makcik tak kena tangkap pun. Mak dia marah, dia kata mak pun dulu tipu bapak. Bapak pun tipu mak. Hang kencing aku kencing hang. Maksudnya, ampa duk tipu antara ampa ni depan mata aku duk tengok, pasal tu aku menjadi penipu. Kan, kadang-kadang kita tunjuk contoh tauladan yang baik, anak akan ikut yang baik. Kita tunjuk contoh tauladan yang tidak baik, anak tu akan jadi tak baik. Sebab tu selalu saya jumpa mak opak, jumpa saya, dia kata, ustaz tolong nasihat saya anak saya, ustaz tolong motivasi anak saya, tolong cuci kepala otak anak saya, ustaz. Pasal apa kak? Apa masalah dia? Anak saya tak mau dengar cakap. Saya kata yang tu bukan masalah besar. Masalah yang lebih besar, anak kita sedang memperhatikan perbuatan kita. Tu yang lebih besar. Dia kadang-kadang tak dengar cakap tu, pasal dia duduk berhati kita pun tak dengar cakap. Kan? Pasal tu dia jadi lagu tu. Jadi kalau kita nak generasi anak kita, generasi kemudian menjadi generasi yang dengar cakap, maka kita ni kena tunjuk contoh tauladan yang baik. Pasal apa anak-anak kita duduk di luar, tuan-tuan? Kan? Kita marah mereka tengah malam naik motor. Tuan-tuan, kita tengok di luar kan, budak angkat motor wini kadang-kadang saya nak pergi. Saya pernah kena tahan bila buat operasi. Dengan saya kena tahan. Pasal saya nak pergi Kiamulan pukul 2-3 pagi kan. Nak jadi imam Kiamulan bulan puasa. Mereka duduk race, polis buat operasi. Dengan saya kena tahan. Saya kena beritahu kat polis ni, saya pakai jubah takkan hampir remping kan. Nak jadi imam ni, tolong lepas saya. Kan? Baru mereka lepas saya lah. Kita marah kat budak-budak ni. Tapi pernah tak kita tanya, apa siapa mereka pergi duduk tang situ? Kalau tuan-tuan baca seorang motivator, Dr. Amru Khalid di Mesir, dia kata ramai di kalangan anak-anak yang rosak di luar rumah adalah akibat daripada di dalam rumah tidak mendapat kasih sayang daripada mak bapak. Apa benda last tadi yang jadi kat rumah sampai dia keluar biduk di luar rumah? Tadi dalam rumah dia tengok mak dan bapak dia duduk bergaduh pasal bunyi mana ni punya petrol tak cukup. Dia kata, ah, 200 dah habis dah, pakai aku. Dia pun duduk gaduh lelaki bini pasal bunyi tu pun dia nak bergaduh kak. Pasal yang tu bergaduh, yang ni bergaduh, yang tu bergaduh, yang ni bergaduh, yang tu bergaduh, yang ni bergaduh. Dia tension. Dia kata, aku lemah perut tengok mak bapak aku duduk bergaduh di rumah. Dia pergi duduk lah di highway Pantai Bersih. Mak bapak dia peduli dah pukul 3 pagi dia tak balik rumah. Mak bapak dia peduli dah 4 pagi tak balik rumah. Tapi bila salam, bila mati tengah jalan, dia berkata, ha ni polis tak buat kerja, ha yang tu tak buat kerja, ha yang ni tak kerja. Taklah, memanglah senang salah orang ni. Tapi di mana peranan mak bapak? Kan? Di mana tanggungjawab kita mak apa? Anak kita tak balik rumah pukul 12 malam, kita keluar pergi cari dia tak? Kita tanya ada apa masalah hang? Pasal apa yang hang keluar rumah? Awak tak cukup ke kami mak apa bagi kat hang? Dia tak, mak bagi cukup, makan semua cukup, tapi mak tak pernah tunjuk kasih sayang kat cik. Macam mana Nabi tunjuk kasih sayang dekat Sayyidatina Fatimah? Tengah duk meeting dengan pembesar dunia, Sayyidatina Fatimah main, Nabi stop sat. Nabi stop. Nabi bangun pi sambut Fatimah, cium kening dia, bubuh tepi perkenai dekat orang tu. Kata Fatimah, handuk sat, aku nak sambung meeting. Sambung meeting, Fatimah duk sebelah. Kita main phone, anak panggil, mak, mak, mak, apa dia? Anak tu dapat tak rasa kasih sayang mak? Aku sibuk lah, hang ni kacau hantar aku duk serabut yang tu, serabut ni. Anak tu, dia nak bagi tahu tadi kat kita, mak, tadi masa kafa, dia dapat 2A. Dia nak abang benda tu. Kita apa dia? Jam tu. Potong. Jadi, minta maaf saya sebut, kita duduk dalam satu rumah, kadang-kadang, kita duduk dalam satu rumah, tapi anak nombor satu macam duduk dalam kepulauan dia, anak nombor dua duduk dalam kepulauan dia, bini dalam kepulauan dia, bapa dalam kepulauan dia. Kita tak bercerai-berai, tapi berantakan rumah tangga kita. Maka tuan-tuan, malam ni balik tuan-tuan, ada keluarga, ada anak, ada isteri, kita perbaiki balik rumah tangga kita, supaya generasi akan datang tidak akan jadi generasi yang rosak. Kerana kalau generasi umat Islam rosak, dia akan merosakkan agama Islam itu sendiri. Wallahu ta'ala alam.
0: Kita beralih semula kepada Ustaz Syafi. Bila kita cakap soal berkorban dan terkorban demi Islam, Ustaz, dia takkan lari daripada perkataan mujahadah, giving the best, our very best, our level best kepada Islam. Ustaz, dengan pelbagai mehnah dan dugaan akhir zaman ini, tidak lagi ada apa-apa alasan untuk tidak berjuang dengan dakwah. Di TikTok, cara TikTok, FB, cara FB, kita boleh berceramah, cara berceramah, buat program, cara program. Jadi Ustaz, macam mana kita nak mengajak orang ramai di luar sana untuk terus berkorban, terutama dalam mission utama kita dengan mission kerasulan, misi dakwah kita, iaitu mengangkat istilah Islam ya'lu wala yu'la alaihi ni Ustaz, Islam teratas dan tidak ada lagi yang atas daripada dia. Ustaz, silakan.
4: Baik, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan al-islamu ya'lu wala yu'la alaihi, Islam adalah agama yang teratas dan tidak ada sesuatu yang lebih hebat daripada Islam. Islam hebat dah, tetapi persoalannya sekarang ni, kita orang Islam ni hebat tak sehebat Islam, atau Islam dia hebat, kita ni jauh daripada Islam? Kita ni selagi mana kita berpegang dengan agama Islam, sejauh tu Allah bagi kemuliaan dan kesenangan dan kebahagiaan. Kalau kita dah mula berpisah, maka kemuliaan tu akan hilang. Saya selalu bagi contoh layang-layang. Layang-layang, bila kita main, dia akan naik tinggi. Bila tuan dia tak mau main, tuan dia akan gulung balik, simpan. Bila tuan dia nak, tuan dia main. Nak rendah, dia buat. Nak tinggi, dia buat. Layang-layang ni, tuan-tuan, dia rasa di hati dia, rasa macam tak bebas. Dia kata, susahlah. Aku terpaksa ikut tuan aku. Kadang, aku tengok kat cermin, kat luar tingkap, aku nak main. Tapi tuan aku tak mau. Ada hari, aku duduk tinggi di atas. Padahal aku takut, aku gayat. Aku tak mau. Aku nak turun. Tapi aku terpaksa ikut tuan aku. Jadi dia memberontak sekian lama. Satu hari apa dia buat? Dia pegang gunting kat dia tu. Bila tuan dia buat ni atas gitu, dia kata, hari ni aku akan bebas dari segala. Dia pun buat apa? Bila dia duduk di puncak, angin tengah seronok, kuat, dia ambil gunting, cap, cap, pap, dia bagi. Betul itu tuan. Seperti mana impian dia, dia naik lagi tinggi, lagi tinggi, lagi tinggi. Dia pun bahagia, rasa gembira. View dia lebih cantik. Dia nampak semua benda yang dia tak pernah nampak, yang dia impi selama ni. Tetapi benda tu tak lama. Dia makin lama, makin turun. Makin lama, makin turun. Dia gelabah. Bila dia gelabah, dia kata, alamak, macam mana ni, macam mana ni? Aku nak buat macam mana ni? Dia buang gunting semua, tak ada benda apa. Turun, turun, turun, turun. Kena mana? jatuh dekat highway. Mai lori besar tu, hak 17 tayar tu, kebung kebang, kebung kebang, kebung. Kena konvoi pula motor, pakat lenyek dia. Habis mati, hancur, rosak binasa dia. Saya bawa contoh ni sebab apa tuan-tuan? Kita hari ni, bila kita pegang dengan Islam, mungkin ramai di kalangan kita dia rasa rimas. Sebab nak kena main kuliah, nak kena pergi semayang Jumaat, jam. Orang ni dia faham apa? Semayang Jumaat, jam. Semayang Jumaat, banyak orang. Ada satu profesor lah. Bagus profesor tu cadang. Dia kata kita, kalau masjid mana ramai, masjid tu tak payah buat semayang Jumaat. Ha, saya macam dapat nombor telefon ni, saya mak lah. Profesor tu, dia kata, dia rasa rimas lah. Rimas nak kena pakai tudung, nak kena pakai stocking, nak pakai stocking suami duduk tengok. Nak keluar pun jadi sebab salah. Jadi banyak benda nak kena buat. Susah lah. Islam ni rasa macam menyusahkan aku lah. Aku rasa rimas lah. Aku rasa tak bebas lah. Dia rasa dia nak bebas. Dia rasa dia bila dia buang Islam dalam hidup dia, dia buang perintah Allah, dia boleh hidup dengan bebas. Nak makan apa? Tadi ada virus lah. Tentang tengok ke tak, tak tahulah. Dia kata, dia used to be Muslim lah. Dulu saya Muslim, sekarang saya tak. Sambil dia makan nasi goreng babi. Nasi goreng babi. Bukan, bukan Malaysia lah. Negara sebelah-sebelah tu. Dia kata saya, dulu saya Islam lah. Telinga dia ada subang, hak jenis hak, hak ring, hak besar tu, hak jenis orang Afrika, Manila, hak pakai kat bibiak tu. Tu hak dia pakai kat telinga tu. Dia bukan tatu penuh lah di badan. Dia rasa rimas lah. Aku nak makan babi tak boleh. Aku nak minum arak tak boleh. Islam ni susahkan aku lah. Dia akan jadi gelabah bila, dia jadi huhara bila, jadi susah hati bila, ketika mana sakaratul maut datang. Malaikat mai nak cabut nyawa dia. Ketika tu dia akan jadi macam layang-layang, hak gelabah, hak susah. Macam mana ni, macam mana ni, time ni aku nak taubat. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, ketika mana Fir'aun, bila ayak dah sambung, sambung, sambung, sambung, dia duduk di tengah, sombongnya dia, dia kata apa? Aku beriman pada Tuhan Bani Israel. Saat tu pun dia punya tak mau sebut nama Allah Subhanahu Taala. Hadis riwayat Imam Abu Daud kata apa? Jibril alaihissalam dia kata, aku geram sangat. Aku ambil selut pasiak laut atau aku sumbat di mulut dia supaya tak ada rahmat Allah yang singgah dekat dia. Matilah hang sebab sombong sangat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah suruh kita pegang dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia tali tu? Bukan tali wow tadi, layang-layang tadi dah. Agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab selagi kita pegang, benda tu dia baik untuk kita. Selagi pokok dahan tadi, daun tadi, dia lekat dekat dahan. Hang tuang ayak ke, hang buh baja ke, hang buh kulit telur, hang blender bolam tu, semua faedah tu, pokok tu akan dapat. Tapi bila daun tadi, dia rimas, dia tak boleh buat apa yang dia nak buat. Dia pisahkan diri dia daripada dahan tadi, dia akan jatuh, dia akan menguning, dia akan kering, dan dia akan hancur, dia akan binasa. Macam tu je bila dia tak pegang dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tuan-tuan, dengan apa yang berlaku pada Abu Jahal ketika dia mati. Abu Jahal masa dia mati, dua orang anak muda, Muaz dengan Muawis, mereka duduk dekat tepi, tanya dekat Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, pakcik-pakcik Abu Jahal kat mana dalam crowd ni? Abdul Rahman bin Auf tanya, sebab apa hang duk cari dia? Saya dengar dia duk kutuk Nabi Muhammad. Hari ni dua dalam satu, mesti kami nak bagi dia. Tapi pakcik jangan bagi tahu dekat sebelah adik saya tu, dia diam je, biar saya je. Sebelah pula Muawis pula tarik, pakcik-pakcik Abdul Rahman kat mana? Saya nak settlekan riwayat hidup dia sebab dia juah dengan Nabi SAW. Tapi jangan bagi tahu kat sebelah member, jangan bagi tahu. Saya nak buat seorang-seorang. Abdul Rahman bin Auf duduk, Abdul Rahman bin Auf cari Abu Jahal, dia kata dia, hampa punya target dah jumpa dah, hampa boleh bergerak sekarang. Dua-dua anak muda pi cantah kaki kuda jatuh tersembam. Jatuh tersembam. Fir'aun hazihil ummah tu jatuh tersembam dia. Bila dia jatuh tak mati lagi. Tentu kalau tengok tafsir Tabari menyebut ada satu bekas kala hitam di belakang dia. Macam ada orang tampak kuat belakang dia. Tafsir Tabari kata bekas macam bekas kasut. Kata ulama, bekas tamparan malaikat. Maknanya dia duduk lari-lari tu, Mu'az dan Mu'awiz potong kaki dia, malaikat tampak dia jatuh sampai bekas hitam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bawa pedang dia, dia pi, dia letak kaki di dada Abu Jahal tu letak. Ketika tu Abu Jahal dia kata, hang letak kaki kat aku, maknanya hang nak tumpang glamour aku. Mentang-mentang aku ni figure, influencer, aku ni ada followers banyak, subscribers YouTube aku banyak, Insta famous. Jadi hang letak aku macam hang nak tumpang toy lah. Aku ni macam hebat sangat lah. Ketika tu lah Abdullah bin Mas'ud kata kat dia apa? Kata kat dia, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Aku tak akan pernah satu hari pun glamour disebabkan aku pijak hang, bangsa hang paling tak guna, hina. Aku dah tetap hebat dan mulia dan lebih hebat kerana aku memunjunjung akidah kalimah la ilaha illallah. Aku duk hebat pada hang. Aku tak pijak hang pun aku duk hebat. Aku pijak hang pun aku tak ada kena mengena hang. Aku yang lebih hebat daripada hang. Dia kata kalau nak bunuh aku, jangan bunuh dengan pedang hang yang hina. Pedang hang beli DIY biasa ya. Kedai RM2 nang kupang main pisau main, jangan bunuh aku. Bunuh dengan pisau aku. Dan bagi tahu dekat Muhammad sebelum aku mati, punya korang ajak. Dia kata, aku adalah musuh Muhammad hayyan wa maitan. Beritahu kat dia, aku adalah musuh kepada Islam dengan Muhammad, sama ada aku hidup ataupun aku mati. Abdullah bin Mas'ud penggalkan kepala dia, beritahu kat Nabi SAW tentang statement dia yang last. Nabi kata satu je kat dia, Abu Jahal itu adalah Fir'aun hazihil ummah. Dia adalah level Fir'aun untuk umat aku. Maksudnya dalam umat aku, hak paling jahat tak guna sedik ni, dia adalah Abu Jahal. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, saya buat kesimpulan daripada tuan-tuan apa? Kemuliaan Allah SWT akan bagi pada kita hanya bila kita pegang dengan Islam. Bila kita mula jauh pada Islam, maka kemuliaan tu sedikit demi sikit akan hilang daripada kita. Wallahu alam.
5: Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak tutup malam ni dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, infiru khifafan wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. مفهوم ayat ni, Allah Ta'ala sebut, keluarlah kamu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala khifafan wa thiqala, dalam keadaan mudah ataupun dalam keadaan thiqala, dalam keadaan susah. Maksudnya ayat ini adalah suruhan, galakkan daripada Allah kepada orang beriman untuk turun berkorban, berjihad dan melakukan apa sahaja untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dalam keadaan kamu senang ataupun keadaan susah. Wajahidu bi amwalikum, dan berkorbanlah, berjihadlah kamu bi amwalikum dengan harta-harta kamu, wa anfusikum dengan diri kamu. Ulama menyatakan ayat ini Allah Ta'ala bagi dua pilihan. Kamu nak mendapat redha Allah, kamu nak berjihad di jalan Allah, nak berkorban di jalan Allah, dua pilihan. Pasal apa dibagi dua pilihan? Kerana iman manusia tak sama. Yang kedua, peluang kita untuk melakukan pengorbanan itu pun tak sama. Lalu Allah nyatakan, berjihadlah kamu di jalan Allah bi amwalikum dengan harta-harta kamu, wa anfusikum dan juga diri-diri kamu, nyawa kamu.
6: Di Malaysia kita tak perlu pegang pistol senapang keluar lupi tembak, tak perlu. Di Malaysia tak perlu naik kereta kebal kita bom, tak perlu. Tetapi di Malaysia, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, dua cara ini dapat kita adaptasikan pada malam ni. Pertama, bi amwalikum, dengan harta-harta kita. Nabi sebut dalam hadis, kamu takkan miskin kalau kamu mengeluarkan harta kamu di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya nak tutup pendek ya maklum malam ni, pasal di luar lebih kata ada rusa golek malam ni. Tuan-tuan keluar cari, kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada duduk di kedai lah tu. Ada satu orang pakcik di Kuala Lumpur. Ni cerita hak di sekolah kita ni. Dia telefon almarhum ayah saya. Assalamualaikum ustaz. Ya. Boleh tak ustaz mai Kuala Lumpur, saya nak bagi duit. Duit apa tau? Dia kata nak bagi duit nak buat bangunan hak baru kita duk buat tu. Ustaz kena mai juga lah kita. Takut tak dan. Ayah saya esok tu dia pi naik kereta. Sampai jumpa hamba Allah tu, dia pun tulis cek, dia bagi, dia kata ustaz, ni wakaf saya untuk pembinaan sekolah ustaz hadubat lah ni. Kita pun ambil, tak buka envelope tu, duk lah kereta on the way balik baru buka. Dia tulis berapa tuan-tuan? Dia tulis dalam cek tu RM40,000. Pengalaman saya pernah bawa balik daripada Masjid Subang Jaya, Masjid Airport hak lama tu. Khutbah Jumaat di Masjid Subang Jaya 15 tahun yang lalu lah. Kutipan Jumaat RM20,000 bawa balik dengan plastik sampah dengan ayah saya. Untuk apa? Untuk tambun tanah mahat kita tu. RM20,000. Pi tengah hari, pi pagi, balik petang. Malam sambung mengajar kuliah. RM20,000. Duk seminggu lepas tu masuk satu telefon bagi tahu ustaz, saya ni nama sekian sekian sekian, waris kepada hak ustaz mai jumpa hari tu. Ustaz ingat tak ustaz mai ambil duit RM40,000 tu? Ingat. Nak bagi tahu kat ustaz, ayah kami baru meninggal dunia. Maklum tak selang tak jauh mana, seminggu pun tak sampai, dia tunaikan hasrat dia RM40,000 dia nak wakaf, dan dia bagi tahu dia call ustaz mai juga, saya takut tak dan. Tu ayat dia. Tuan-tuan, kita dan ke tak dan tuan-tuan? Soalan dia. Dan kemah tuan-tuan. Kita dan ke tak dan? Agak-agak lah tuan-tuan. Dan ke tak dan? Keluar daripada pagar masjid kita, agak-agak tuan-tuan, boleh jamin dah, aku 100% yakin sehari sampai di rumah, hidup-hidup macam mana aku main tak saat ni. Agak-agak tuan-tuan yakin ke tak yakin? Tak yakin. Saya hak tukang cakap ni pun tak apa nak yakin, tambah tuan-tuan hak tak cakap lagi kan. Tuan-tuan, malam ni kita nak tunjuk pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk qariyah kita ni tuan-tuan. Bukan ada siapa dah. Tuan-tuan, saya, kita hak malam ni yang nak hidupkan qariyah kita. Betul ke tak betul? Betul. Saya nak tuan-tuan termasuk saya malam ni, kita sama-sama berkorban malam ni. Takut-takut tak dan. Tu cerita dia. Boleh ke tak boleh? Berapa hak tuan-tuan dalam poket? Tuan-tuan buh kat bank ke, buh dompet ke, buh malam ni lillahi ta'ala, ya Allah, aku nak bantu masjid aku, aku bawa main RM1, aku bawa main RM5, aku ada 100, aku nak bagi 50. Niat ya Allah, kalau ini amalan yang terakhir dalam hidup aku, kau terima, panjangkan pahala untuk aku, untuk mak aku, untuk ayah aku, hak duduk dalam kubur kerana mereka lah aku duduk dalam masjid pada malam ni. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Allah bukakan pintu rezeki yang halal untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah masukkan kita ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah lapangkan kubur ibu dan ayah kita yang sempit, yang gelap ketika ini. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Kerana Allah kata apa? Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah perbuatan yang terlebih baik kalau kamu tahu, kalau kamu kalau kamu nampak. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dahulu untuk malam ni. Sama-sama kita ambil semangat pengorbanan yang disebutkan oleh guru-guru kita pada malam ni, insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita di dunia seperti malam ini. Allah pertemukan kita juga di dalam syurga dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Jadi insyaAllah sebagai yang penutup, mari kita bersama-sama memperteguhkan ikatan hati kita untuk kita sama-sama membaca dan juga mengaminkan doa Rabithah. Boleh nah insyaAllah nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nasrati syari'atik fawathiq Allahumma rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa ashrah suduraha bi faydil iman bik wa jamil at-tawakkuli 'alaik wa ahya bi ma'rifatik wa mitsa'al shahadati fi sabilik innaka na'mal mawla ni'man nasir. Ya Allah, Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berkumpul kerana mengasihimu, bertemu untuk mematuhi perintahmu, bersatu memikul beban dakwahmu. Hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariatmu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkanlah kemesraan antara hati-hati ini pada jalannya. Penuhkanlah hati ini dengan cahaya Rabbanimu yang tidak kunjung malam. Lapangkanlah hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati ini dengan makrifahmu. Jika engkau mentakdirkan kematian ya Allah, jika engkau mentakdirkan kematian ya Allah, maka matikanlah pemilik hati ini sebagaimana para syuhada dalam perjuangan agamamu. Engkaulah sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Akhir sekali, terimalah serangkap pantun daripada saya. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, lain masa bersua lagi. Terima kasih kepada panelis, penganjur, pihak Mutiara FM dan semua hadirin. Mohon maaf andai ada terlanjur bicara. Semoga Allah SWT memberkati segala usaha kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu sebentar tadi bersama-sama moderator Al-Fadhil Syed Mikail dan tetamu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Firdaus Shahul Hamid, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafi Yusuf Ghani dan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aiman Subri dengan tajuk Berkorban versus Terkorban bahagian terakhir. Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Jam

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama, tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru, dapatkan pakej iklan rahmah di Mutiara FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!

Penat, stres. Jom kita kena mindset, refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kau nak main 8.12 di Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.

anda untuk edisi Rabu 13 Mei 2026 bersamaan 25 Zulkaedah 1447 Hijriah menerusi segmen Konamai. Terima kasih buat rakan setugas kru petang kita bersama dengan Amin dan juga Q menghiasi menemani petang anda. Dan kini tiba giliran Mimi pula akan temankan anda sehingga jam 12:30 malam ini. Apa yang menariknya? Kejap lagi Mimi kongsikan dengan anda. Terus stay bersama dengan kami, Trafam, segalanya untukmu.

Drive segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami melalui frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin. Mimi Pora menemani

4 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: 我。
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kenapa aku cari cakap dia tu, kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM, segalanya untukmu.
6: Mutiara FM, segalanya untukmu. Baik, saudara, apa yang menariknya hari ini melalui segmen Kona Mai. Jangan lupa jam 9 malam nanti, kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur dan kembalinya nanti di Mutiara FM. Anda akan bersama dengan Mimi menerusi segmen Cafe Music, yang mana Mimi akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi anda boleh hantarkan terus di ruangan WhatsApp 0105 080 9 5 7. Okey, dan lepas itu pukul 10 kita akan bersama bersih ruangan Bicara Hati, dari hati untuk yang mengerti. Semuanya bersama dengan Mimi, anda boleh luahkan apa saja yang terbuku di hati anda. Mungkin berkaitan dengan cinta, persahabatan, kekeluargaan, rindu, kasih dan juga sayang akan menemani anda. Okey, dan jam selepas itu kita akan bersama bersih ruangan lagu-lagu melankoli. Untuk anda semua, jangan lupa insyaAllah Mimi juga akan bersiaran di TikTok Live nanti jam 9 malam. Terus stay bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.
7: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan rahmah di Mutiara FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!

0: Bila kita amalkan tip cekap tenaga, kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Drive segalanya untukmu. Untuk anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Pastikan anda menjadi pemandu yang berhemah. Tak kisahlah ke mana saja destinasi anda. Yang pastinya semuanya baik-baik saja. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi anda. InsyaAllah. Baik, Mimi juga nak maklumkan juga, nampaknya beberapa jalan-jalan utama di Pulau Pinang pun nampaknya dah semakin surut sesaknya. Okey, mungkin inilah satu masa perjalanan yang baik untuk anda pulang ke rumah bagi anda yang tak pulang lagi ke rumah. Okey, apa pun untuk panduan muslimin dan juga muslimah, masanya solat fardu isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 8.40 minit malam. Jangan lupa terus setiap bersama dengan kami Mitra FM, segalanya untukmu.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: Di bumi Gaza tiada hari tanpa tangisan, anak-anak kehilangan keluarga, ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan, dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia, mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan, Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan, ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
2: Allahumma a'id al-masjid al-aqsa ila rihab al-muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين.
1: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahawa mereka tidak pernah bersendirian. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.

0: tersimpan. Terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.
2: Baik, syukur Alhamdulillah untuk anda yang mungkin dah selesai menunaikan solat fardu isyak. Ataupun mungkin ada juga di kalangan anda yang masih lagi terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Teruskan bersabar. InsyaAllah anda akan selamat sampai juga ke destinasi anda nanti. Okay? Baik, jangan lupa jam 9 nanti kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Terus stay bersama dengan kami. Trafam, segalanya untukmu.

13 Mei 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draft akhir perlembagaan.

0: berjaya.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Do not stress. Jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tabur lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutiara FM.
3: Kan Syong, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.

Drama segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan Mimi di Mutra FM. Segalanya untuk mempertemankan Mimi menerusi segmen Kona Mai untuk edisi Rabu hari ini. 13 Mei 2026, bersama 25 Zulkaedah 1447 Hijriah. Untuk jam ini bersama dengan Mimi menerusi ruangan Cafe Music. Jadi untuk malam ini Mimi dah pun live di TikTok. Okay, untuk anda yang minta lagu boleh saja hantarkan di TikTok live pun boleh, dekat ruangan WhatsApp pun boleh, 0105808957. InsyaAllah Mimi akan tunaikan lagu permintaan anda. Jadi macam biasa, hantarkan saja. Dan jangan lupa jam 10 malam nanti kita akan bersama bersih ruangan Bicara Hati. Ya, dari hati untuk yang mengerti. Anda boleh luahkan apa saja yang terbuku di hati anda berkaitan dengan cinta, persahabatan, kekeluargaan, rindu, kasih dan juga sayang. Yang Mimi akan bacakan luahan anda nanti. Okay? Dan untuk anda semua juga yang mana minta lagu, kalau pukul 9 tak sempat Mimi tunaikan, insyaAllah Mimi akan tunaikan jam 10 nanti. Semuanya bersama dengan Mimi menerusi segmen Kona Mai malam ini. Okay, jom. Sebagai permulaan malam ini, Mimi nak tunaikan lagu permintaan daripada So Sweet. Katanya nak dengarkan lagu daripada Slam dengan lagunya Gerimis Mengundang. Terus stay bersama dengan Mimi di Putra FM. Segalanya untukmu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Drive FM segalanya untuk mu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi. Malam ini Mimi akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda menerusi Cafe Music. Jadi untuk anda yang minta lagu tu, jangan pergi mana-mana, kena stay dengan Mimi. Nanti kalau Mimi keluar-keluar tu, tak ada siapa bunyi tu, kita akan tak siar lagu dia, kita siar lagu orang lain. Okay. Okey lah, baik, seterusnya itu dia. Seketika tadi lagu daripada Kasawari dengan lagunya Teguh, yang mana diminta oleh sahabat kita di ruangan WhatsApp ni, daripada Amirullah, dari Kulim, katanya nak dengarkan lagu tersebut, diharap terhibur hendaknya. Okey, baik, seterusnya Mimi nak tunaikan pula lagi. Ini dia lagu permintaan daripada HK, orang baik lepas katanya, nak dengarkan lagu Budak Kacamata. Mimi nak yang ori, tak mahu yang kopi ori. Ini dia dengan lagunya Bintang. Drive FM segalanya.

0: hati-hati yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

Mama. Lagu yang diminta oleh Abang Perindu seketika tadi, Jangan Sedih-Sedih. Abang Perindu katanya teringatkan ibunya. Yelah kan, baru-baru ini sambutan hari ibu, ramai juga yang merindukan ibu anda khususnya kan. Okey, baik. Seterusnya Mimi nak tunaikan pula. Ini dia lagu permintaan Tiara Biru. Tiara Biru pun katanya teringatkan ayah dan juga ibunya. Mimi boleh ke? Awak pula tak boleh. Teringat dekat mak dan ayah kita ni boleh sebenarnya. Apalah salah dan dosanya teringat dekat mak dan ayah kita kan? Bagus itu sebenarnya. Kalau nak lagi bagus, kalau mereka dah tak ada, kita sentiasa mendoakan mereka. InsyaAllah, semoga mereka bahagia di sana, okay? Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan lagu permintaan Tiara Biru. Nak dengarkan, ini dia. Lagu daripada Wayarham Sudirman Haji Arsyad, Ayah dan Ibu. Jom kita dengarkan bersama di Metro FM, segalanya untuk mengurusi ruangan Cafe Music.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Penat, stres. Jom kita Kona Mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapa lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona Main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.
1: Pernah tak ada kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka? Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan seribu satu persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
2: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah, dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

Drive FM segalanya untuk mu. Itu dia pembukaan menerusi ruangan bicara hati untuk malam ini. Teman kami Mi, bermula jam 10 malam hingga jam 11 malam. Baik, untuk anda yang mungkin ada luahan hati yang nak dikongsikan bersama, ada benda madah puisi yang nak dikongsikan bersama, boleh hantarkan saja di ruangan WhatsApp 0105080957. InsyaAllah Mimi akan bacakan kiriman anda. Baik, kita ada kiriman yang baru saja Mimi terima daripada sahabat kita yang ingin menggunakan nama Man Senja ya namanya. Okey, katanya di sini, di hamparan senja yang meruduk sayu, aku titipkan namamu pada desir bayu. Biar angin membawa bisik hatiku, kelaman jiwamu yang pernah kutuju. Rindu ini ibarat embun di hujung daun, jatuh perlahan tanpa suara dan pantun. Namun beningnya menyimpan seribu pesan tentang cinta yang tetap hidup dalam diam. Jika malam menenun tirai bintang, aku masih menyebut namamu seorang. Pada bulan yang setia menggantungkan cahaya, ku serahkan doa agar kau bahagia. Andai takdir menulis kita hanya sekejap, biarlah kenangan menjadi pelita yang tetap. Kerana cinta sejati tidak meminta untuk dimiliki, cukup hadir sebagai wangi yang kekal

Di antara detik dan waktu, namamu tetap mekar di taman kalbuku. Itu dia. Terima kasih Man Senja dengan kirimannya yang pertama. Bagaimana dengan anda yang lain? Kalau ada luahan yang nak dikongsikan bersama, hantarkan saja di ruangan WhatsApp 0105080957. InsyaAllah Mimi akan bacakan kiriman anda nanti. Okay? Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan ini dia. Kita beribu dulu bersama dengan Yukis. Di sana menanti, di sini menunggu. Trafam segalanya untuk mengurusi ruangan. Bicara hati dari hati untuk yang mengerti.

0: yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

Itu dia bersama dengan Lestari Rindu di Puncak Mahligai menghiburkan anda seketika tadi. Baik, masih lagi bersama dengan Mimi Mersi Ruangan Bicara Hati dari Hati untuk yang mengerti. Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan pula, ini dia kiriman daripada Shiro Pena, katanya realiti hidup tidaklah seindah di TV kerana perik yang kita telusuri umpama menghantar kita kembali ke permulaan lurah yang kita daki. Berjalan sendiri meratapi mimpi, mencari cahaya di jalan yang sepi. Minta bahu dihulur ke sisi, ingin ditangisi hidupku ini. Akalku kini semakin pudar, mimpiku kini semakin kabur. Langkah pun mula tersungkur, jasadku kini semakin hancur. Mentari gurun menusuk hati, membuka minda melawan diri. Masa merentap jiwa insani bagai meniti titik yang berduri. Inginku telan jarum peniti menjahitkan diri yang telah pun disakiti. Sambil disematkan ke dalam hati kalimah hikmat penenang hati. InsyaAllah. Itu dia kecelaruan jiwa yang melanda Shiro Pena kita, okay? Janganlah begitu. Aha, baik, seterusnya Mimi nak bacakan kiriman daripada sahabat kita, daripada Zulkifli. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ingin aku coretkan cinta antara berdua. Bagaikan jauh tapi dekat, tapi sebenarnya jauh, tapi jiwa ini rasa sangat dekat. Aku tak tahu apa sebenarnya yang aku rasa. Cinta kita bagaikan antara benua Malaysia dan Indonesia. Sebentar selalu aku menatap wajahmu, sekali pandang aku rasa tak jemu. Dirimu masih lagi terbayang-bayang dalam igawan mata dan mimpiku. Kenapa kau selalu hadir? Hadir dalam setiap kali aku menutup mata. Kau terus membayangi aku dalam mimpi. Siapakah engkau? Yang ku tahu engkau hanyalah seorang gadis dari seberang. Ingin ku dekat denganmu, tapi aku pula rasa malu. Setiap kali kau datang, kau senyum sinis padaku. Setiap kali itu jugalah membuatkan aku menjadi rindu. Biarpun siapa engkau, aku akan terus menanti dan menunggu untuk kelangkah seterusnya akan aku titipkan bicara denganmu. Semoga engkau boleh menerima cintaku, dan aku harap waktu itu engkau masih lagi solo dan mencari insan yang akan menyayangi dan merinduimu. Dan insyaAllah insan itu adalah aku. Wah, itu dia. Terima kasih kepada sahabat kita yang menghantarkan kiriman ini. Okey, baik, jom kita nak teruskan lagu kita berikutnya. Ini dia bersama dengan Dato' Sheila Majid, Antara Anyer dan Jakarta. Ucapkan segalanya untuk membersih ruangan. Bicara hati dari hati untuk yang mengerti.

Itu dia bersama dengan Hatan, memburu rindu, menghiburkan anda seketika tadi. Baik, masih lagi bersama dengan Mimi menerusi bicara hati dari hati untuk yang mengerti. Okey. Baik, seterusnya Mimi nak bacakan pula ini dia kiriman daripada sahabat kita Izla. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Di celah sunyi yang bersulamkan bintang, hatiku menulis namamu pada ruang. Tidak dengan tinta, tidak juga dengan suara, tetapi dengan rindu yang tak pernah pun reda. Kau hadir seperti fajar menyentuh embun, lembut bening dan penuh keteduhan. Menghidupkan taman yang lama telah pun gersang, menumbuhkan harapan di hati yang rawan. Waktu boleh berlalu seperti sungai, membawa dedaun dan cerita yang usai. Namun kasih yang tulus tidak hanyut pergi. Ia berakar dalam, setia menemani. Andai kita hanya persinggahan, biarlah kenangan menjadi perhentian. Kerana ada cinta yang tidak perlu memiliki, cukup dikenang untuk tetap abadi. Itu dia kiriman daripada Izla. Baik, seterusnya Mimi nak bacakan pula ini dia kiriman daripada Mak Lang Sheila Bunga Teh. Assalamualaikum Mimi. Kau tiada galang ganti. Rinduku diam tanpa suara, namun hatiku tetap menyebut nama. Kerana sampai bila pun nanti, kau tetap tiada galang gantinya. Wah, itu dia mendalam tu. Biarpun ringkas dan juga pendek, tapi amat menikam hati. Okay? Baik, seterusnya kita nak berhibur dulu. Ini dia bersama dengan Azam Azwan Sapuan, Cinta Embunan Pagi. Terima segalanya untuk memenuhi ruangan. Bicara hati dari hati untuk yang mengerti.

34 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Itu dia bersama dengan Khai Bahar dengan lagunya Luluh, menghiburkan anda semua. Membawakan kita ke jam 10.46 minit malam. Baik, saudara, masih lagi bersama dengan Mimi menerusi bicara hati dari hati untuk yang mengerti. Untuk anda boleh terus hantarkan di ruangan WhatsApp 0105080957. Baik, seterusnya Mimi nak bacakan pula, ini dia kiriman daripada Ina. Wahai parutku, aku cuba untuk lupakanmu, namun dunia memaksaku meniti perik bisamu. Wahai tumpahan darahku, sia-sia kau kukorbankan, kerana pergimu tak pernah pun kembali. Impianku lenyap tanpa disedari. Wahai luka di hatiku, juraian air mata aku tahankan demi selangkah maju ke hadapan. Senyuman dilemparkan seribu tangisan. Wahai diriku, hidupmu kini hilang seri. Serba salah kerana diri. Salah di mana sendiri pun tak pasti. Wahai insan di sisiku, kaulah mimpi yang ku hilangkan dulu. Jika ku salah, berilah ku tanda agar ku betulkan silapku itu. Jadilah penawar bisa di hatiku, jangan ditarah parut lamaku. Ah, itu dia kiriman daripada Ina. Baik, seterusnya untuk anda semua, kita nak teruskan bersama dengan Mimi lagi. Kita nak berhibur. Ini dia bersama dengan Ellie Katz hingga akhir nanti. Drive FM segalanya untukmu.

Peluang kepada peniaga AKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru Sempoi!

bersama dengan lagu daripada petikan filem Ramdi Bana di Jodi seketika tadi. Tu jame Rabadikta, hey ya Rameki Akaru. Baik, terima kasih untuk anda yang bersama dengan Mimi malam ini. Lepas minta Ali Kucing pula, baru je bubuh lagu Ali Kucing tadi. Baiklah, apa pun terima kasih untuk anda yang menghantarkan kiriman di ruangan WhatsApp dan juga di TikTok melalui ruangan Bicara Hati. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu hadapan. Jom kita nak teruskan bersama melalui lagu-lagu melankolik non-stop akan menemani malam anda. Terus stay bersama dengan Mimi di Petra FM, segalanya untukmu. Ini dia bersama dengan Yuna dan sebenarnya Petra FM, segalanya untukmu.

berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

ampuni juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bunuh. Hentikan.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa
1: Kedah,
0: Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Pun 11.54 minit malam dah ketika ini. Terima kasih untuk anda yang temankan Mimi dari jam 8 malam sampailah menghampiri jam 12 tengah malam ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi di lain masa, di lain ketika juga. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan Mercy Frequency di RTM Klik dan juga di ruangan TikTok yang temankan Mimi sampailah malam ini. Sampai keluar ni. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan bersama lagi di lain masa, di lain ketika. Assalamualaikum. Bye-bye.

Sekian dulu tugasan saya, saudara, untuk malam ini. Sehingga kita bersiaran lagi, jangan lupa seawal jam 6 pagi esok di Mutiara FM menerusi frekuensi 95.7, 93.9, 90.9 atau di radio online di mutiarafm.rtm.gov.my. Sehingga kita bersama lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Still Spin dengan semakin rindu memulakan hiburan untuk tengah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. AJ telah pun bersama dengan anda, Alia Jailani. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya. Nasional malam dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang ditunaikan. Saya dengar tu. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi di ruang udara Nasional FM. Nasional Geng Buruh Hantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda mengambil alih siaran. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita buka lembaran hari baru Khamis 14 Mei 2026, 26 Zulkaedah 1447 Hijrah.

dengan lancar. Ada yang kata semalam kecewa, semalam gagal. Biarlah, biarlah ya. Gagal semalam adalah persinggahan untuk kita belajar sebenarnya. Bukan akhir dari segalanya. Jadi kita fokus pada matlamat masa depan kita sambil menghargai kebahagiaan hari ini. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi di seluruh negara. Juga dapat didengarkan di negara jiran kita Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. MyTV 701 di seantero dunia. Mendengarkan menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi stay tune, jangan ke mana-mana. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar Nasional FM yang saya panggil geng saya. Bukan geng jahat, nampak macam nama ganas tau, tapi semua dalam hati ada taman. Geng burung hantu, di manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Laporkan diri anda beramai-ramai tau. Untuk mereka yang sedang bekerja, sedang bertugas, macam biasa ya, kerja keras dengan ikhlas akan menghasilkan kejayaan yang lebih manis. Jadi galas dan juga penuh integriti tugasan yang diberikan kepada anda. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas semua. Yang mencari rezeki di atas jalanan, di atas jalan raya, berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali untuk Abang Manis. Pam-pam-pam. Sudah saya nampak, saya nampak. Saya dengar horn anda tu. Ya betul, saya dengar lah. Saya dengar pakai hati saya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, National Gang Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu.
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Persembahan kuis dengan penasaran membawa kita ke 12:27 tengah malam. Ada yang tengah makan waktu ini kan, dengan menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan alhamdulillah. Ada yang baru balik kerja, bang lapar ni bang, makan. Lepas makan mandi ya, jangan tak mandi. Walaupun kata orang tu orang bujang, tak apa bang, saya tak mandi pun tak ada siapa nak cium saya, tak ada siapa nak peluk saya. Memanglah tak ada siapa nak peluk awak. Tapi kebersihan diri, kita kat luar ni terdedah dengan macam-macam. Kita tak tahu apa yang melekat dekat tubuh badan kita. Bersihkan, bersihkan. Yang tengah kerja, jangan pula nak mengular. Itu je ceritanya. Jangan mengular, saya pantau anda semua. Ada yang mengulang, memang kita laporkan kepada bos anda. Bos, dia mengulang, bos. Okey, cuaca di Ibu Negara baik, alhamdulillah. Untuk tengah malam ini, di tempat anda macam mana? Ada juga kawasan yang diramalkan hujan. Seperti yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan juga Baling, termasuklah di Perak, di Hulu Perak, di Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh dan juga Kuantan. Kebanyakannya negeri-negeri di pantai timur lah. Diramalkan hujan, ada kalanya ada lebat, ada ribut petir. Tapi kita harapkan tiada banjir yang berlaku, tiada bencana alam yang berlaku. Sama-sama kita doakan, biarlah hujan membasahi bumi kita. Semua okey lagi, geng-geng merantu. Mana dia, laporkan diri anda lah. Mana dia anda semua ni? Ada yang tengah menguap nak tidur, Allah. Kata janji nak teman saya. Pergi ke dapur dulu, pergi buat kopi O. Buat kopi O kau-kau. Cari kudap-kudapan biskut ke apa ke. Sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Menerusi Nasional Game Buruhan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

kemudian search dengan panggung khayalan. Jangan nak berhayal sangat. Tapi berangan tu tak salah. Berangan tak salah. Berangan itu percuma. Angan-angan itu percuma. Tapi yang paling penting kita jadikan angan-angan itu sebagai satu cita-cita kenyataan. Kita berangan nak beli rumah besar. Kita berangan nak beli kereta mewah. Tak salah. Tapi jadikan ianya sebagai satu motivasi untuk kita. Kita terus kuat berusaha. Waktu sekarang 12.45 minit tengah malam. Dan setiap minggu rakyat Malaysia akan tertanya-tanya tau. Macam mana harga petrol lah. Harga diesel kan. Setiap minggu akan tertanya-tanya. Baik, harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 serita bagi tempoh 14 hingga 20 Mei 2026 berbanding sebelum ini RM5.17 serita sebelum ini ya. Dan Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 pula ditetapkan pada RM4.70 serita, iaitu turun 20 sen berbanding RM4.90 serita sebelum ini. Manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87. Jadi MOF juga memaklumkan kerajaan masih lagi mengekalkan harga bersubsidi ya, secara bersasar kepada rakyat dan juga operasi sektor tertentu. Ini termasuk RON 95 bersubsidi ataupun budi 95 pada RM1.99 serita, diesel di Sabah dan Sarawak dan serta Labuan pada RM2.15 serita, sistem kawalan petrol bersubsidi pada RM2.05 serita serta sistem kawalan diesel bersubsidi pada RM2.15 serita. Harga minyak bagi minggu ini sampai minggu depan ya. Semuanya biasa tiap-tiap minggu kita tanya lah, minyak naik ke turun, naik ke turun. Okey, minggu ni turun. Kita harapkan minggu depan lagi turun kan. Kita doakan sama-sama krisis tenaga global akan segera berlalu. Ketegangan di Asia Barat dapat dihentikan serta-merta. Itu kita kena doakan. Baik, kita ni semuanya orang Timur. Orang Timur dengan penuh adab, sopan santun kan. Sebab itu pelancong suka datang tempat kita tau. Sebab kita ni ramah mesra orangnya. Dia kata Malaysia bagus, rakyatnya pun mesra. Itu yang seronoknya tu. Industri pelancongan sangat-sangat penting untuk negara kita. Itu salah satu penyumbang ekonomi untuk kita tau. Baik, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Mana dia geng-geng berhantu yang kekal setia? Cik Burger dari Kelapa Sawit, Kuala Johor. Raja Tun Dr. Philip Maling, Din Karudin. Dia kata jangan tunggu lama-lama lah eh. Terus on GBH. Mantap. Lida Wahidang dari Senai, Johor Baru. Nenek Ani. Kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Princess Su Ita Chok dari Ipoh. Jira Maha Wajawali dari Sungai Ula, Kuantan, Pahang. PK Amin seperti bahasa. Ini dia geng saka. Tapi geng saka yang baik lah eh. Geng saka Pondok Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Jamaah Aloha Dat Reed. Kita ada Intan Hamid, Abdul Jalil Tanghir, Mohd Faizal Mustafa dari JB, Anak Antun dari Kudat, Sabah. Lin Roslinda juga hadir. Junaida Ilyas dari Pasir Gudang, Johor. Marsa Saleh dari Tawau. Nur Lia Ramli, Lia Nazri Yahya, Agnes Emma dari Biri, Sarawak. Ramlah Din, Dina Abdul Jalil Tawau, Dahlan. Warga JBH kasih gegar katanya luncur dari Arau Perlis. Encik Anis Noemi, Setiu Terengganu, Ramlah Din. Juga ada siapa lagi? Abang Cici Gemas, Al Rizal dari Bengkalis Riau, Indonesia. Dia kata dia sedang mendengarkan Nasional Game Burhatu ini dengan anak-anaknya yang tengah makan ni. Anak dia siapa nama? Ain Sumaya dan juga Iza. Oh, saya suka nama Sumaya tam. Wanita pertama dalam Islam yang mati syahid, Sumaya. Kak Pau, kita pun ada Janet Zai, Isma Ismail dari Kecemasan Hospital. Sultanah Nur Zahira, Kuala Terengganu ya.
Dia kata, buat adik Kilah Tun Salam dan juga Carol John, kerja elok-elok, jangan duk mengulah. Ada yang mengulah juga eh. Yasmizi Abdullah dari Buchong, dia kata dah ready dengan kopi O-nya. Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Syahputra Mesin, Johor, Mas Nyasan Nawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, juga Zain, Zai Zuraini dari Temelo Setia on GBH. Okey, orang timur dari SYJ, daripada penceritanya Syed Yusof Jamalulail. Terus luncur, terus layan Nasional Game Buruh Hantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata, Abang Manis sampai pukul apa ni? 3 pagi ke 6 pagi ke? Agak-agak anda macam mana? Surprise. Okey, terus layan.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Ekspedisi membawa kita ke 1.5 minit pagi di jam kedua Nasana Gembro Anto. Ada yang baru bertemankan GBH kan? Ada. Tertidur, tertidur katanya. Tunggu punya, tunggu pukul 12, tertidur bang. Nasib baik on radio, dengarkan suara saya terjaga eh? Harap-harap suara ini, pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang tengah lena tu ah. Lena diulit intan, terbuai mimpi sampai ke Afrika Selatan. Yang tengah kerja memang tak boleh nak tidur. Baik, kita mengetahuinya, umum mengetahui bahawa mulai Jun nanti, bulan depan ya, MyCard kita akan ada struktur yang baru tau. Tapi ramai yang melahirkan rasa bimbang. Dia kata kalau tukar MyCard ni habislah bantuan, tak dapat disalurkan, hilanglah data-data saya. Oh tak, tak, jangan risau. Dia tukar MyCard je, nombor kad pengenalan anda tetap sama kan. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memberi jaminan bahawa peralihan kepada MyCard struktur baharu yang bermula Jun ini sama sekali sebenarnya tidak akan menjejaskan penyaluran bantuan kerajaan kepada rakyat. Dan langkah ini sebenarnya menjawablah ya kegusaran segelintir pihak berhubung risiko gangguan teknikal ataupun keciciran nama daripada senarai penerima bantuan susulan pelancaran identiti struktur baharu tersebut. JPN katanya proses penukaran kad itu tidak akan mengganggu mekanisme penebusan bantuan sedia ada yang menggunakan MyCard sebagai medium pengesahan, antaranya sumbangan asas rahmah Sara Budi Madani Ron 95 ya. Jadi jangan risau-risau lah ya, tukar MyCard ke. Yang penting nombor kad pengenalan anda tetap sama, identiti orangnya tetap sama. Jangan tukar MyCard, orangnya orang lain. Jangan. My Journey Official melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Siapa lagi yang melaporkan diri? Rozila Ramli, Syuk Muhammad, Abang Lori, pam pam pam. Dia masuk je mesti horn ya. Ada Manja, ada Yo Kalang, Azlan Abdul Wahid, Junaida Ilyan, Sergei, ada Angga Izan, Azura Bakri. Kasut dah buruk pun Abang Lori kita. Kak Mim, Zainon Ali, Jun JR, Zabidi, Chef Zack dari Nilai. Ada Isa, Zabidah Yahya, Tanti Rana, Ayudi dari Ipoh. Ada Maca juga. Maca eh. Aku nak tanya ni, suka maca atau suka kopi? Saya teringat lagu itu. Remy 78, Aman Hashim, Berita Razi, Bonda Sejati, Zai, Yanis 78, Ida Comel, ada Nob, ada Ati, Azuriati, Samurai katanya dalam perjalanan ke Karak Highway dari Melaka. Kak Iyah, kita ada Botak Bahau juga. Alifah Imani, Tia Akilah 72. Okey, semua okey lagi. Mr. Farhan, pemandu Grab, mantap pemandu Grab. Kasih Hon juga pemandu Grab. Ban SB, Abang Lori, pam pam pam. Ainul, 3 Ainul, salam GBH, Sani 83, Puteri Nora Kaliza. Ui, mantap semua. Semakin pagi semakin ramai. Yang dekat live TikTok tu jangan lupa kasih tappingnya, kasih turbo boleh ya. Nuwarai Kuantan hadir, Amy Bob Parker, Kak Yah, mantap ya Kak Yah. Wang Sepawi dalam perjalanan naik genting Highland hantar orang ke kasino. Ui, e-hailing. Sambil-sambil anda memandu, dengarkan Game Buruh Hantu. Fokus pada pemanduan, telinga terus mendengarkan. Okey, jom terus berhibur. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Salam Abdul Rahman, 1-2 engkau.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udin Narayan menerusi lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samero. Yalakah Hayalah. Ini sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam. Saya suka tengok cerita Kabi Kushi Kabi Gam tu. Cerita tentang kekeluargaan, anak angkat, anak betul kan, dipisahkan kerana sebuah perkahwinan yang tidak direstui oleh orang tua. Namun segalanya berubah pada akhirnya kerana kasih sayang orang tua adalah kemarahan. Kalau orang tua kita marah, itu adalah kasih sayang. Jangan pula kita rasa macam mak ni marah je, ayah ni marah je, benci saya ke. Dia marah sebab kerana sayang. Kalau dah benci, dia akan diam. Betul, orang kalau dah benci, dia akan diam. Dia buat tak tahu je. Alantaklah situ kan. Tapi selagi dia marah tu, maknanya dia masih sayang akan kita. 1.27 minit pagi, sama pagi yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Baik, selepas kerajaan persekutuan mengumumkan kadar sewa dikurangkan melalui agensi-agensi ataupun premis-premis di bawah agensi kerajaan, dan kerajaan negeri juga turut mengikutinya. Terbaru, Kerajaan Negeri Sembilan bersetuju juga mengurangkan kadar sewa gerai dan juga premis milik pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 20% selama 7 bulan bermula Jun hingga Disember ini. Dan inisiatif itu dijangka memberikan manfaat kepada lebih 5,000 penyewa premis di seluruh Negeri Sembilan dalam menghadapi peningkatan kos operasi semasa. Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun menyatakan pengurangan tersebut melibatkan premis di bawah seliaan beberapa PBT termasuklah Majlis Bandar Seremban, Majlis Pembandaran Port Dickson, Majlis Perbandaran Jempol serta beberapa majlis daerah lain. Dan langkah itu merupakan antara usaha kerajaan negeri membantu peniaga kecil dan sederhana agar dapat meneruskan operasi perniagaan dengan lebih stabil. Alhamdulillah, kita harapkan PBT seluruh negara, menerusi kerajaan negeri juga di tempat-tempat yang lain akan mengikuti langkah itu. Kalau kita bantu peniaga kecil ni, anda juga maknanya secara tak langsung dapat membantu pengguna. Bila kadar sewa turun kan, jadi mereka tak adalah nak naikkan harga barang kan. Kalau naik harga barang, siapa yang terkesan? Kita sebagai pengguna sebenarnya. Okay, geng-geng berhantu, Spero dari sini, Aikaru Azlin Nizam, kita ada DNS Din, Muhammad Firdaus, Muhammad Fairuz. Siapa lagi? Zaketin. Ada Are You Sleeping? Dia kata Abek okey ke? Abek okey, bereh. Kita ada Kak Ani Hazlina Mansur, Ani 83, Wiranti, Lina DP dari Dungun. Ada juga siapa lagi? Queen of Smoking, Kana Yana, Salima, Rizki, Jun, Haritz, Marziha, Pian, Kion Yon, Zai, Kuih Kampung, Kamar Obi pun hadir. Ada Ma, ada Madam Rose, Akmal Azri. Katanya berehat seketika di RNR Tapah sebelum sambung pemanduan. Bagus! Itu yang kita nak kan? Dah memandu lebih 2-3 jam tu, berehat seketika. Kena kopi O ke? Tak boleh nak tidur? Carilah kan? Kudapan dekat situ. Azaz Nol, kita ada Katina Abdul Karim, Rohatun juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak tau. Ada Buragas. Ui, ini geng 6 Jahanam ni, bukan geng Buruh Hantu. Buragas Katipang. Siapa lagi nama-nama 6 Jahanam tu dalam cerita Allah Yaram Tazibir Ramli? Ada Katipang, Buragas, Lavender Girl. Ada Suryani juga hadir ya. Mantap semua. Okey, sudah pun melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan kepada anda. Selepas kita layan lagu-lagu rock, lagu-lagu yang agak rancak, entah-entah kepala hiburan berbagai rentak, ada dangdut dan sebagainya kan. Kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda, boleh mengimbau kenangan masa lalu, kenangan dalam kehidupan kita. Kerana kalau dari segi kehidupan itu adalah masa lalu, adalah apa dia? Masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah tindakan kita, masa depan adalah harapan kita sebenarnya. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu sing along lah
Masuk muzik je anda dah tahu dah lagu tu, lagu tu macam mana. Anda membesar dengan lagu-lagu itu. Anda dewasa, tumbuh dewasa dengan lagu-lagu itu. Tetapi percayalah, kenangan akan terus hidup dalam diri kita, meskipun kenangan pahit yang kita cuba buang jauh-jauh. Kerana kenangan itu akan terus berada dalam diri kita sampai ke akhir hayat kita. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi terus sabar dalam menghadapi pelbagai ujian. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan daripada Manan Ngah, lontaran suara Kak G, Fauzia Latif. Kau yang merubah segalanya. Tapi yang paling penting, anda jangan ubah frekuensi radio anda. Terus dengarkan Nasional yang berhantu. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alim Zain Alim, sampai pukul 6 pagi nanti.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1

perkumpulan UKS dengan kau satu-satunya. Satu-satunya segmen nombor satu tiga malam anda. Nasana Game Berhantu. Oh ya, yeah, terima kasih untuk semua pendengar National FM yang menjadikan National Game Buruh Hantu sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tanpa anda, siapalah kami di sini? Siapalah saya kan? Kalau tidak, saya cakap sorang-sorang je. Tapi saya percaya jutaan pendengar sedang mendengarkan pada waktu ini seantero dunia sebenarnya. Ada yang mendengarkan di England, di Australia, di mana lagi, di mana lagi, dari Mekah Al-Mukarramah juga mendengarkan. Terima kasih banyak-banyak ya, yang dekat Mekah tu fokus pada ibadah. Kita doakan semoga mereka yang berada di Tanah Suci pada waktu ini untuk mengerjakan Fardu Haji Rukun Islam yang kelima akan terus diberi kesihatan yang baik, fokus pada ibadah dan selamat pulang untuk membawa haji yang mabrur insyaAllah ya, dengan pencucian diri di sana. Mudah-mudahan dosa kita semua akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. 1.57 minit pagi. Ini pula amaran ribut petih yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, 1.30 minit pagi tadi ya. Baru je dikeluarkan. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Bendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru. Seluruh negeri Pulau Pinang termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak. Seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula di Besut, Setiu, Hulu Terengganu dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan. Manakala Sabah pula di pedalaman Sipitang, Tenom dan juga Keningau termasuklah di Tawau sempurna sehingga jam 5 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai geng-geng berhantu, geng-geng pembuat kuih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai. Kita ada Su, kita ada Puteri Lilin, Fiza Rizan, Nur Cahaya dari Perlis, Hazli Sabahar dari mana ni, Tasik Ipoh, eh? Ada Imam 880, Azlina Abdul Aziz, ada Faizal, Umi, Habibah, Kai Junaidah. Dia kata Korporal Lefauzikin, salam dekat Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Sislin dari Manjung, Su 4290, ada Isa Kecik, Adizam, Musafir Kelana, Mizi 85, Anis Mohamin, Jaman 67, Non Transport 4x4, Serenity, Linda Kitchen, Karat juga terus bersama-sama. Ada siapa lagi? Fatiha, Mariam Mazilan, Zaini Omar, Muhammad Arif, Azlin 86, Manzek dari Kota Tinggi, Nur Azizah juga. Pak Su, thank you Shell KBDT hadir layan Abang Manis. Okay, Lisa Mori dari Perak, mantap semua. Tipi-tipi like ni kasih turbo lah, kasih turbo. Saya kalau nampak like tu banyak kan, jadi semangat terus tau. Chinatown Singapura, DJ Rahman eh? Ada Riris, kata assalamualaikum, apa khabar baik. Diamond 85, salam dari Johor. Hashtagnya Seharum Mawar. Yang tadi untuk 5 lagu yang terawal, dan kini kita bertukar kepada Teruntuk Cinta Hati. Ini lagu yang agak dah lama kita tak dengarkan. Lagu ni best, lagu ni best. Lagu ciptaan Asang, lirik oleh Itam Jermol, kumpulan Jermol dengan Mawar. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Amonia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Lagu ciptaan Ed Wine, lirik oleh Baiduri, kumpulan Spring dengan Bougainvillea. 26 minit pagi waktu ini, ramai yang tak tidur lagi. Tapi bulan depan, bulan Jun nanti, bermulanya 11 Jun, ramai juga yang akan tak tidur. Yang sebelum ini tidur akan berjaga, tahu? Sebab apa? Sebab apa? Sebab nak layan Piala Dunia 2026. Mesti yang kaki bola ni kan, peminat-peminat bola sepak tertunggu-tunggu pada bulan depan Piala Dunia untuk tahun 2026. Dan peminat bola sepak tanah air bakal menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Radio Television Malaysia dan juga Unify TV, hasil kerjasama strategik bersama dengan 3 syarikat telekomunikasi utama negara. Perkara itu disahkan oleh Dato' Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Dan jalinan kerjasama melibatkan Unify, Serkom Digi dan juga U Mobile. Ini bukan sahaja memboloskan akses sukan bertaraf dunia kepada rakyat, malah memperkukuh sebenarnya peranan penyiaran awam dalam menyediakan kandungan berkualiti tanpa kos tambahan. Jadi jangan lupa tengok secara percuma, tau. Ini betul-betul percuma, bukan main-main. Sebenarnya ini adalah inisiatif untuk mencerminkan komitmen kerajaan madani dalam memperluaskan lagi akses rakyat kepada kandungan berkualiti dan juga memanfaatkan sukan sebagai medium perpaduan nasional. Tahun ni bola sepak berlangsung di mana? Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada menjadi tuan rumah bersama, dengan aksi pembukaan dijadualkan berlangsung di Mexico City pada 11 Jun, manakala perlawanan akhir akan diadakan di New Jersey pada 19 Julai. Geng-geng berhantu, okey semua. Siti Fatimah, ada Rose Hamdan Arifin, Amy Marshall, kita ada Rama-Rama Putih, White Butterfly, Ikuan Ahmad, kita ada Abang Mira, ada Nuras, ada Mira Ira, katanya nak ucap selamat hari lahir untuk ibu dia, ibu yang tersayang tu, Sofia Hassan. Semoga ibu berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahuwataala, ya. Doa daripada anakmu. Kita ada Renova, Jamilah 79, Maksuna, Ishal, Yusuan Yusof, Donald Dongai, Raihan, Seliza Liza, Mat Yusri, Bunga April, Abang Long Awang dari Bintulu, terus bersama-sama. Check in terus. Dalina, Undertaker pun hadir. Oh, takut saya Undertaker, eh. Bunyinya macam itulah. Kita ada Mastura, Lady Heda, Zarina, Ahjin, Surf. Kita ada Adila Koste, Nur Elin, Zalina Zek, Kurma Jingga, Sam Dizzy, Anggrek Desa memberikan salam, Rohana Saga juga turut bersama-sama. Mantap semua. Sambung lagi ya, Menangis Tapi Bujuk Kata dengan hashtag Nyam. Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula, lagu dan diri cinta Nadia, lontaran suara Nadia juga menerusi lagunya. Salam untuk kekasih, salam saya hulurkan untuk anda semua yang berhantu. Jadi terus dengarkan Nasional Yang Berhantu sampai pukul 6 pagi, ya.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang meninggalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sebuah lagu dendengan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Ada Abang Lori katanya, kata Karan Abang Lori kita, dengarkan lagu ini sampai nak bawa lori pun tak senang hati bang. Oi mantap. Menangis sendirian dalam lori. Menangis bukan tapi bujuk hati tapi dekat steering lori ya. Tapi fokus pada pemanduan anda. Menangis-menangis juga, fokus pada pemanduan. Jangan sampai membahayakan diri anda dan juga orang lain ya. 2.57 minit pagi. Ada yang bertanya dengan saya, bang, hari ini abang sampai pukul berapa? Sampai pukul 3 ke sampai pukul 6? Selalunya dalam bulan ni kan, dah berapa minggu ni, pukul 3 saya sampai pukul 3. Kemudian DJ Hanim yang sambung. Dan untuk hari ini, saya sampai pukul 6 pagi. Pemilik suara ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan risau, kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi ya. Baik, pada ketika ini saya lihatkan rakyat Malaysia terutamanya memang tertunggu-tunggu tau di setiap kawasan DUN, tertunggu-tunggu tentang program Jualan Rahmah. Kerana dekat Jualan Rahmah tu dapat membeli barangan keperluan harian pada kadar 10 hingga 30% lebih murah lah ya, berbanding dengan harga pasaran. Dekat Pulau Pinang juga, menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KDN, KPDN menyasarkan pelaksanaan sebanyak 1,440 siri program Jualan Rahmah di kesemua 40 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Dan program itu akan dilaksanakan dengan kekerapan 3 kali sebulan di setiap DUN bagi memastikan rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga lebih berpatutan. Ya. Dia bukan negeri Pulau Pinang saja. Menerusi KPDN, negeri, setiap negeri sebenarnya menyasarkan 3 kali sebulan di setiap DUN. Jadi kalau ada program Jualan Rahmah tu, jangan lupa untuk dapatkan barangan keperluan harian. Jauh lebih murah sebenarnya. Saya kalau ada program Jualan Rahmah tu, memang saya akan pergi. Memang tertunggu-tunggulah Jualan Rahmah. Sekurang-kurangnya dapat jimat lah sikit. Ada duit poket tu. Lebihan jimat tu kita boleh simpan kan. Okay, siapa lagi yang bersama-sama dengan saya? Virginia, Virginia Vanessa melaporkan diri. Ada Habibah Azman, Atuk Terakus, Yung Iza, Megatron. Bukan manusia je dengar GBH, robot pun dengar Megatron. Rumah Dayana, Ida Khairi juga bangun buat kuih. Jamal, Ros, Ana, ramai geng-geng buat kuih ni. Nur 68, ada Jana, Ina, Khairi, Rafi, Mio, Khalid, Abang Lori. Mantap Abang Lori katanya dalam perjalanan nak ke mana ni? Gong Badak. Okay, Zoo, Heidi Mamat, kita ada Mrs. Vario, Rahim Osman, Abang Din Taiping, Malah Acid, Syah Ahmad, ada pencinta wanita, Mas Sarah, Aini No. 7, Faniza Yayang, ada Putri dari Perak, Dah 6979, The Rainbow Malam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, sambung lagi menangis, nak sambung lagi. Muhammad Nur Rahman, Abang Lori Ikan, Pabang. Ikan kembung 2 kilo hantar ke Abang Manis ya. Balik hari Abang Lori Jidex. Encik Zah kemas bilik. Dia tengah kemas bilik. Encik Bongsu pun turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Ziana Zain menerusi lagunya Mada Berhela. Terus meluncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Alif.

lontaran suara Mus bersama dengan Kumpulan Mei menerusi lagunya sendiri. Tapi saya mengharapkan anda tidak sendiri ya. Bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Jadi kita teman berteman lah sampai pukul 6 pagi. Nasana keburuhan tu membawa kita ke 3.25 waktu ini. Jadi salam tahajud, salam selamat pagi untuk anda yang berbangun, ada yang baru selesai solat tahajud, ada yang baru nak solat tahajud dan sebagainya. Geng-geng berhantu sememangnya belum tidur lagi, sentiasa menantikan Nasional Geng Berhantu untuk mendapatkan lagu-lagu yang terbaik. Saya janji, saya janji saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja. Oh ya, hari ini 14 Mei, esok pula 15 kan. Jadi kita semua kena ingatlah, kerana kita perlu sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa susulan negara dijangka memasuki fasa monsun barat daya bermulanya esok sehingga September ini. Kenapa di monsun barat daya ini kita kena berjaga-jaga? Sebab apa tu? Sebab kita akan terima taburan hujan lebih rendah selain pada cuaca lebih panas dan juga kering di kebanyakan kawasan. Jadi kita kena sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa, menggunakan air secara berhemah serta mengelakkan sebarang aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan jerebu dan juga pencemaran alam sekitar. Kalau ada sampah, kita tanam je. Tak payah nak bakar-bakar. Memanglah api itu kan, masa kecil dia jadi kawan, dah besar jadi lawan, dah besar baru tahu. Jadi tolonglah jangan lakukan pembakaran terbuka. Biasanya waktu monsun barat daya ni tanah menjadi kering, tumbuh-tumbuhan pun menjadi kering kan. Kalau kita nampak dekat tepi jalan tu, rumput pun jadi warna kuning je, selalu warna hijau, ini warna kuning je. Baik, yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang berniaga, macam mana perniagaan anda pagi ini? Kedai-kedai makan, kedai-kedai tom yam, kedai-kedai mamak kan? Atau kita ke warung. Terima kasih bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger seluruh negara pun sama juga. Ada yang baru nak kemas kedai burgernya dan nak balik ni bang. Alhamdulillah hari ini perniagaan bagus. Ah, syukur. Sikit ke banyak ke kena bersyukur. Dengan bersyukur saja yang dapat menenangkan hati kita. Percayalah. Suriati Sumadi terus kekal setia katanya. Kita ada Mas Shah. Siapa lagi? Zuumi, ada Suhaima, Hawalina, ZMD, Hanafi, Iris Chome, Azri Aziz, Suhaila Misnan, Juliana Hassan, Intan Payung, Wan Kavong, Nina, Muhammad Arif, Muhammad Sobri Ali, Hani Mahani. Mantap semua ya. Dari Sabah ya, Jebat KK hadir. Jebat, oh Jebat pun hadir. Mantap lah semualah. Semua yang hadir, ada pilot darat, pahlawan, macam-macam lagi lah. Ada lagi ramai, Soraya Isamuri pun ada lagi, balik hari Cik Zah. Saya masih mengemas bilik. Bilik apa yang dikemas tu Cik Zah? Bilik sendiri ke bilik hotel? Kalau bilik hotel mana mungkin waktu-waktu begini kan, jarang dekat hotel kan. Kemas bilik kan, yalah, nak bagi kat orang tu nampak cantik. Tempat tidur pun kena nampak cantik tau. Betul, kena selesa tempat tidur. Maaf, bilik baru ni bau harum, wangi. Ui, dia lain macam tu kalau kita, bilik kita bersih, lepas tu bau harum, bau wangi. Nak tidur, nak baring pun selesa. Okey, jom. Waktu ini sampai pukul 4 pagi. Seperti biasa, saya hentikan dahulu lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Sebab untuk setengah jam ini, saya nak beri laluan dan juga untuk lagu-lagu hashtagnya Kenangan Lalu, menerusi lagu koleksi 80-an. Dan untuk lagu yang pertama dalam koleksi 80-an, lagu ini saya nak tujukan untuk anda semua, untuk anda semua pendengar-pendengar GBH.
sebab anda terus menyokong segmen ini sehingga menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu untuk rakyat Malaysia dari jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Siti Zaleha Hashim. Lagu Malasari dengan Selamat Pagi Sayang. Selamat pagi GBH. Selamat pagi semua.

kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah.

sebuah lagu ciptaan Allahyarham Dato' Ehsatan dari Harun Abdul Majid, Carefree dengan Kini Baru Kau Sedar. Baru tersedar dari tidur. Ada yang baru tersedar tu. Saya nampak. Tertidur, penat ya. Tak apalah. Untuk hilangkan letih ni memang kena tidur. Begitu juga dengan pemandu-pemandu se-Malaysia. Kalau mengantuk, mata dah letih tu, pergi berehat, tidur. Cari kawasan rehat dan rawat. Di kebanyakan lebuh raya utama, kawasan rehat dan rawat sangat-sangat selesa untuk anda berehat. Ada tempat parkir lori, parkir bas, tempat kereta. Dan saya boleh kategorikan R&R kita antara arena terbaik di dunia. Betul. Saya dah pergi banyak negara. Saya dah banyak melalui lebuh raya di negara-negara orang lain. Yang saya tengok lah, bila singgah di kawasan rehat dan rawatnya, alamak, macam ini ke? Tak sama pun macam Malaysia kan. Dekat Malaysia ni bukan saja ada toilet, ada tandas untuk buang air, nak mandi pun ada tempatnya, ada shower lagi. Itulah kelebihan lebuh raya di Malaysia. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Saya nampak kopi O dah nak habis dah tu. Tak apa, bancuh lagi. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Buat masa ini sebenarnya kalau kita lihatkan banyak kata orang tu, harga makanan masih belum lagi ketara lah untuk mengalami kenaikan, kecuali di beberapa premis tertentu lah. Namun pada ketika ini juga, kerajaan sebenarnya tidak boleh terlalu selesa kerana keadaan pasaran global sentiasa berubah kan. Dan kerajaan akan memantau harga komoditi global dan juga impak terhadap kos makanan melalui Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Kewangan. Dan tindakan intervensi awal sedang dipertimbangkan untuk meringankan beban pengguna dan juga peniaga kecil. Dan kenaikan makanan belum ketara, tetapi kerajaan tetap berwaspada terhadap perubahan pasaran global pada ketika ini. Bekalan makanan antara yang lain, bekalan makanan asas stabil, stok beras juga mencukupi hingga hujung tahun, sementara lebihan sayuran memerlukan campur tangan daripada pihak Alfama. Kalau kita tengok dekat Cameron Highland tu utamanya, sayur-sayuran ni berlambak tau. Tapi kita harapkanlah, krisis tenaga global, peperangan yang berlaku di Asia Barat akan berhenti untuk selamanya lah. Kita mahu hidup yang aman, damai, makmur, sejahtera. Kita tak mahu ada perang-perang. Betul, negara kita tak ada perang, negara kita masih aman. Tetapi bila krisis berlaku dekat Asia Barat ke, dekat Eropah dan dekat mana-mana tempat pun, ianya akan melibatkan ekonomi. Ekonomi bukan ekonomi negara kita je, ekonomi dunia sebenarnya. Baik, Azila MTJ, selamat pagi untuk anda yang menyapa saya di live kita pada waktu ini. Cik Masita, kita ada Asma Lini, ada AG, Juni Irwan dari Riau, Indonesia, mantap. Ada Kak Kunti, Azlan Arenan, Boy Tobing, Hati J dari Brunei, Dapur Mio Riza, Azam Zawawi, Dayan Umera, ada Alung, ada Syah Putra, Mok Iti, Dayan Urafidah, Kori 619, Cik Rose. Lagi siapa? Ramai-ramai yang baru bersama-sama dengan saya ni. Bunga Larangan, Juriana dari Labuan. Mantap berdengar di Labuan. Baik, jom tersambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum lagu Menangis Tepi Bujur Katil, saya bawa anda seperti biasa waktu begini untuk terbang ke Bollywood seketika. Mula nerusi lagu ini daripada Rob Kumar Ratot, Tujumin Rob Dik Tahir. Terus baik, terus dengarkan Geng Buruh Hantu.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah rojok-jorik ni?
0: Amboi, kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insaf. Saya dengar ni akak cakap ni tau.

persembahan kumpulan Bumi Putera Rockers dengan lagunya Dari Sinar Mata, membawa kita ke 4.33 minit pagi waktu ini. Pembuat-pembuat kuih semelisih dah siap belum kuihnya? Ada yang sampai menangis tau, sambil layan, sambil buat kuih sambil menangis. Bukan tepi bucu katil, tapi dekat dekat dapur bermandikan tepung, sambil teringat, terimbau kenangan-kenangan lama. Ada yang teringatkan sewaktu zaman-zaman cinta monyet kan. Dia yang bercinta, monyet yang dapat nama. Saya sebenarnya sampai sekarang terfikir tau, kenapa nama panggil cinta monyet kan? Cinta yang datang, yang hadir hanya sementara waktu, terutamanya berlaku bila kita berada di awal-awal remaja kan. Mula-mula kita mengenali erti kasih sayang. Cinta monyet, kenapa tak cinta tenggiling ke? Cinta beruang. Saya jatuh cinta ni, tapi cinta lembu. Macam mana eh? Cinta monyet. Tak apalah, yang penting kita tahu, yang penting kita merasai bagaimana mula-mula jatuh cinta tu. Sangat-sangat seronok mula-mula jatuh cinta kan. Baru kita kenal erti rindu macam mana. Rindunya pada si dia. Sehari tak dapat dengar suara tu, rasa macam lain-macam je. Kalau bercinta satu kampung lagi lah, lalu depan rumah pun tak apa, janji nampak bumbung rumah. Siapa pernah buat macam itu? Siapa pernah buat macam itu? Saya percaya ramai geng-geng buruhan tu, lalu depan rumah je nampak bumbung pun jadilah lepas rindu tu. Jangan nak bohong saya. Saya tahu. Baik, buat pertama kalinya, bagi anda yang nak mendapatkan perkhidmatan guaman sukarela dan juga percuma demi kepentingan awam, pusat mediasi madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini sebagai inisiatif kerajaan dalam memperluaskan akses penyelesaian pertikaian melalui kaedah mediasi kepada rakyat ya. Dan ianya akan dikendalikan oleh bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri, dan lebih 170 mediator bertauliah akan kendalikan tuntutan di bawah RM250,000 secara percuma. 18 Mei ini ya, yang akan dirasmikan, akan disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Osman Said. Okey, geng-geng buruan tu. Yung Izzah kata, betul tu Abang Manis cakap tu nampak bumbung. Cakap nampak bumbung rumah kan? Mesti pernah merasai benda tu. Ida Nur Haida, kita ada Miss Kayoi, Rosliza Tol Azwa, Mak Zai pun hadir, Zuleika Azurin, Azna Idrus, Ajano, Tiger Aini, Rinohara, Yayang Sandra, Cik Nana, Siti Zuhaida, Rose 77, Ida Wahab, Nick Nai, ada Isha, Zam 67, Nita Pudaman Merindu, Syah Kamarudin, Aina, memberikan salam. Waalaikumsalam. Kata kasut buruk, nampak kasut pun jadilah. Iyalah tu kan. Okey, jom terus sambung lagi beribur merusi lagu-lagu terbaik ini dia. Kita sambung dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula, daripada komposernya Jawa Suki dengan Ira Milban, Kamar Ilhambo. Lunca terus sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif di National FM.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

Yukis dengan pahit akan manis akhirnya. Oi, ada yang tersentuh dengan lagu ini. Dan lagu ini menutup tirai untuk menangis tapi ujung katil. Cukup-cukup kita menangis hari ini ya. Cukup-cukuplah kita menangis. Ada yang tengah menangis dalam selimut lagi. Mizi 85 katanya menangis dalam selimut. Tisu pun dah habis bang. Lap air mata pakai selimut. Kenapa tak sediakan tuala terus? Lepas tu nanti kita basuh tuala tu. Baik, tepat jam 5 pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Bangun pagi, ada yang baru bangun pagi ataupun di awal pagi ini, kita terus merasa syukur dengan kehidupan kita ya. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Apa yang sebenarnya kita cari? Sudah tentu kita cari kebahagiaan. Kalau kita kaya pun, belum tentu kita bahagia. Kita kaya pun, belum tentu mencukupkan. Miskin, belum tentu kita rasa kekurangan kan? Bahagia bukan tentang apa yang kita miliki. Tetapi bahagia itu, ianya datang. Dan bagaimana kita menikmatinya dan kita mengenal erti kebahagiaan itu. Itu yang paling penting. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Terima kasihlah mereka yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir juga masih lagi mantap. Okey. Sabar-sabar. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Khamis 14 Mei 2026, 26 Zulkaedah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban 9, Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi. Manakala di sebelah utara, di Ipoh Perak 5.51 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.52 minit pagi, Alor Setar Kedah 5.51, manakala Kangar Polis pula 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Terus lakukan kebaikan. Meskipun kadang-kadang bila kita lakukan kebaikan tu dikata orang, kita buat baik pun kata orang, buat jahat lagi lah kan. Buat jahat macam-macam dikatanya, popek, popek, popek, sampailah daripada utara sampai selatan, selatan ke barat, barat ke timur, sampai ceritanya cepat je sampai. Kalau kita buat kejahatan, tapi kalau kita buat kebaikan pun orang kata juga, alah nak tunjuk baik lah tu. Macam-macam kan mulut orang ni, macam-macam pandangan orang. Tak apalah, apa pun pandangan orang pada kita, kita pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Mulut tempayan kita boleh tutup, mulut orang macam mana pula kan? Yang dapat dosa dia, biar dia. Nak mengata orang, menghina orang, memfitnah orang, macam makan daging saudara kita sendiri tau. Tergamak ke kita nak makan daging saudara kita sendiri? Tak tergamak kan? Jadi berhati-hatilah dengan percakapan kita, lidah kita. Lidah kita ni nampak kecil je, tapi ingat, lidah kita juga boleh mengangkat kita ke tempat yang paling tinggi. Lidah juga boleh menjatuhkan kita ke dalam lurah ataupun dalam gaung yang paling dalam. Baik, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang saya panggil dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu memberikan sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Kerana banyak lagu-lagu di jam yang terakhir ni berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan kedamaian. Jadi terus layan ya, terus dengarkan Nasional Game Burhanto. Cinsa kata nak baring sekejap sementara tunggu subuh. Azman Ibrahim, hari apa Abang Manis cuti, Abang DJ cuti? Malam nanti anda bertemankan dengan, bukan saya, tapi orang lain ya, tapi penyampai yang lain. Jangan risau, kami 24 jam kami bersiaran dengan penyampainya, satu-satunya radio yang beroperasi.
24 jam dengan penyampainya. Okay, saya nak mulakan lagu ini dahulu. Lagu di jam yang terakhir. Sebuah lagu dari lirik ciptaan JS Kevin, Ekspedisi, dengan Nafisa. Nafisa maksudnya yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apa yang paling bernilai dalam diri anda? Anda sendiri yang tahu. Nasun lagi yang berhatu. Sampai pukul 6 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedar tak sedar rupanya kita berada pada perbincangan kelima dan ini yang terakhir di rancangan Raudha di National FM ini. Ya, sedih juga rasa dalam hati, tapi apakan daya, masa

Masa yang pantas berlalu itu sungguh mengajaibkan, tetapi kelalaian manusia, saya dan kita semua lalai, itu jauh lebih mengajaibkan. Alhamdulillah, dalam kita membincangkan tajuk pahala tebusan syurga, dan kita tahu bahawa matlamat kita besarkan matlamat, kita jelaskan matlamat seolah-olah kita dapat lihat gambaran syurga itu walaupun kita tak boleh membayangkannya, tetapi jelas bahawa kita memang nak masuk dalam syurga Allah. Ya, dan syurga ni kita boleh faham dalam dua keadaan. Yang pertama, syurga itu memang hakikat, memang ada syurga yang kita akan masuk. Amin ya Rab. Ingat lagi ya, kalau kita sebut syurga, kena baca, kena respon spontan, Allahumma rzuqni. Ha, terima kasih, saya dapat dengar tu. Kemudian kalau sebut neraka, wal'ayadhu billah. Ha, ya, kita tak nak ya, kalau boleh spontan respon itu ya. Syurga yang kita nak masuk ini, dia adalah syurga, ada memang ada syurga yang hakiki ya, syurga tu hakiki, memang ada syurga tu, itu syurga ataupun al-jannah ya, yang difahami oleh kita, oleh iman kita. Dan yang kedua juga ya, syurga itu juga adalah merupakan simbolik ya, simbolik kepada tempat di mana tempat redhanya Allah kepada hambanya. Jadi syurga itu memang hakikinya ada, tetapi dia juga adalah simbolik. Jadi sebab tu kalau dalam Al-Quran kita tak jumpa lagi, kita tak masuk lagi dalam syurga, tetapi syurga itu bila digambarkan, dia adalah simbolik tempat redhanya Allah. Ha, saya kena terangkan ini juga sebab ada orang dia begitu, kalau budak muda hari ini kata poyol lah, maknanya saya beribadah ni ikhlas, bukan nak syurga. Jadi bila orang kata syurga, syurga, syurga, dia kata macam, you nak ibadah ke nak syurga? Ha, jadi sebab tu perlu ada kefahaman. Sebab syurga itu adalah simbolik kepada keredaan Allah. Maknanya kalau kita kata saya nak Allah beri kepada saya syurga, maknanya saya nak Allah redha kepada saya. Sebab keikhlasan yang kita sebut-sebut ni adalah untuk mencapai keredaan Allah ya. Dan sebab itulah kalau kita tengok balik ya, apakah nama malaikat yang servis ataupun yang menjaga syurga? Malaikat yang menjaga syurga namanya adalah Malaikatu Ridwan, yang merujuk kepada keredaan. Maknanya seolah-olah malaikat yang mengurus orang-orang yang mendapat keredaan Allah. Ya, jadi kalau gitu Masya Allah, kalau saya, ada orang kata, oh, saya, anak kita kata, ayah saya nak masuk syurga ayah, ha, jangan kata, jangan, kamu kena ibadah untuk Allah, bukan untuk syurga. Sebab syurga itu simbolik. Bagaimana Allah nak berinteraksi dengan kita, nak beritahu bahawa Allah sayang satu benda, maka Allah sebut dalam bentuk pahala yang besar akan masuk syurga. Jadi kalau orang tu kata, eh, saya nak beribadah untuk dapat pahala, adakah salah? Tak salah. Sebab pahala juga simbolik, nak tahu bahawa Allah suka atau tak suka satu perkara ya. Kita tak tahu apa yang Allah suka ya. Bagaimana kita nak tahu? Bila Allah melalui Nabi atau dalam Quran menceritakan bahawa dapat ni, dapat pahala ni, dapat ni, pahala ni besar. Jadi pahala yang besar menunjukkan kalau kita buat, Allah sayang sangat kepada kita bagi amalan tersebut. Dan untuk kita memahami juga ya, syurga ini, ada syurga yang disebut sebagai Al-Jannatul Haqiqah tadi ya, syurga yang memang realiti syurga itu. Dan untuk kita ya, untuk orang yang berpahala ya, jadi bila orang tu buat pahala, dia buat amalan jadi pahala, maka amalan yang menjadi pahala ya, sebab ni yang menakutkan saya juga dalam kita berbincang pahala tebusan syurga, amalan sahaja belum tentu jadi pahala. Yang pahala itulah yang kalau dia dah menjadi pahala, sebab tu Allah kata thawaban inda rabbika thawaban. Maknanya contohlah ya, kita sembahyang duha, itu amalan. Tetapi pahala itu Allah yang menetapkan pahala dia. Jadi kalaulah kita buat satu amalan, tetapi contohnya kita buat amalan, sebab apa kita sembahyang duha? Sebab kita nak riak kat orang, kita nak upload kat kita punya apa ni, IG, supaya orang tahu bahawa oh, kita sembahyang duha pukul 10, nanti orang pun like. Ya? Jadi apa jadi, rupanya kita beramal, tetapi pahala belum tentu dapat ya? Takut pahala kita habis di kanan. Jadi sebab tu untuk menjadi sesuatu benda tu pahala, Masya Allah ya, dia kena ada beberapa syarat ya. Syarat contohnya mesti amalan tu betul ya, mesti betul. Dan kemudian yang kedua ialah amalan itu betul, maksudnya betul, betul cara buatnya dan betul niatnya.
Dan kemudian betul tadi yang kita kata betul itu dalam bentuk al-itqan, maknanya dibuat dengan bersungguh-sungguh, bukan buat dengan keadaan melepas betuk di tangga, kita kata tak, ya. Jadi saya nak cerita lebih fokus di sini adalah syurga yang hakiki, realiti tersebut rupanya bagi orang yang berpahala. Ini fungsi pahala. Apa fungsi pahala bagi diri kita? Dia bukan

0: rupanya hanya menebus syurga di hari akhirat. Tetapi rupanya ada benda yang kita boleh tebus kat dunia. Ya, baik. Jadi sebab tu syurga ini dua. Yang pertama adalah syurga yang hakiki. Yang kedua, ulama namakan dia sebagai Al-Jannatul Ajilah. Ataupun dalam bahasa kita adalah syurga itu yang Allah segerakan dalam hati orang-orang beriman. Ataupun dalam hati orang-orang yang berpahala. Ya. Sebab rupanya pahala ini, ya, pahala ini bila kita buat amal dengan ikhlas, dengan bersungguh, dengan betul caranya, maka di sisi Allah dia jadi pahala. Pahala tersebut akan disimpan dan akan digunakan bila kita masuk dari alam kubur. Pahala ni di dunia dia tak bernilai. Sebab tu kadang-kadang sebutlah pahala magian, pahala orang buat dek je. Sebab dia tak ada nilai. Ya? Tak boleh. Contohnya Nabi kata orang yang duduk dalam raudhah ni, kita duduk raudhah ni majlis ilmu ni. Ya? Tak boleh selepas ni tuan-tuan beli singgah tepi jalan, nak beli air kelapa dan bagi tahu dia, saya bagi pahala saya tadi dengar raudhah di National FM kepada saudara. Bagi pada saya satu air kelapa. Ya, kena baling dengan kelapa tu ada. Nak ceritanya pada kita bahawa pahala ni di dunia tak ada nilai. Sebab itulah orang tak gairah kepada dia. Tetapi bermula bila kita masuk ke alam kubur, barulah pahala tersebut protect kita. Baru pahala tu menjadi hiburan kepada kita. Cuba bayang kalau tak ada pahala, tak ada protect di alam kubur. Baik, sampailah kemuncak pahala tu begitu penting kepada kita, sampailah diletakkan di atas neraca untuk kita dapat membeli syurga dan kita jauh daripada neraka. Ha, ya? Baik, itu fungsi penting pahala, thawaban ataupun ajra. Untuk apa? Untuk dapat syurga hakiki. Tetapi, rupa-rupanya, untuk orang yang ada pahala, dia buat amal, kemudian menjadi pahala. Pahala tersebut bukan sekadar menjadikan dia dapat ganjaran itu di hari akhirat, tetapi Allah campakkan rasa tenang dalam hati orang itu di dunia lagi. Jadi, rupanya, paling banyak orang buat amal, paling banyak dia pahala, dia adalah merupakan orang paling tenang. Dan orang yang tak ada pahala di dunia, walaupun dia mungkin rumah besar, kereta besar, ya, kita biasa baca, tuan-tuan boleh tengok perjalanan hidup Cat Steven, ya, yang bila dia masuk Islam, dinamakan dia Yusuf Islam. Ketika dia glamour, ya, ketika dia punya banyak duit, ya, pound sterling dia banyak sangat pada ketika itu, album dia paling banyak laris pada ketika itu, dia duduk atas pentas, ya, belum menyanyi lagi orang dah hysteria kat bawah dah, tebak terlampau seronok dengan dia. Tetapi dia kata apa? Saya merasa kosong dalam jiwa yang bersangatan. Sampai satu tahap dia kata dia nak habiskan hidup dia. Dia masuk dalam laut, dia kata habiskanlah hidup aku. Cuba bayang, kaya bukan main, masyhur bukan main, handsome bukan main, tetapi merasai kosong dalaman. Sampailah akhirnya dia kata apa dia? Dia masuk tu dia berdialog. Dia tak tahu siapa, dia tak kenal Tuhan pada ketika itu, cuma dia cakap, wahai Tuhan, tolonglah tunjuk aku jalan. Ya, ringkas ceritanya, dia berhenti dan dia balik je ke rumah. Abang dihadiahkan kepadanya satu Quran terjemahan. Daripada Quran itulah akhirnya dia ucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemudian dia merasai ketenangan, kepuasan. Jadi di mana ketenangan ada kepada Yusuf Islam ataupun nama lamanya Cat Steven? Sebab bila dia mula mendapat nilai di sisi Allah dalam hati dia. Nilai dunia adalah nilai manusia, tetapi nilai Allah dalam hati. Dan sebab tu bila dia syahadah pahala. Pahala paling besar. Sebab itulah kalau kita nak zikir, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kita rasa gundah gulana, cuba fokus benar-benar, pejam mata, tarik nafas, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau 10 kali tak rasa, baca sampai 100 kali, 100 kali tak tenang lagi, baca sampai 1,000 kali tak tenang lagi, dia kerana mungkin kotor sangat dalaman kita, bacalah sampai 10,000 kali. Dan pada saat tersebut, apa yang kita dapat? Meluru-luru masuk dalam hati kita yang disebutkan sebagai ketenangan, kepuasan, kebahagiaan yang sebenar. Ya, inilah yang sebenarnya dicari oleh orang. Sebab tu orang mendaki gunung yang begitu tinggi sebab nak melihat dan mencari ketenangan. Orang menyelam dalam laut yang paling dalam sebab nak mencari ketenangan. Hakikatnya ketenangan kat mana? ketenangan ada dalam hati manusia. Jadi kerana itu, kita dapati bahawa pahala tebusan syurga, kita bukan hanya menebusnya di syurga yang hakiki, tetapi di dunia ini kita buat amal soleh, kita buat amal soleh dengan penuh ikhlas, dengan penuh bersungguh, kita lakukan fardu, kita lakukan sunat, kita buat khidmat dan kita buat akhlak dengan betul-betul, maka sebenarnya kitalah menjadi orang yang mendapat syurga hakiki, syurga yang ajilah tadi, dan kita akan tenang dan tenang dan tenang. Semua yang saya kasih sekalian, ketika kita dijemput pulang oleh Allah atas nama kematian, cuba bayang orang-orang yang tenang dengan sebab banyak pahala yang diterima oleh Allah tadi, sehingga menyebabkan ketenangan, akaun ketenangannya begitu banyak dan kaya, dia layak untuk menerima sahutan daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Dan Allah panggil pada hari kematian kita nanti dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu. Irji'i ila rabbiki radiyatan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha pada Allah dan engkau diredai oleh Allah. Masuklah kamu dalam kelompok hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan kamu masuklah dalam syurga aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah berbincang tentang tajuk pahala tebusan syurga dalam 5 perbincangan, dan kita pohon ke hadirat Allah. Ya Allah, kami bercakap tentang syurga, maka rezekikanlah kami syurga. Ya Allah, kami bercakap tentang jalan, yakni pahala dan amalan, maka engkau kuatkanlah kami semua. Ya Allah, maka tuliskanlah setiap mereka yang berada dalam raudhah ini, ya Allah, sebagai orang-orang yang terdaftar namanya dalam daftar ahli syurga penuh kenikmatan, ya Allah. Dan dinding, jauhkan sejauh-jauhnya kami semua daripada neraka jahannam, ya Allah. Dan yang terpenting, ya Allah, jadikanlah kami kuat untuk melaksanakan amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat yang ianya akan merupakan pahala di sisimu, ya Allah, yang kami akan petik manfaatnya bermula kami berpisah dengan dunia ini. Sekadar itulah pertemuan kita. Saya di penghujung ini memohon keampunan dan kemaafan. Terima kasih kepada penerbit dan semua yang berada di Raudhah National FM. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Bersama kumpulan OK dengan lagunya Derita membawa kita ke 5.35 minit pagi kan. Dan kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Game Berhantu. Jadi terima kasihlah untuk semua pendengar Nasional FM dari jam 12 malam tadi. Tetap setia, tetap kekal setia. Walaupun ada yang katanya mata mengantuk dia bang, tapi nak layan lagu-lagu terbaik dekat GBH ni. Terima kasih banyak-banyak lah. Sanggup bersenggang mata bersama-sama dengan saya, teman berteman. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Walaupun ada yang saya tahu sepanjang malam keresahan, sepanjang malam kesakitan, sepanjang malam rasa tak selesa, sepanjang malam rasa tak sedap hati dan sebagainya kan. Tapi mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubati sedikit keresahan itu, keresahan di jiwa anda. Mereka yang melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak dekat live TikTok, dekat Instagram. Ramai sangat yang melaporkan diri. Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya nak keudarakan. Tapi percayalah, anda semua tetap di hati saya. Kerana pendengar Nasional FM ni sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportive. Kalau dekat live TikTok ni, saya tak suruh tekan like pun, dia orang tekan like tau. Oi, mantap semua. Itu yang bench tu. Semakin hari semakin ramai penyokong-penyokong ataupun pendengar-pendengar Nasional FM. Menerusi 24 jam sehari dengan pelbagai segmen yang kami bawakan untuk anda. Sebagai contoh, pukul 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Pagi. Kemudian kita ada Nasional apa dia? Aspirasi. Nasional Relax. Geng Kakak Petang pun ada. Nasional Malam. Kemudian GBH, Nasional Game Berhantu, dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang berhantu, lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan untuk anda. Jadi terima kasih banyak-banyak juga untuk pendengar-pendengar di seantero dunia yang terus mendengarkan walau di mana jiwa anda berada. Okey, pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga telah bersiap sedia dengan pelbagai segmennya. Saya kembalikan siaran kepada anda tepat jam 6 pagi nanti. Buat rakan-rakan penyampai RTM Negeri, selamat bertugas untuk anda. Selamat menghiburkan rakyat Malaysia. Sebab itu saya selalu katakan, kami 34 stesen radio RTM ni mempunyai misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Sebab itu saya sering berkatakan kepada anda, pendengar-pendengar di seluruh negara seantero dunia, dengarlah RTM. Nak dapat informasi yang betul tu, dengarlah RTM. Nak dapat hiburan yang terbaik itu, dengarlah RTM. Kerana hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. RTM sendiri usianya 80 tahun. Nasional FM juga 80 tahun. Jadi sepanjang 80 tahun itu kami telah masak, kami telah faham akan kehendak semua rakyat Malaysia. Terima kasih menjadikan Nasional FM the next level tau. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Baik, maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semuanya. Ada yang kawasannya dah masuk waktu subuh, jadi selamat solat subuh. Dan sebelum pemilik suara ini menutup tirainya untuk pertemuan hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda seperti biasa kata-kata. Sebuah kata-kata mungkin dapat memberikan manfaat untuk kita bersama kan. Dia dalam hidup kita ini bukan tentang untuk menyenangkan semua orang. Jadi kita kenalah hidup dengan bahagia ya. Jadikan diri kita sendiri dengan cara terbaik kita. Kalau orang tak suka kepada kita, pedulikan. Itu bukan urusan mereka. Kerana kebahagiaan adalah pilihan kita. Maka tetap jadilah diri sendiri. Dan Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: FM. Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda yang terus dengarkan Mutiara FM edisi Khamis 14 Mei 2026, bersamaan 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kita dipertemukan kembali untuk hari ini dan kita dapat bangun kan, menghirup udara yang segar pagi ini. Alhamdulillah, dan juga cuaca di Pulau Pinang dari semalam lagi memang hujan, dan sepanjang perjalanan pagi tadi pun alhamdulillah hujan membasahi bumi Pulau Pinang. Okey, Allahumma sayyiban nafi'an, moga-moga hujan yang turun, hujan yang buat keberkatan juga rahmat untuk kita bersama. Okey, dan insyaAllah hari ini hari Khamis dah. Okey, terus kekal semangat, terus kekal ceria bersama-sama dengan Bambam, akan terus ditemankan anda sampai pukul 10 pagi nanti, geng pagi Mutiara. Alright, dan untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.52 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat mendirikan solat fardu subuh untuk anda tersengahkan FM, segalanya untukmu.
1: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: FM. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa

mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung merungkai fatwa menjejak falak. Inilah Mutiara FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Bingkai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Kali syarat kecemasan melalui PLB telah disesat.
4: Maklumat diterima, kami sedia dia akan gerak. Over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
5: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak ataupun murid-murid sekolah, untuk keselamatan anda, anda kena sentiasa berhati-hati semasa datang ke sekolah. Terutamanya apabila turun dari bas, sila pastikan anda menoleh kiri dan kanan supaya menjamin keselamatan anda. Dan apabila hendak melintas jalan raya, tengok kiri dan kanan juga. Apabila kereta dah tak ada, barulah melintas jalan raya. Ini demi keselamatan anda semua. Pesanan kelas ini dibawakan oleh Guru Besar Sekolah Kebangsaan Teluk Pahang bersama dengan Mutiara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning untuk anda yang terus dengar Mutiara FM. Segalanya untukmu. Lagu mengalun membelah sunyi, awan menatap hamparan padi. Jika tak turun air ke bumi, haiwan meratap pohon pun mati. 7.18 minit pagi waktu ini. Untuk anda yang tengah memandu, berhati-hati memandu. Hujan dari semalam lagi. Boleh dikatakan hujan di kebanyakan tempat. Dan pagi ni pun memang hujan dan lebat juga. Kalau di sekitar jalan rumah ni memang lebat. Dan kawan-kawan kita pun ramai yang beritahu banyak kawasan di sekitar Pulau Pinang hari ni hujan lebat. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati memandu. Tak kisahlah, bawa motor ke, bawa kereta ke, bawa lori ke, bawa ke botol pun sama juga tau. Okay, dah kena sentiasa berhati-hati. Okay, yang mungkin baru nak keluar rumah, yang duk fikir lagi tu, nak naik motor ke, nak naik kereta, nak naik motor ke, nak naik kereta. Kan, buatlah pilihan yang terbaik. Sebab apa tahu dah, kalau naik kereta Tamla ni memang sakit, orang cakap kan. Asal lagi abang nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Dan hari ni info trafik dia panjang sikit. Sebab banyak kawasan-kawasan dan juga jalan-jalan utama di sekitar Pulau Pinang yang memang sesak ya amat pagi ni. Okay, dan kita nak mulakan dulu perkongsian ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini, Khamis 14 Mei 2026, bersamaan 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Okey, yang mana pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai, petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Okey, jadi keseluruhan cuaca untuk negeri Pulau Pinang hari ini dinamakan hujan sepanjang hari. Jadi apa pun untuk anda, okey, sentiasa berjaga-jaga, sentiasa berwaspada. Okey, hujan turun, jangan ada yang merungut pula makin-makin tidur pagi tadi kan, tengok alamak hujanlah pula, macam mana nak pergi kerja, ai hujan salah, panas salah, hat nu tak kena, hat ni tak betul. Jangan mengeluh. Okey, sebaliknya doa. Okey, Allahumma sayyiban nafi'an. Okey, semoga hujan yang turun tu hujan yang bawa rahmat dan juga berkatan untuk kita bersama. Okey, dan macam biasa kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Okey, jadi untuk ni yang mungkin orang kata apa, nak naik kereta pagi ni, biasa naik motor kan, hujan ni bam-bam naik kereta lah, boleh dengar Mutiara FM cantik kan. Tapi kena bawa banyak besar bang lah kan, kalau kata kebiasaannya kalau hari tak hujan pun jam, tambah-tambah pula kalau hujan ni kan. Kita nak kongsikan di atas lebuh raya. Okey, kita nak mulakan dari Permatang Pau. Kalau kita tengok menerusi info trafik terkini, memang memang sesak. Kalau bagi anda yang mungkin nak masuk ke pulau, okey, dari Permatang Pau nak menghala ke jambatan Pulau Pinang, menjangkakan trafik sesak dan juga menjangkakan kelewatan 48 minit, bergantung kepada pergerakan kenderaan. Okey, itu kalau kata dari Permatang Pau nak menghala ke jambatan Pulau Pinang. Dan disusur masuk jambatan Pulau Pinang pun sesak, okay, menghala ke pertengahan jambatan Pulau Pinang. Okay, dan kalau dari Taman Indrawasih nak menghala ke Cerempang pagi ni, dan juga sehingga ke susur masuk Prime, trafik juga sesak pagi ni. Dan kalau kita nak tinjau, okay, yang mana menjangkakan kelewatan lebih 30 minit, okay, ini dari Taman Indrawasih nak menghala ke Prime. Dan seterusnya kita nak kongsikan di Bulatan Bukit Tengah, sesak dari Bandar Perda nak menghala ke Bulatan Bukit Tengah. Dan seterusnya menghala ke Jalan Baru dan juga disusur masuk Lebuh Raya. Ha, ni pun padat yang amat. Ha, jadi boleh bermesyuarat tingkap juga kereta ke kereta tu. Ha, okay. Okay, dan juga dari Taman Jagung Jaya pun sesak juga menghala ke UiTM Permatang Pau. Dan juga dari Jalan Permatang Nibung pun sama, sesak yang amat pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak

Sikan di Permatang Pauh bermula dari Jalan Kubang Semang. Nak menghala ke Jalan Arwana, pagi ni trafik tak relax, geng. Okay, dan seterusnya, kita nak kongsikan juga. Ini dari Ampang Jajar nak menghala ke Lebuh Raya, trafik juga perlahan. Okay, dan seterusnya di Sungai Dua, di selepas Plaza Tu Sungai Dua, okay, nak menghala ke Permatang Pauh, trafik juga perlahan. Okay, dan seterusnya dari Merbau Kudung nak menghala ke Taman Merbau Indah, dan seterusnya nak menghala ke Sungai Dua, dan juga disusur masuk Lebuh Raya Sungai Dua, trafik juga tak relax pagi ni. Okay, dan dari Maklum nak menghala ke susur masuk Lebuh Raya, pagi ni pun trafik juga sesak. Okey, dan seterusnya dari Teluk Ayat Tawang, okey, nak menghala ke Bagan, menghala ke Pengkalan Udara Batuas, menghala ke Bagan Lebai Tahir, dan juga menghala ke Bagan Najam, trafik juga sesak pagi ni. Alright, dan seterusnya ini di Pusat Bandar Bertam Perdana, trafik juga perlahan menghala ke Plaza Tol Bertam. Okey, dan seperti biasa di Jalan Paya Keladi pun trafik juga sesak, menghala ke Paya Keladi Hujung, dan juga menghala ke Paya Keladi Masjid. Ini pun antara jalan tumpuan juga. Okay, dan juga kita nak kongsikan di Tasik Glugong, di Taman Sepadu menghala ke Simpang 3, dan juga menghala ke Kompleks Tasik Glugong. Pagi ni pun menjangkakan kelewatan juga. Dan seterusnya kita nak kongsikan dari Jalan Glugong ni, Jalan Glugong Sungai Dua, nak menghala ke Simpang 3 Pokok Sena ni, ini pun sesak juga pagi ni. Alright, dan seterusnya trafik dah pun mula perlahan. Okay, dari Bertam nak menghala ke Sungai Dua. Alright, dan seterusnya di Penanti, Penanti pagi ni pun tak relax, geng. Dari Kampung Mengkuang nak menghala ke Taman Mengkuang Indah, nak menghala ke Simpang 3 ni, dan juga di atas Lebuh Raya BKE, trafik juga kelihatan sesak, dari Lunah, dari Lunah nak menghala ke Penanti ni, di atas Lebuh Raya BKE menghala ke Plaza Tol Kubang Semang, trafik juga perlahan pagi ni. Okay, kita nak ke SPT. Kalau di Bukit Mentajam, trafik juga sesak pagi ni. Ini kira dari Penanti nak menghala ke Pekan Bukit Mentajam, melalui Kampung Pematang Tok Long, Kampung Tanah Liat, dan juga menghala ke Pekan Bukit Mentajam pagi ni. Masya Allah, trafik juga tak relax. Okay, dan seterusnya di Jalan Kulim, dari Bukit Mentajam menghala ke Jalan Kulim pun trafik juga tak relax pagi ni, geng. Bawa banyak bersabang, okay, sabang banyak-banyak untuk anda yang tengah memandu. Okay, kita teruskan di Bukit Minyak, antara jalan utama juga pagi ni sesak di kedua-dua arah. Okay, dan trafik juga menjangkakan luar biasa juga. Ini di Ceruk Tok Kun, mantel lepas ni, di Ceruk Tok Kun nak menghala ke Macang Bubuk, trafik juga perlahan di kedua-dua arah. Okay, dan seterusnya di kawasan Perindustrian Bukit Minyak, trafik juga tak relax pagi ni. Okay, dan juga menghala ke Simpang 4 pun sama juga. Okay, dan seterusnya menghala ke kawasan Perindustrian Valdo di kedua-dua arah. Okay, dan seterusnya ini pun menjangkakan kelewatan yang luar biasa juga, disusur masuk Plaza Tol Jawi dari Nibong Tebel. Okay, dan juga dari Jawi, okay, menghala ke Plaza Tol Jawi, trafik juga perlahan. Dan juga dari Plaza Tol Jawi, dari Jawi, nak menghala ke Bukit Tambun, trafik juga sesak pagi ni. Memang luar biasa, sangat-sangat luar biasa pagi ni. Okay, dan juga dari Bukit Tambun nak menghala ke Jawi, tak dapat mengkongsikan ada kemalangan di atas Lebuh Raya, dan menyebabkan kesesakan juga. Dan kalau kita nak kongsikan kata jangkaan kesesakan bermula dari Jawi, okay, nak menghala ke Bukit Tambun, memang menjangkakan kelewatan lebih 43 minit. Jadi untuk anda yang mungkin melalui Jawi, laluan Jawi, nak menghala ke Bukit Tambun, kena
kena bawa banyak besar bang pagi ni. Tara nak sampai ke Jambatan Kedua Pulau Pinang. Alright, di atas Jambatan Kedua Pulau Pinang, alhamdulillah lancar, namun ada kemalangan juga . Simul kemalangan di atas Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Okay, nak menghala ke pulau. Alright, dan seterusnya kita nak masuk ke pulau. Yang ni pun kena bawa banyak besar bang juga. Sebab kalau kita tengok di sekitar jalan-jalan utama di dalam pulau sendiri memang geleng kepala bambang pagi ni. Okey, sebab kalau kita tengok turun-turun Jambatan Pulau Pinang nak menghala ke Georgetown dan juga nak menghala ke Bayan Lepas, semua jalan sesak pagi ni. Okey, dan begitu juga di jalan Masjid Negeri. Dapat kita tengok di kedua-dua arah pagi ni memang sukar dibawa bincang sebab melekat dia punya merah. Dia bukan merah biasa ni, merah dakwat fresh ni. Memang sesak. Okey, di jalan Masjid Negeri nak menghala ke jalan Scotland di kedua-dua arah. Dan juga kalau dapat kita kongsikan, okey, anggota dari Gelugong. Gelugong pun di kedua-dua arah sesak pagi ni. Dan juga jalan menghala ke Georgetown, trafik juga sesak di kedua-dua arah. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan di jalan Tan Sri Teh Ilim pun sama juga, trafik sesak pagi ni. Dan juga di jalan Sungai Pinang, trafik juga sesak. Alright, di jalan Free School, trafik juga sesak pagi ni. Di jalan Nayak Hitam menghala ke jalan Datuk Keramat, di kedua-dua arah pun sama juga. Lorong Batu Lancang, orang kata apa, Lebuh Raya Tentik pun sama juga, trafik sesak pagi ni. Okey, dan di Ayak Hitam pun sama juga, menghala ke Kampung Baru, trafik juga sesak pagi ni. Memang luar biasa. Okey, di jalan Scotland menghala ke jalan Superline pun sama juga, trafik sesak pagi ni. Dan seterusnya kita nak ke jalan Moneskin, trafik juga sesak di kedua-dua arah. Di Tanjung Tokong pun sama juga pagi ni, trafik sesak. Dan juga di Tanjung Bunga memang tak boleh bawa bincang trafik pagi ni. Okey, dan kita nak ke Bayan Lepas kalau kita tengok dan suka untuk kita kongsikan juga bersama-sama dengan anda. Di sekitar Pulau Pinang ada banyak jalan yang dah pun mula tutup. Okey, kelas sebelum ni mungkin 3 lane, tinggal 2 lane disebabkan kerja-kerja pembinaan LRT Laluan Mutiara Sabang. Banyak-banyak orang Pulau Pinang. Okey, dan selepas ni pun kalau kita tengok di atas Lebuh Raya, juru Sungai Dua pun akan mengalami kesesakan juga selepas ini. Okey, disebabkan pembinaan laluan baru yang akan dibina. Jadi kita kena buat banyak besar bang. Okey, orang Pulau Pinang memang steady. Orang Pulau Pinang memang steady. Alright, jadi demi masa depan yang lebih, orang kata apa, gemilang, kita kena buat banyak besar bang. Alright, dan kita nak teruskan lagi di jalan Bukit Gambir pun sama juga, sesak di kedua-dua arah. Dan bapa nak kongsikan juga, ini antara laluan utama jalan Tun Dr. Awang menghala ke Kelau dan juga menghala ke Sungai Arah di kedua-dua arah. Trafik juga perlahan pagi ni. Okey, di Kampung Jawa, ini di Bayan Baru nak menghala ke Bayan Lepas, trafik juga sesak di kedua-dua arah menghala ke Sungai Tiram. Okey, trafik juga sesak. Dan seterusnya di Kampung Bukit nak menghala ke Pematang dan Mat Laut, trafik juga sesak pagi ni. Dan ini pun tak boleh buat bincang ni. Okey, tak dapat kita kongsikan di Kampung Hutan Nibong memang sesak. Naik bukit ni nak menghala ke Bukit Genting, trafik juga perlahan nyamat. Dan juga di Bulatan Balik Pulau ini pun trafik juga sesak. Dari jalan Balik Pulau nak menghala ke Bulatan Balik Pulau. Dan juga di jalan Sungai Pinang nak menghala ke Bulatan, orang kata apa, Balik Pulau pun sama juga, sesak yang amat. Di jalan Pondok Upih pun sama juga, trafik sesak menghala ke Jalan Tersadan. Jadi apapun, untuk anda yang tengah memandu, berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda. Okey, ingat biasalah hujan pagi ni kan, biasa ramai naik motor, hari ni pun naik kereta, jadi kena bawa banyak bersabang. InsyaAllah kita doakan semoga urusan perjalanan anda menuju ke destinasi hari ni dipermudahkan. Dan juga untuk yang mungkin ada yang nak masuk kerja, ada yang mungkin dah selesai nak balik kerja kan, InsyaAllah semoga selamat semuanya. Right, dan hari ni kita nak kongsikan satu topik yang best untuk kita kongsikan bersama sat lagi, dan juga banyak lagi perkongsian-perkongsian yang menarik untuk anda. Tersengahkan Metro FM, segalanya untukmu.

0: Tengok jam, Sam, pergi rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Yes, Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu. 7.39 minit pagi waktu ini. Ha, dah lah keluar lambat pagi ni. Lepas tu jam pula. Ha, kan dah kalut tu. Ha, bila dah kalut tu kan macam-macam boleh berlaku kan. Ha, asyik-asyik tertinggal hat tu. Ha, asyik-asyik lupa hat ni. Ha, asyik-asyik hat ni tak kena. Ha, kan sabar-sabar bertenang. Tarik nafas. Relax. Ha, InsyaAllah. Okay. Ha, semoga dipermudahkan. Ha, dan apa-apa nak kongsikan. Ha, kadang-kadang bila kita kalut ni kan. Kita ralik ke, kita kalut ni kan, ada sabar tak kena, hak nu tak kena, hak ni tak kena kan. Apa nak kongsikan sama-sama dengan anda, sepasang suami isteri ni hanya menyedari, depa sedar ni anak perempuan mereka yang berusia 6 tahun tertinggal di stesen minyak selepas memandu lebih 130 km dari lokasi berkenaan. Ha, ini lain macam ni kan. Ha, sebab walaupun benda ni berlaku bukan di Malaysia, orang Malaysia tak macam ni kan. Ha, tapi ni berlaku di luar negara. Tapi dia mesti, orang kata apa, dia boleh jadikan, orang kata apa, pengalaman dan juga pengajaran untuk kita bersama lah, supaya benda macam ni tak berlaku dalam negara kita tau. Yang mana kejadian ini berlaku ketika mereka berhenti menggunakan tanda sebelum ditemui orang awam dan diserahkan kepada pihak polis. Okay? Dan menurut laporan ni, kanak-kanak ni memaklumkan kepada polis bahawa dia sebelum tu ke sebuah pantai. Okay? Dan bersama dengan nenek dan juga keluarga dia, namun tidak mengetahui nombor telefon penjaga tersebut. Dan polis kemudian menggunakan maklumat nama penuh yang diberikan bagi membuat semakan dalam sistem pendaftaran awam sebelum berjaya mengenal pasti ibu bapa dia. Ha, okay. Dan selepas polis menghubungi bapa kanak-kanak berkenaan untuk hadir ke polis, ke pihak polis atau kepada polis, dan sepanjang berada dalam jangkaan polis, kanak-kanak tu dilaporkan berada dalam keadaan selamat meskipun sedikit ketakutan. Budak 6 tahun kot. Dan selepas tu mak pok dia pergi ambil lah dia dekat balai polis tu kan. Tapi bayangkan umur 6 tahun. Oh, nombor telefon mak mana nak ingat 6 tahun kan. Ah, nama pok mungkin dia tahu, nama mak mungkin dia tahu, nombor IC tak tahu, nombor telefon tak ingat. Ah, sudah tu macam mana tu kan. Ah, bayangkan 130 meter baru sedang anak tak ada dalam kereta. Jadi okay, kadang-kadang bila Mai sebut dengan situasi pelupa ni, ralik ni, leka ni kan, kita tahulah kan sifat orang kata pelupa ni merupakan satu lumrah dalam kehidupan manusia yang sering berlaku tanpa diduga. Hebat macam mana pun orang kata sempoi, macam mana pun duk buat sempoi, macam mana pun sifat tu tetap juga ada dalam diri manusia kan. Dan fenomena lupa ni sebenarnya boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira usia. Bukan kata kawan-kawan kita yang umur 60, 70 tahun yang berlupa. Kadang-kadang umur 11 tahun, 12 tahun. Hai, 20 tahun. Hat tu pun lebih teruk lupa dia berbanding orang yang berusia 60 tahun ke atas ni kan. Dan sebabkan sebab apa tahu, kadang-kadang kesibukan harian dan lambatkan tanggungjawab tu membuatkan tumpuan kita ni mudah terganggu sehingga perkara-perkara kecil ni terlepas daripada ingatan. Nah, walaupun dia sering dianggap sebagai perkara biasa, namun terdapat situasi di mana kekerapan lupa ni boleh menimbulkan kegusaran dan menjejaskan urusan penting. Okay? Jadi pagi ni kita nak sembang berkaitan dengan realiti sifat pelupa dalam kalangan masyarakat dan sejauh mana ia memberi kesan kepada kita. Ha, jadi topik kita pagi ni, situasi pelupa ni teruk sangat ke? Untuk ada yang mungkin nak kongsikan sejauh mana tahap lupa seseorang tu yang boleh dianggap mencapai tahap yang membimbangkan. Dan pernah tak ada terlupa sesuatu yang menyebabkan kerugian yang besar? Ha, ataupun ini memang saat-saat lupa, saat-saat lupa, sikit-sikit lupa, hatnu lupa. Ha, memang jenis macam tu ke? Ataupun malas nak fikir. Ha, lupa tak apalah, buat semak dalam kepala. Ya. Buat apa nak fikir banyak-banyak? Adakah jenis yang macam tu? Ataupun sejauh mana sifat pelupa ni pernah membahayakan diri anda ataupun orang sekeliling? Okay? Pagi ni kita cerita berkaitan dengan topik kita hari ni, situasi si pelupa. Anda mungkin pernah berhadapan dengan satu situasi pelupa ni ataupun terlupa ni menyebabkan anda pernah kerugian, anda pernah menyesal, ataupun juga bagi anda macam kerap sangat lah Bam-Bam. Okey, 010-5080-957 untuk anda yang mungkin nak hantarkan kiriman di ruangan WhatsApp Terai FM ataupun call Bam-Bam pagi ni 04-210-7389 Terai FM, segalanya untukmu.

0: Morning, dia.
1: Anak korang menendang lagi ikan lampam menoka ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa pagi. Mestilah dia bam-bam dan dia cumi.
2: 7.53 minit pagi waktu ini. Selamat pagi, good morning untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutra FM. 3 frekuensi Mutra FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk anda yang terus layan Mutra FM, yang mendengarkan Mutra FM melalui aplikasi RTM Click, okay? Yang mana yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun. Muat turun cepat-cepat, okay? Standby, kurang sebulan lagi kita nak tengok Piala Dunia ni. Jadi secara percuma saja, Skupang pun tak kena bayang. Yang paling penting internet tu. Internet jangan biar dia nazak. Tidak susah. Bukan kata nak dengar, nak buka pun tak boleh. Okay, dan juga terima kasih kepada yang menonton di Facebook Mutra FM dan juga di TikTok Live Mutra FM. Terima kasih rakan-rakan kita yang berkongsikan situasi cuaca terkini. Daripada Abang John, kita kata gelugok, hujan lebat. Okay, Zahir pun bagi tahu, orang kata apa, Sungai Dua pun hujan lebat, dia kata dia. Okey, dan kiriman rakan-rakan kita bagi tahu, ramai yang bagi tahu di sekitar kawasan Balik Pulau pun, Mak Tok Zalihah kita pun bagi tahu, hujan lebat orang kata apa, di beberapa kawasan di sekitar Balik Pulau. Jadi apapun untuk anda, boleh dikatakan hampir keseluruhan kawasan di sekitar Pulau Pinang pagi ni hujan lebat. Jadi apapun untuk anda, sentiasa berhati-hati. Okey, yang naik motor, hati-hati, jangan nak menyelit sangat, pakai baju hujan, okey. Dan orang kata apa, tunggang dengan berhati-hati. Tak lupa juga untuk anda yang mungkin naik kereta pun sama juga, bawa banyak bersabang. Kalau kata rasa bosan tu, buka Mutra FM tu, buka kuat-kuat. Kalau agak rasa bosan, okey, layan jam tu kan, buka tingkap sikit ya. Jangan buka banyak, lencun dalam kereta tu sendiri kan, buka sikit ya. Kemudian usia orang sebelah, kalau dia buka tingkap sikit, buka kuat-kuat bagi jiran sebelah, kereta sebelah pun dengar juga. Okey, Mutiara FM pagi ni. Okey, dan juga kiriman daripada Apple Empire pun kata di Kepala Batas pun hujan lebat pagi ni. Okey, jadi apapun, insyaAllah kita doakan hujan yang turun, hujan yang membawa rahmat untuk kita bersama. Okey, dan kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni, pasal pelupa ni. Syawak teruk sangat lupa ni. Baru je tadi teringat, tiba-tiba dah lupa dah. Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan situasi pelupa kita ni, teruk sangat ke? 042107389, kita nama pemanggil yang pertama untuk pagi ni. Halo, siapa di talian?
3: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, yeah, Abang Leman.
3: Ya, yeah, saya.
2: Hon satu kali.
3: Dia
2: ada backup suara tu.
3: Oh, dah backup. Tak ada lori depan. Malah nak
2: hon. Tak apa, daripada dengar bunyi hon pun daripada ada Abang Leman kita.
3: Tak ada lori yang ni.
2: Tak ada lori yang ni. Dia pergi mana?
3: Tak tahu, tak sampai kita nombor satu.
2: Mantap. Abang Leman keluar rumah kira apa? Abang Leman keluar pergi kerja.
3: Kita keluar tadi pukul 6.
2: Mungkin 6 pagi dah ada atas jalan dah, no?
3: Sampai dekat sekolah Sungai Nyok tu tak boleh nak lalu.
2: Pasal apa?
3: Ada insiden kematian.
2: Oh, iya ke? Dekat highway Sungai Nyok?
3: Bukan, sekolah Sungai Nyok.
2: Sekolah Sungai Nyok. Oh, iya ke? Inilah.
3: Saya pergi sampai depan tu, anggota polis tutup jalan. Saya tanya, cik, tak boleh lalu, tak boleh, ada insiden kematian.
2: Lepas tu pusing tang leng lah.
3: Saya pusing kalau sekolah konvoi, kalau my bank tu.
2: Tu dia. Jadi alhamdulillah selamat sampai dah, no, balik mana?
3: Lah, duk ada bilion sepanjang jaya ni.
2: Mantap. Sepanjang lebat pagi ni.
3: Hari ni nak pergi sampai macam bubuk tu.
2: Dah hujan lebat tak dekat situ?
3: Hujan baru ya berhenti.
2: Baru berhenti, no. Jadi Abang Leman, hati-hati mandu, no.
3: Ya, baik-baik, Bang.
2: Abang Leman, kata laluan satu, Abang Leman.
3: Kata laluan, bacom, bam bam come pagi rame.
2: Ingat pagi raya. Cara nak tarik tu macam nak tengok punya raya tu kan.
3: Pagi rame.
2: Pagi rame.
3: Esok lah jemaah.
2: Baik, Abang Leman. Tengok macam-macam, Abang Leman.
3: Jangan.
2: Topik kita pagi ni berkaitan dengan situasi pelupa kita ni.
3: Teruk sangat. Abang Leman becah lah, Abang Bam. Terlupa banyak kali lah.
2: Terlupa apa?
3: Hari tu adalah pi Ipoh. Cerita dia macam ni lah, pi Ipoh. Lepas tu, apa, dompet lupa bawa.
2: Dompet lupa bawa. Lah, bukan kalau bawa dompet dah, Man. Bawa telefon dah.
3: Dah. Ha, kadang e-wallet ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada.
2: Okey.
3: Macam tu lah. Lepas tu kita ni baguslah duk makan kan. Kita duk rasa dalam beg kita ni ada dompet.
2: Lepas tu syok punya makan.
3: Dah makan. Dah nak pergi kira lah kan. Bangun-bangun pada tempat duduk tu. Nak pergi kira lah. Tanya apa-apa. Dia kira-kira minyak ni jumlah ni. Kita pun buka lah dompet. Alah, buka dompet. Beg tak ada dompet.
2: Alamak.
3: Habis tu abad kat tuan kedai lah kata. Esok saya main dia ni boleh tak? Sebab dia terlupa bawa ni ya.
2: Kedai tu Abang Leman memang kerap duduk pergi ke ataupun
3: memang kerap ya, dia memang kerap kena Abang Leman lah. Dia kena Abang Leman
2: orang kena kata, tak kalut
3: dia kena dia kata tak apalah esok lah dia kata nak buat macam mana kan. Tu yang terlupa tu main dengan berumur ni. Dia lupa lah.
2: Abang Leman lah umur apa
3: lah saya
2: 45 Abang Leman umur 25 pun kerap lupa tau.
3: 45 ni lah Abang-abang ni. Bukannya apa yang muda lah ni, usia kita ni dah meningkat lah
2: Abang Leman. 45 muda lagi Abang Leman.
3: Tak muda lah Abang-abang. Lagi 5 tahun 5 lah 50 lah.
2: Baru 5 series.
3: Siap ni dah boleh menentu lah.
2: Boleh menentu tak apa. Jangan nak pasang seorang lagi ya.
3: Tak pasang seorang lagi tak boleh. Dia seorang ya. Tak boleh banyak orang.
2: Ni, tak tahulah kan. Tak tahulah istilah ni orang marah tak marah kat Bambam tau. Depa tu lelaki ni kain bomok kain katai. Depa lah kata tak. Depa lah kata kat Bambam. Bambam tu lah abang.
3: Bambam pun stay orang rumah juga.
2: Awak?
3: Dia kata kain bomok ni kain katai.
2: Tak, saya beritahu sebab orang beritahu kat saya. Jadi saya tolong sampaikan.
3: Orang rumah dah kata dah kat saya.
2: Nampak dah lah tanda-tanda tu.
3: Kata, kalau nak pasang 2, 3, 4 ni boleh tak ada masalah.
2: Hatu buah teringat.
3: Dia kata macam tu lah. Lepas tu dia bagi syarat pula dekat kita. Syarat tu boleh terima. Terimalah dia kata.
2: Okay. Abang Leman, apa syarat yang dia bagi tu? Nak tahu juga.
3: Syarat dia tu berat sikit nak cerita.
2: Berat tu.
3: Dia kata apa? Setiap bulan tengah 2,000. Lepas tu kereta Valeri sebiji. Rumah banglo 2-3 tinggal. Dia kata macam tu kat kita. Kita kata hai.
2: Dia macam ni lah Abang Leman. Sediakan saya sedulang hati nyamuk. Susah kan.
3: Lepas tu baru ni Bambang. Abang Leman pi UTC dekat Pinang Central tu. Nak pi payduk apa lotek kereta lah. Masuk-masuk ada pejabat immigration. Lepas tu sajalah kita nak buat pi tanya tengok kaunter tu. Encik, saya nak buat apa pasport boleh lah. Dia kata ada sektor lah. Tak ada lah, mana ada sektor. Lepas tu dia pula tanya saya pasal apa nak buat pasport. Saja nak buat simpan. Jangan duk mengatai sangat saya lagi. Lepas di sana.
2: Jadi abang lah apa salahnya. Abang nak bawa sayang pergi sana. Kita buatlah sama-sama. Abang Leman pun tak nak pusing.
3: Bukan. Aduh. Abang Leman kata dah kat dia. Biar abang buat dulu.
2: Hak ni semua proper apa ni. Abang buat dulu. Lepas tu saya buat. Tak payah.
3: Abang buat dulu. Baru adik buat. Lepas adik buat. Baru anak-anak buat.